FIFA World Cup 2026. Ketahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuan itu cara terubah yang nak Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ianya yang keempat tadi menyikap pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikap tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert rakyat kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Pagi Rewind.
4: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap kali pemisi, ia suah nulung takkan mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
5: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang sih. Subuh laban kena dari gadget, nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa kong kan sama meh.
4: Ya, aman.
5: Bakal dia tahu.
4: Tanggutai yang boleh dikurang ketua.
5: Betul. Seminar yang kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya
6: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

0: Okey, Adan Peng Rindu hari ini ke Revensi ngawa Sheila King ke pagi tau.
1: Ya, selamat pagi yang semua peninggal ke benar yang kedua pagi. Wai sehari itu kena 8 dari bulan 6 2026.
0: Sehari itu special mimit meh. Okey, special mimit, special mayuah ne si. Lebih lagi ungkup kita ke gawak ba radio. Lapan sehari itu entadi nyak ngintu kena penumbuh ke 72 tahun Radio Sarawak. Oh, 72 tahun si.
1: Amat 72 tahun ya. Dah lama amatnya.
0: Kelalu lama. Nanti bakal kita mensia menyikaku tadi. Udah kelalu tuai.
1: Amat.
0: Kadang nanti bakal kita mensia bisi kena manggai umur 72 tahun. Jadi 72 tahun Radio Sarawak tu kenyau ya ditumbuh ke 8/6/1954 Subasi.
1: Ya.
0: Jadi kita berarti ke cukup mayuh pemansang.
1: Amat saya nanti nak berhati ke kena tua aja tang peninga ke mendiang ketua pan nemu ubah hari subuh nyentuh ke dia tu dan yang cukup mayuang maka dia tu dah boleh pada buat Facebook radio ke seminar dia dengar buat radio aja nya.
0: Oh, nyak meh pemansang ya Nancy. Kita boleh di pada orang dia tu live. Buat Facebook, buat TikTok.
1: Amat.
0: Nanti subuh orang nak lala kita orang ke pengeluar program ke berjakup radio dia tu nyau dikelala orang.
1: Nama dia tu ndak boleh pelalai kaki
0: ni. Ya, ndak boleh pelalai kaki nya meh siti hari pemansang ya maka kelimpah hari radio kita itu maka nang didinga orang di serata dunia tu tadi si ni. Ngena RTM klik.
1: Ya, kena RTM klik ke dia tu dan ya mayuh ubah megak Sam muka seminar radio aja boleh di diingat bak RTM klik dia boleh mendiang ke TV megak mendiang ke TV medak TV megak
0: kena RTM kliknya meh pemansang jadi peninggal kita itu si ni nang orang hari lama subak maka bala sida aki ini kita pandai kita yang kawan bala nembiak rebak baru ke dia tu nang bunyi kurang nang aki ninga ke radio dini ajak kita kita berjalan ini sih nanti tua berjalan ke tamu nanti tua bisi mindah ke benua kini-kini meh tadi nang kita ninga orang nebah radio lebih lagi baka radio wifi miban ambil kebandingannya tadi artinya tadi radio kita itu agi mengkang didinga orang nyentuk ke dia tahu
1: dan ketua kat nemu ke nama kebuah bukannya nak agi kena relevan didinga radio tu didinga
0: ya tajak pan dia tahu ne mayuh platform bukai ke merindang orang nasi pemerindang meh platform pemerindang tang bala peninggal kita nang tetap ninggal ke radio kita tau ketegal hari program-program ke dikeluar ke kita pihak megak ngau lagu-lagu pemerindang siti lagi radio tau penyamai ya tadi si nanti kita dalam kereta sigi radionya mana buka kita ni?
1: Namat.
0: Didinga kita.
1: Nyak dulu deh.
0: Nyak dulu. Tamak kereta sigi radio didinga kita.
1: Tidak harap dia tu pelabah aku sigi bisik ke baru tamak berkereta nan sigi lalu ninga ketua nan.
0: Ya. Okey jadi ngau peluang untuk mengak tua meri saya terima kasih mengagai bala peninggal kita ini si kenang sampai nyukung kelebih lagi baka radio kita wifi Iban ambil ke banding nang sidak tu nintiah ke program-program ke dikeluar ke kita. Nintiah hari baka 2 pagi tu ambil ke banding sidak yang nang sampai namanya sama komen artinya tadi sidak yang ninga ke kita.
1: Ninga kita nyukung nama program kebisik di keluar ke about YFM tu Sam.
0: Ya.
1: Ambil ke banding baka about Facebook pagi tu nak nyangka tu. Dah ngeluit hari 40 itu komen.
0: Ya, mayuhnya dah si. Artinya sidak tadi madah ke pengerindu diri ngau radio kita ya. Okey, jadi ngambil ke tanya tua terus macam eh nasi komen bala peninggal kita laban udah mayuh sidak ya ke nganyung komen senentang topik tua ke pagi tu. Sari tu genap 72 tahun Radio Sarawak nama kebuah radio agi relevan didengar nyentuh ke dia tau.
1: Ya, yeah, tu hari capok kira pagi tu Sam, selamat pagi madah ke ya sigi hari mid umur 8 tahun. Nang yang rindu ninga ke radio lagu Primary 1 tahun 1965 ke maya nulu ngapa indaya nangkal getah sigi bulai gai ngau ngau sekerap getah dalam ragak meh tu dah radio miat bateri duiti ko yo agi ingat yo nya dia tu dah tuai ko 9 tahun pincin jadi pengajar anda mudah berserak ngau radio ke enti habis program Iban hari berengkah hari pukul 6 menyentuh lagi pukul 9 sigi sambung radio Iban ngana online kaya malam sampai pukul 10 ke 8 kenyaga pengerai ke kaya ndalah titih kaya menyentuh lagi pukul 12 ke ndalah dingo ya deh tak ganti malam hari 3 tu program nuan tu Sam program genggam semangat sigi dingo ya datai ke habis semuanya.
0: Terima kasih capok kira neh ayo lagi sida ke rindu ke program bakal genggam semangat program carta kenyalang carta sapa juara ngau program-program bukai meh ke dikeluar ke YFM ne si. Okey.
1: Jadi tu mami Nini beda lawan ke ya merik selama hari gawai nuju seduai ke ya. Mak ya radio nya peneman setia ke ya. Hari berengkah maya nemu ninga radio hari sekolah primary 6 abah tahun 1988 masuk SMK habis pom 5 tahun 1993 lalu rindu ke belagu ke ya. Suah belagu dalam bilik dapur maya nyumai maya mandi ke sedo tinduk rindu dengar lagu lalu ke nemu berita semasa ke ya serta dengar bala DJ kekucah berjakuk ke jadi pemerindang sidak ya peminat dengar setiap pendengar setia radio YFM dia tu dah 24 jam minat tinduk malam ajak ke ya off radio celak mata on sehari-hari ke. Selamat hari radio ke Sarawak radio Sarawak ke 72 ke ya.
0: Okeynya sekedar hari peninggal lama kita nya ni si. Okey itu Bob Freire ke pagi tu jadi bak ya ko ya radio tu nang semampai didengar ya ko ya si. Laban berita jam 4 lagi pansut ba radio. Lalu pihak mereka maya pengeluar programnya tadi muka lagu peminta ko ya kita boleh minta lagu ba programnya ko ya nya ke siti nama tu pemanah ba ninga ke radio tu meh nasi. Okey nai jang ke pagi tu hari puncak Borneo jadi nang rindu aman hingga ke radio ko ya laban deka ninga lagu ke ditebah bala DJ pengeluar program ngamega berita ke bisik di kenatai ke ko ya. Okey nya kebuah YFM semampai di hati ko ya. Terima kasih laban suah nebah lagu ke merindang kami peninga. Jadi amri hari pengada atau ke selamat ulang tahun ke 72 tahun radio Sarawak ko ya. Terus meri info ke mana hangge bala peninga ko ya si.
1: Ya, terima kasih mega laban nyukung program-program ba YFM Sam.
0: Ya. Okey tu situ siko lagi peninga tu si Cecilia Komit pagi Sam ngau isi. Jadi kami peninga tu ko ya. Okey nama Rino ninga lagu ke ditebah bala kita DJ ko ya. Rino ninga bala DJ kucah-kucah ba upis pan ya ninga ke YFM ngena handphone ko ya si. Selamat nyambut 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Oh, Cecilia Kumit peninga lama-lama kita eh.
1: Selamat sidak tu dah sikit temu tu peninga ke suah nyukung YFM gak ne Sam. Tu hari Jonikal Juan tu Sam ya madah ke sigindang radio tu relevan hari subak nyentuk ke dia tu ke ya. Jadi madah ke DJ sigi bisik skill pengelandik serta berpenemu berjalan ke pengawak lalu ya kedua tu ke yang madah program variety ke serta sesuai didengar semua orang ke yang madah. Jadi segmen berita information and knowledge mega segmen pemerindang main asal berita pemansang perhubungan gau segmen pesan berat magang dikerinduk ke ya ke yang madah congratulations dengan RTM ke ya.
0: Ya, okey. Terima kasih Jonicle Juan. Okey, Dominic Untur, maka selamat pagi yang okay, sesuai tajak pan radio ndak berpedak mua kita iko ya. Tam program ke di keluar kelebih hakik bakal program hari radio iban ko ya. Nang ngasuh rindang ati. Hari radio meh kami nemu lagu ke trending maya keliak sobak ko ya si. Nyak sekedar hari komen pala peninggal kita ke pagi tu nama ke buah sidak tu tadi agi mengkang mendiang ke radio nyentuk ke dia tu tajak pan mayu platform media pemerindang ke bukai kita medak dia tu kita sama nemu deh si tang radio kita agi mengkang didengar bala peninggal kita. Okey, berperindang dulu tu ah.
1: Ya tu, belalak dulu merindang peninggal. Kanya ngai ninga tu menyakut lama
0: nah. Okey, hari Florence Hai, kawal antara tua.
1: Dua pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tahun berapa nuan gawak bak radio menyangka berapa tahun gawak bak radio?
4: Jadi kau masuk hari tu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
3: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
4: Jadi jamnya pagi pegawai koloni lah budak Malaysia itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti bisik duiti itu section robotiah kembali kot bawa orang bukai ke botol TDT banyak lah jamnya clear ngadai siang hari radio malam aja maka ay bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pun channel eh. Kurang lebih kenyal kan. Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
3: Major retired Edmund Abid pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu. Nah.
5: Ya,
3: okay, ketemu baru. Terima kasih. Ya.
5: Okay, baik. Okeynya tadi randau pengurus kita Cik Monica Midi Nesi atau Mr. Edmund Abid siko orang ke gawak siko orang ke udah gawak lama pa radio kita soba okey jadi nya meh tadi berkenang ke radio kita hari soba nyentuk ke dia tau ke sarito tadi genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Okey, jadi lagi macam sekedar hari komen bala peninggal kita ke pagi tu.
6: Jadi hari Judat Ami tu selalu pagi ke yang madah ke panas gari sidak di Sibu pagi tu. Jadi kebuah ya relevant radio agi relevant. Siti ya laban dia tu radio bendung betapi engkau pemansang dunia digital ke nyau ke semua platform buat media sosial baka buat Facebook, TikTok, Instagram gawai kebukai contoh ya. Kadang-kadang berita kenadai tau bisik buat media ke. Jadi nyau rindu meh serta relevan lagi ke mendiang ke DJ kegawa ya sigit ndak maksud ke berita ke bulak ke selebu bunga pak ke yang sahih hanya di RTM ke.
5: Okey, berita kamat nang ari RTM. Okey, nyak komen peninggal kita.
6: Ya, jadi tu Ana Peter tu Sam selamat pagi, selamat ari radio ke sari tu ke ya. Jadi abak tahun 80-an, sebenarnya 90-an kelia agi kena radio kena bateri nyak ke. Ti baterinya habis di rebus dulu ko ya kena kena Sam lalu dijembui ya ngambil ke bisik cas baru kena lah Sam
5: ngambil ke agi bisik tanya ulih kena agi
6: ulih kena agi au nyaman ke amat
5: jembui dulu menya ngambil ya agi nama yang nyuka habis bateri sih kenyang mau orang ngawas
6: nyuka habis bateri direbus dulu ku ya lalu dijemboi ya ambil ke bisik cas baru ku ya kamatnya tadi dia nyak yang mendah ke ukai bakal dia tu ku ya tekan ajak bawa telefon ku ya lalu boleh mendiang ke radio iban ke program ber radio sigi dikerinduk ke magang ku ya semua kerja ku berengkah ada ku ya keliak ku lalu rindu ke radio kutuk ku ya. Rindu ni ngah bala DJ DJ ke Kucah abah radio telebuh maya di kita kediri ku ya. Kadang ketawa ni ngah sida mujab ngebunyau. Mujab bunyau orang ngangau.
5: Ayanlah. Ayanlah hadirlah.
6: Hadirlah.
5: Okey, nya tadi peninggal kita Ana Peter ni. Juni Ben tu dah tadi si.
6: Abadau.
5: Okey, selamat pagi Sam ngau isi ku ya. Hari miri ke pagi tu. Jadi aku ya nang ninggal radio hari suba, aku ya nang cukup rindu ninggal ke radio hari suba, aku ya lapan mayuh program-program baka ke dikeluar ke YFM. Jadi ya bisa nyebut program-program ke dia tu ke bisa dikeluar ke YFM. Ini baka program carta kenyalang aram berpantun, program ngam semangat, leman berita, ngaum ayu lagi program ke bukai ku ya. Jadi segi nak padam ya radio ku ya si. Hari pagi sampai malam. Kadang lebih duduk bak kedai kopi ku ya. Pasang ya radio FM ku ya. Apa dia tahu kan menyika anak Peter tadi nyamai. Tekan-tekan aja bertelepon penulia.
6: Ya bertelepon dia.
5: Kena RTM kliknya. Baik kita kini penulia. Baik mandi. Abai nyumai semua uliah magang.
6: Aman, then one saya mai mandi kempang nama telepon.
5: Baik. Baik ko mandi. Kena kita ninggal lagu sih.
6: Iya. Arif kena labuh banyak sem.
5: Nah, lapan nenang sikit bisik pemangga yang puas sih. Nenang ni nyanyian dia ke dia apa? Nenang ke labuh. Sikit amat baik mandi sih inti ko. Okay. Tu okay.
6: Tu hari Christopher Mpari tu. Okay, bertemu ya radio tu udah jadi ke sangkiang kita, ke laban jadi ke curung berita pemerindang dagang, ke ya pengawal pelajar ngau mayu lagi mah info ke mana patut ditemu kita, ke ya tu meh kebuah radio tetap berguna. Nyentuk ke ilok-ilok ke ya. Lalu atuk hari peningat kita ke hari nunggu ni tadi. Johnny Ben udah tadi Sam berau?
5: Udah.
6: Johnny Ben, Johnny Banyang.
5: Bedau.
6: Bedau. Madah ke selamat lebus gawai Dayak ke ngagas duai. Terima kasih. Jadi aku ya kebuah ngai jauh radio laban mayuh info leh ditemu kita. Nyari Johnny banyak pagi tu. Jadi merit selamat pagi ngagai Roy Kuang bisik Sam dah baca na bedau.
5: Roy Kuang pan bedau tadi si.
6: Jadi selamat pagi ngagai ya. Lalu madah ke sigi siku hari minat radio kelebih lagi YFM Iban. Lepas radio tu meh endur kita kita boleh berita kebaru jakuk pesan semua utai meh ke ya. Kelebih lagi baka aku ke gawak jadi jaga radio meh ketika ya terik ke kerja jadi jaga radio tu meh jadi teman merindang diri hari boring gawak ke ya.
5: Ya.
6: Ya, hari Roy Kuang pagi tu. Lalu ke sekali tu Sam peringat kita hari Kong Sau Sui. Kong Sau Sui.
5: Oh, peningat Cina nya ni.
6: Berapa ke Cina? Kau yang bisa tanya kini jadi kau baca iban kau kuah ke rumah.
5: Ya, okay.
6: Ya, madah ke nanti kau ya 24 jam radio ya. Tak. Tak ngetu-ngetu ku ya.
5: Tak padam ya.
6: Tak padam ya. Selama hari radio ke 72 tahun radio Sarawak.
5: Okey, tu Kennedy mancuk ke pagi tu. Radio ku ya nang jadi ke pangan ya. Pemerindang laban kenusi berita penua, berita penusah didinga di rumah tau ke di kebun ku ya. Hari radio meya ampit ngau ngerikut lagu kuasi. Penyanyi minggu tau tau program subak tu sini Tunas Harapan bahagian Melayu RTM kliaknya ku ya nyak kebuah ku ya radio tetap nyadi pemerintang nomor satu aku ku ya si. Berasa temegah gak kita itu bala peninggal kita ke nyukung amat-amat program kita lebih lagi baka YFM tau meh nasi.
6: Jadi terima kasih ya sekali lagi bagi kita ke nang ya suruhan milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita laban dia tu 24 jam the same. Mayuh mah lagu-lagu ke ngerinduk hati sidak ya ditebah kita ga bandak ndak maya tu ke gawa maya awak ke bukai akaban kita ke bukai mega bisik debah ngatai ke peminta sidak ya. Jadi tu nguyang ngagai peningal ke sekali tu ke bisik ngatai ke komen ya. Jonathan jaga Tok Sam. Sebab jalan ke pengawak ya madah ke ya endang ya semampai ninga ke radio Iban. Kenya wari menyak ke ya maya operasi dalam babas subak agi ya nyadis dadu. Bisik me kami ninga ke radio bagi Iban ke ninga ke lagu peminta sedadu maya tengah hari Minggu ke ya. Bisik na Sam programnya ne.
5: Ya bisik lagu peminta sedadu.
6: Amal-amalnya tengenya. Tang kami ngena radio set TRC ke radio operator kami pandai benar ngiga siaran mainnya ke ya. Nya Ari Jonathan Jagat.
5: Ya tu orang-orang lama
6: makan.
5: Ke ninga kita hari subah tu sih nyentuh ke dia tu sidak yang nang bunyi kurang nang semampai ninga ke kita okey Marilyn Lin ke pagi tu selamat hari radio Sarawak ke 72 sarito ku ya nang semampai relevan ba ya ku ya nyadi pemerintah ngau penapur berita lumur satu menua Sarawak ku ya si congratulations kai semua kru ke kawak ba radio meh ke pagi tu ku ya okey terima kasih maka kai Marilyn Lin ke sukuang hari peninggal kita. Okey, jangan tadi nak sih. Lagi bisik ngedit sih.
6: Bisik tu, mai wah pernah tu komen tu Sam.
5: Okey.
6: Berapa jam? Betul. Lagi.
5: Perinan dulu.
6: Tahu ke tu berperinan dulu, perinan peninggal. Tu sih tit lagu ke engkau bisik di kerinduk ke bala peninggal kita. Ke bisik kalau engkau program beklalo subuh ne.
5: Okey.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun beriani.

0: Ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
0: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
0: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak sepenglama 30 minit. April 1963 rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005 Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015 YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngalih hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Engau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke Diatok, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Merengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Okey, ini tim transmission CGPA.
1: Ya, yeah, selamat pagi. Yeah. Sekali lagi kita ke baru gelengok kami Bawai FM. Dengar lagu Nyau Bertangka-tangka.
0: Ya, okey, nama laban setup konti. Pukul 9.30 pagi, tu lagi peningat. Anda ingat kita bisa live cerita pagi Sarawak. RTM TV1, nyerombak Hari Radio Sarawak ke 72 tahun Sarito.
1: Ya, serta mungkin boleh daripada kita live buat Facebook kami mega. Nama pengawal kami buat konti udah tu lagi. Jadi anda pindah ke frekuensi kita terus bergelengok kami nyentuk ke penghujung program.
0: Okey, bye-bye peninggal. Bertemu baru kita buat awak ke Bukai ke pagi tu. Ya. Yeah.

0: peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Saya ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harga biru, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Wisma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baru di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nosyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi nak berlaku adil lah pada penduduk di situ, kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bahlilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Bocado berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

9.15 menit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kawan. Isnin 8 Jun 2026. Jadi setelah bercuti di hujung minggu, kita kembali menjalankan tugas kita. Menjalankan tugas kita dengan hati yang senang. Jadi Pak Jojo menemani anda dengan hati yang senang hingga jam 12 tengah hari ini. Jadi anda yang umur lahir pada tahun 70-an, kita bukan muda lagi. Kita kena terima hakikat. Apapun, sama-sama kita untuk mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga yang tersayang. Kami hadiahkan anda dengan lagu ini.

Okey, kita baru saja dihiburkan dengan lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad ya, Bila Wajahmu Aku Bayangkan. Sudah pun 9.21 minit pagi. Dan menarik juga untuk kita war-warkan kepada anda. Hari ini macam bermula jam 10 pagi nanti, kita akan siarkan secara langsung podcast bersama Pak Jojo hinggalah jam 12 tengah hari nanti. Jadi anda juga boleh dengar kita di radio ya. Dan untuk podcast kita nanti ya, yang disiarkan di Miri FM Official dalam TikTok ya, dan juga radio, kita insyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi. Dan kali ini kita akan membincangkan mengenai dengan topik iaitu sihir minyak mayat ya. Okey, sihir minyak mayat. Dan anda boleh lihat kami di TikTok ya. Dan kita juga akan insyaAllah Ustaz Syahrul nanti akan membawakan minyak ya, iaitu minyak mayat yang sebenar ya. Akan membawa minyak mayat yang sebenar, di mana beliau memperolehinya dan macam mana beliau mendapatkannya ya. Yang pasti bukan untuk dipuja dan sebagainya, tetapi oleh kerana beliau pernah merawat orang yang kena sihir. Macam mana ceritanya? Ini mengenai dengan sihir minyak mayat. Jadi kepada anda yang sorang-sorang tu, baik, tak perlu dengarlah nanti ya. Tak perlulah lihat kita kalau anda sorang-sorang ya, kerana mungkin ada topik-topik yang menyeramkan ya. Okey, jangan lupa jam 10 pagi nanti anda boleh dengar radio. Dan dalam masa yang sama anda juga boleh lihat kami di TikTok ya. Itu mengenai dengan sihir minyak mayat, kerana ramai yang berminta kepada Pak Jojo ya, cuba kita sekali-sekala disiarkan secara live di podcast ya. InsyaAllah jam 10 pagi nanti kita akan live podcast Sihir Minyak Mayat ya, bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi. Dan selepas itu jam 11 hingga jam 12 tengah hari ya, kita juga dalam TikTok seperti biasa segmen Cerita Pak Jojo. Tapi kali ini kita tidak dapat bersama-sama dengan ayahanda pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin yang ketika ini berada di Kuching ya, untuk urusan tertentu. Jadi kita ada tetamu iaitu Afiq Mahdili ya. Ini mengenai dengan groom stylist ya. Jadi anda boleh bersama-sama kita nanti dalam Cerita Pak Jojo bersama dengan Afiq Mahdili. Apakah ceritanya? Okey, sama-sama kita dengar nanti dalam siaran TikTok Miri FM Official. Okey, jangan ketinggalan untuk sama-sama ya, jam 10 pagi nanti bersama dalam Sihir Minyak Mayat. Apakah ceritanya? Anda boleh bersama-sama kita nanti di TikTok, dan anda juga boleh dengar di radio. Baiklah, kita hadiahkan anda dulu dengan dua buah lagu, Krisis di Pertengahan Hidup dan Langit Tanpa Tiang, untuk anda di Miri FM. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang.

Langit Tanpa Tiang ya, Langit Tanpa Tiang dengan lagu itu ya, sudah pun 9.35 minit pagi dan kita terus dengan laporan ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi untuk hari ini 8 Jun 2026 Isnin, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Jadi keadaan laut di perairan, laut berombak 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora tiada. Suhu dijangka 23 darjah hingga 34 darjah Celsius. Itu mengenai dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri 8 Jun 2026, iaitu pada hari ini yang berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Baiklah, kita teruskan dengan lagu seterusnya, iaitu lagu agak perlahan tapi tetap menghiburkan. Puaskah untuk anda di Miri FM ya, puaskah untuk anda.

Pesanan buat kekasih ya, bersama dengan kumpulan Spring. Dan kita juga ingin war-warkan dahulu mengenai dengan gangguan bekalan air bersih di Miri. Itu tarikhnya, iaitu pada hari Rabu ini, bermula jam 5 petang ya, 10 Jun 2026 hari Rabu, bermula jam 5 petang ya, gangguan bekalan air bersih di Miri. Jadi puncanya adalah kerja-kerja baik pulih paip utama bekalan air di Batu Tujuh, Jalan Miri Bintulu, selepas dikesan kebocoran pada saluran paip utama. Tempoh gangguan kerja pembaikan dijangka mengambil masa sekitar 12 jam. Jadi proses pemulihan dan penstabilan tekanan air mungkin mengambil masa tambahan 12 hingga 24 jam. Kawasan terlibat, banyak kawasan sekitar Miri serta sebahagian kawasan Sibuti dan Berkenur. Itu mengenai

dengan gangguan bekalan air bersih di Miri yang dijangka berlaku tarikhnya ialah pada 10 Jun 2026 hari Rabu bermula jam 5 petang. Dan menarik juga untuk kita war-warkan ya jam 10 pagi ini nanti, insyaAllah beberapa minit saja dari sekarang kita terus ke podcast ya. Anda boleh lihat podcast kami bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi dalam segmen Cakra Ajna. Jadi beliau akan menceritakan mengenai dengan sihir minyak mayat ya, sihir minyak mayat dan apakah kegunaannya dan akan kita ketahui nanti. Dan khabarnya beliau akan membawa minyak mayat yang real, yang sebetul-betulnya ya. Adakah beliau bangga memilikinya? Nanti akan kita ketahui kenapa beliau memiliki minyak mayat yang sebenar. Semuanya akan terjawab dalam sihir minyak mayat dalam segmen segmen Cakra Ajna di Alam Ghaib ya. Anda boleh lihat kami, anda lihat kami di Miri FM Official TikTok ya. Anda juga boleh dengar kami di radio macam sekarang ya, kerana jam 10 pagi nanti kita akan berpindah studio ya. Anda boleh dengar kami di radio dan anda juga boleh ikuti kami secara live di TikTok Miri FM Official. Itu jangan lupa sihir minyak mayat. Dan Pak Jojo juga sebenarnya tak sabar-sabar macam mana dengan minyak mayat ini ya. Adakah dibuat daripada dagu? Siapa dagu lebar, untunglah banyak banyaklah apa namanya ni minyaknya. Hai, bukan nak ketawa-ketawa, sebenarnya seram-seram juga ke ya. Dapatkan lihat kami nanti di TikTok TikTok Miri FM Official. Dan selepas itu seperti biasa dalam segmen Bila Bersiap Berkumpul, kita akan bersama dengan Encik Afiq Mahdili jam 11 hingga jam 12 tengah hari. Jadi kepada rakan-rakan kita yang selalu bertanya kepada kita, bila lagi Ustaz Syahrul Sofi ya, bila lagi Ustaz Syahrul Sofi, kami akan melihatnya di TikTok Live Miri FM. Pak Jojo bawakan untuk anda dari pendengar kepada pendengar. Walaupun jam sekarang ada 10 minit lagi pukul 10, tapi kita macam seakan-akan terdengar suara Ustaz Syahrul Sofi ya, yang dalam perjalanan ketika ini katanya insyaAllah semoga perjalanan anda selamat sampai, dan minyak mungkin dapat memberi pertolongan untuk anda sampai ke destinasi. Siapapun, apapun yang kita katakan nanti ya, anda boleh lihat apa rupanya minyak mayat ni. Adakah macam kain dipotong-potong, kain kafan dan sebagainya. Cakap pun tak guna. Jadi anda kena dengar seterusnya bersama Ustaz Syahrul Sofi. Dan yang menariknya, kita sebenarnya bukan temberang ini, kerana beliau adalah seorang ustaz, seorang pendakwa, mempunyai pendaftaran Jabatan Agama Islam JAIS ya, boleh berceramah. Kemudian beliau juga ada SKM, iaitu mengenai dengan pelajaran ya, kemahiran MARA kalau saya tak silap ya. Beliau juga adalah pelajar universiti dan juga penulis dan juga penceramah. Okey, cakap banyak tak guna. Anda boleh dengar kami nanti dan lihat kami di studio dalam TikTok Miri FM Official. Kita berhibur dulu dan dengan dua buah lagu ini, dan selepas ini kita akan berpindah studio ke sebelah pula ya. Okey, kita hadiahkan anda dengan lagu kita yang seterusnya, iaitu lagu ini ya. Andai Dapatku Undur Masa, dan juga lagu Sudah Ku Tahu. Dan selepas itu kita dengar samusiar berita dari pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kita ke studio sebelah untuk podcast. Kita jumpa lagi kawan. Kami hadiahkan anda dengan lagu ini untuk anda di Miri FM.

0: Rancangan kali ini segmen Cakra Ajna di Alam Ghaib. Jadi kepada pendengar-pendengar kita yang mendengar radio ketika ini, seperti biasa anda boleh dengar radio kita di macam biasa ya, frekuensi biasa. Tetapi jika anda ingin melihat kami secara live, anda boleh lihat kami di TikTok ya, TikTok Miri FM Official. Jadi kali ini ceritanya cukup menarik sekali, iaitu mengenai dengan sihir mayat ya, sihir mayat akan bersama-sama kita. 100 mata ya, 130 ketika ini bersama-sama kita. Jadi kita bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi. Oleh kerana ini tajuknya agak berat ya, agak berat. Jadi saya takut juga ya, ada yang mengatakan kepada kita mungkin Pak Jojo ni temberang ke, bergurau ke, apakah. Jadi untuk kebaikan kita bersama, saya bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi, seorang pendakwah, penceramah dan sebagainya. Jadi ya, kita lihat dari Semenanjung juga ada, dari Sabah juga ada yang melihat kita ketika ini nih Ustaz ya. Jadi Ustaz boleh ceritakan bahwa Ustaz ni sebenarnya adalah pendakwah ya, yeah. Mendapat kebenaran daripada Jais nomor lesen badan ya, apa ya,
1: nomor tauliah yang diberikan oleh Majlis Islam Sarawak Pak ya, MIS 005045.
0: Aha, 005045 ya. Beliau juga sebenarnya adalah satu, memang seorang ustaz, seorang pendakwah, seorang penulis buku juga nih ustaz ya.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Juga mendapat pendidikannya di mana nih ustaz?
1: Saya diploma di Perak, University Sultan Azlan Shah.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian saya menyambung degree saya di Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Dan pendidikan-pendidikan lain, banyak tempat lah Pak ya.
0: Yeah.
1: Banyak tempat.
0: Banyak tempat dan sebagainya ya.
1: Yeah, betul.
0: Okey. Jadi sebelum tu saya dah lama agaknya kita tak bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi ini ya. Kemana anda menghilangnya ni Ustaz ya?
1: Okey, sebelum ini saya memang selalu bersama dengan Bapak untuk rancangan kita setiap pagi Pak ya.
0: Mm-hmm. Tapi, segmen Cakra Ajna.
1: Ya, dalam segmen Cakra Ajna. Cuma bezanya hari ini saya dan Bapak dalam live TikTok. Dan sebelum ini saya jarang bersama dengan Bapak kerana banyak memenuhi jemputan orang sebenarnya Pak.
0: Uh-huh.
1: Saya merawat bukan saja di tempat kita, tetapi saya juga pergi di tempat-tempat yang lain, di kawasan-kawasan lain dan di daerah-daerah lain. Oleh itu saya agak sibuk sebelum ini kerana memenuhi jemputan orang-orang yang memerlukan bantuan dalam pengubatan Islam ini.
0: Uh-huh. Dan Ustaz juga ya, sekarang ini akan kita tunjukkan ya, mengenai dengan minyak mayat ya, minyak mayat. Jadi rakan penerbit kita Leonard Nandong bersama dengan DJ S1 dan rakan-rakan kita yang lain tak sabar-sabar katanya nak melihat mengenai dengan minyak mayat ni ya. Jadi boleh kita tunjukkan mengenai dengan minyak mayat ni.
1: Saya tak nak tunjuk dulu Pak. Bagi saya bagus kita cerita dulu.
0: Cerita dulu
1: biar pendengar-pendengar kita tahu.
0: Mm-hmm.
1: Sejarah-sejarah daripada minyak mayat ini supaya tidak ada berlaku kesalahfahaman.
0: Mm-hmm.
1: Dalam memahami tentang minyak mayat ini Pak.
0: Mm-hmm. Jadi kita bukan nak bangga ya,
1: ya
0: ada minyak mayat ni, kita bukan nak bangga, tapi biarlah realitinya ramai yang nak tengok.
1: Ya.
0: Tapi akan kita tunjukkan sebentar nanti. Jadi ni Ustaz ya, apa kelebihannya mempunyai minyak mayat ni Ustaz?
1: Baik, minyak mayat ini saya temui bukan di tempat kita.
0: Uh-huh.
1: Ini pengalaman sebenar Pak ya.
0: Uh-huh.
1: Dan minyak mayat ini saya dapati pada tahun ini.
0: Uh-huh.
1: Jadi kes ini sangat baru dan kes yang terbaru yang saya alami.
0: Uh-huh.
1: Minyak mayat ini menurut orang yang memberikan minyak ini kepada saya, Kata beliau, beliau mengatakan pada saya bahawa minyak ini antara kegunaannya. Saya tak nak cakap tentang kelebihannya.
0: Bukan keistimewaan ya?
1: Bukan, bukan
0: kegunaan. Kita nak tahu kegunaannya ya.
1: Minyak mayat ini katanya pertama adalah untuk menjadi penunduk tingkat tinggi.
0: Oi.
1: Maknanya minyak ini kalau dicalit pada seseorang, orang itu hidupnya seperti mayat.
0: Oh.
1: Mengikut kata orang yang mengarahkan. Kalau dia kata berdiri, berdirilah. Kalau dia kata duduk, duduklah. Kalau dia kata baring, baringlah. Begitulah. Satu untuk penunduk. Yang kedua, minyak mayat ini kata orang yang memberi saya ini, Pak. Katanya minyak mayat ini adalah untuk melumpuhkan seseorang. Jadi walaupun dia sehat, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa.
0: Semuanya jadi kaku macam mayat.
1: Kaku, iya. Kaku seperti mayat. Kemudian yang dahsyatnya lagi adalah minyak mayat ini kalau terkena, katanya boleh menjadikan hubungan suami isteri itu menjadi renggang. Bahkan sampai satu tahap terputus hubungannya ataupun terbatal hubungannya. Kemudian minyak mayat ini katanya adalah untuk memanggil jin. Dia akan menggunakan minyak ini untuk memanggil jin datang dan dia akan berinteraksi dengan jin tersebut.
0: Okay. Jadi dengan hanya mencalitkan minyak mayat ni kepada rakan-rakan rakan penerbit kita Ili, DJ Ili itu, baru kita beritahu pun dah kecut perut. Ini dia, nanti kita akan tunjukkan kepada rakan-rakan kita ya. Ramai sebenarnya di luar sana tu yang tak sabar-sabar nak melihat minyaknya dibungkus dengan kain, kain kuning ni. Nanti akan kita tunjukkan ya. Jadi sebenarnya senang sangatkah kita nak dapat minyak mayat ni, Ustaz?
1: Sebenarnya minyak mayat ini sukar didapati. Bahkan saya pernah dengar daripada kawan-kawan mengatakan minyak mayat ni sudah dijual di pasaran sekarang ini, sama ada secara offline ataupun online. Tetapi apa yang dijual sekarang ini semuanya palsu. Semuanya yang tidak original. Dan minyak mayat ini untuk mendapatkannya bukan sekadar minyak, Pak. Sebab itu namanya minyak mayat. Kerana campuran di dalamnya itu adalah campuran mayat. Mayat apa? Mayat manusia. Dan ada jenis-jenisnya. Seperti minyak ini, Pak ya. Ini pengalaman saya mendapatkan minyak ini. Minyak ini saya dapatkan di Jawa Timur. Baru-baru ini saya dijemput untuk menyelesaikan satu kes di Indonesia.
0: Jadi Ustaz sebenarnya terlibat untuk merawat orang di
1: Indonesia.
0: Di Indonesia, luar negara pula ya.
1: Iya, luar
0: negara. Patutlah Ustaz, bila kita tengok dalam perjalanan keluar negara, rupanya ada sebab Ustaz melancong ya. Membuat rawatan ya.
1: Membuat rawatan sambil melancong.
0: Bukan Ustaz menuntut ilmu di sana.
1: Bukan
0: kita ya.
1: Kita menyelesaikan kes.
0: Jadi macam mana lah orang tahu ni Ustaz ya? Ustaz boleh merawat? Sebab takkan kita nak, Leo, tolong rawat saya. Jadi macam mana orang kenal mendapat Ustaz? Sedangkan Ustaz di Miri, mereka di Indonesia sana ya? Macam mana ni?
1: Ini disebabkan pengaruh media.
0: Pengaruh media juga ya?
1: Mereka dapat tahu saya dapat merawat ini daripada TikTok. TikTok saya. Mereka chat personal pada saya. Kemudian mereka jemput saya untuk saya datang ke tempat mereka. Dan mereka minta bantuan untuk menyelesaikan satu masalah ini di Indonesia. Dan di Indonesia itu yang mampu saya sebutkan adalah di wilayah Jawa Timur. Jawa Timur ni besar, Pak, tapi saya cuma mampu sebut wilayah Jawa Timur.
0: Kita tak boleh sebut tempatnya sekali ya. Tak boleh. Jadi Christina tadi ya, katanya salam untuk Ustaz. Ramai juga ya. Macam sana tu ada juga yang mengikuti kita dalam apa nama? TikTok ya. Ya, TikTok. Tak sempat kita nak baca ya, berjalan-jalan ya. Tapi sebenarnya Ustaz ya, masih juga sebelum kita tunjukkan Ustaz ya. Ya, ya, ya. Saya tak nak pegang lah Ustaz ya. Ya.
1: Jangan
0: mungkin
1: pegang.
0: Afiq Madili nanti nak pegang ya. Saya tak nak pegang. Ya. Tak boleh pegang sembarang kan?
1: Tak boleh pegang sembarang.
0: Tak boleh pegang sembarang. Jadi ni Ustaz ya, Ustaz merauk yang Ustaz dapatkan minyak ni tadi. Mm-hmm. Sebenarnya Ustaz merawat yang kena sihirnya ke ataupun yang sebenarnya orang yang mengamalkan sihir minyak ni? Yang mana yang Ustaz rawat ni?
1: Baik. Saya merawat orang yang mengamalkan minyak ini.
0: Ini ya, perlu diingat Ustaz merawat bukan yang kena sihir tetapi yang menggunakan sihir ini. Ya. Jadi oleh kerana mereka ni kira power lah juga dia punya sihirnya ni Ustaz ya. Tak ada perlawanan kah ataupun begitu mudah sekali empok mereka ni Ustaz?
1: Yang punya minyak ini, yang saya rawat ini Pak ya. Mm-hmm. Tuan badan yang saya rawat ini merupakan seorang lelaki yang sudah berumur kurang lebih 90-an.
0: Mm-hmm.
1: 90 ke atas. Saya lupa sama ada 95 atau 96 tapi kurang lebih begitulah.
0: Mm-hmm.
1: Dan lelaki ini yang saya rawat ini yang asalnya daripada Indonesia ini di wilayah Jawa Timur, seorang pengamal ilmu hitam tegar.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya dijemput, saya ini merupakan orang terakhir yang dijemput untuk merawat.
0: Uh-huh.
1: Kerana apa? Mereka minta saya untuk selesaikan orang ini. Selesaikan dari segi apa Pak? Selesaikan dari segi ilmunya.
0: Mm-hmm.
1: Maknanya saya kena buangkan ilmunya. Kerana sebelum ini banyak rakan-rakannya yang kononnya seperguruan Pak ya.
0: Mm-hmm.
1: Sama-sama bomoh. Sama-sama pengamal ilmu hitam. Masing-masing tidak dapat mencabut ilmu daripada orang tua ini. Jadi saya pun berfikir kalaulah saya pergi, saya masih muda.
0: Mm-hmm.
1: Kalau yang senior-senior pun yang di sana susah nak cabut, apatah lagi saya. Tapi saya yakin dengan kuasa Allah Ta'ala dan saya yakin dengan ayat Al-Quran mempunyai mukjizat yang luar biasa. Kemudian ketika saya datang ke sana Pak, saya merawat itu bukan satu malam.
0: Mm-hmm.
1: Bukan satu hari. Saya merawat ketika itu 7 malam berturut-turut. Dan seperti yang Bapak tanya tadi, ada tak perlawanan? Ya memang ada.
0: Mm-hmm.
1: Banyak kejadian-kejadian pelik semasa saya merawat beliau dan akhirnya saya diserahkan minyak mayat ini barulah beliau meninggal dunia.
0: Okey. Sebenarnya yang punya minyak ni dia sebenarnya kata mudahnya ingin bertaubat ke ataupun kerana anak-anaknya supaya hilang daripada
1: atas ilmu. Permintaan anak-anaknya.
0: Atas permintaan anak-anaknya.
1: Atas permintaan anak-anak. Kalau ikutkan, orang yang sakit ini dia tak nak buang ilmunya Pak.
0: Mm-hmm.
1: Dia nak wariskan ilmunya ini kepada keturunannya.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi satu pun daripada warisnya enggan menerima amalan ataupun ilmu daripada orang tua ini.
0: Mm-hmm.
1: Sebab itu saya merawat bukan satu malam, melibatkan beberapa malam kerana keengganannya untuk berobat itu Pak.
0: Mm-hmm.
1: Dan waktu itu kondisinya, keadaannya adalah dalam keadaan terbaring saja. Tetapi walaupun demikian, terjadilah beberapa perkara-perkara yang pelik sepanjang saya merawat beliau ini.
0: Nombor 3 pelik.
1: Nombor
0: sebelum
1: 3 pelik.
0: Yang paling pelik nanti. Kita nak, ini pengalaman sebetul Ustaz untuk membuat rawatan ya. Yang agak menakutkan ataupun seronok nih Ustaz ya.
1: Dia menakutkan.
0: Aha.
1: Tetapi apabila dikenang menyeronokkan juga.
0: Mm-hmm.
1: Kerana pengalaman baru bagi saya.
0: Aha.
1: Yang dahsyat inilah.
0: Kenapa perlu malam? Kenapa tak perlu siang Ustaz?
1: Baik.
0: Bukankah kekuatan kita lebih hebat pada waktu siang?
1: Dia bukan bercerita pasal kekuatan Pak.
0: Ha?
1: Dia bercerita kalau kita ubat malam.
0: Mm-hmm.
1: Kerana suasana malam itu suasana yang tenang.
0: Mm-hmm.
1: Kalau siang ini suasana yang sibuk lagi. Bapak tahu kan di Indonesia kalau siangnya macam mana.
0: Mm-hmm.
1: Sangat sibuk, kiri kanan jiran tengok. Tapi kalau waktu malam agak tenang.
0: Mm-hmm.
1: Agak tenang dan agak tersembunyilah di waktu malam.
0: Mm-hmm.
1: Sebab itu saya lebih suka rawat waktu malam.
0: Mm-hmm.
1: Berbanding jadi, waktu siang.
0: Penuhlah bau-bau kemenyan, gaharu dibakar ni.
1: Saya datang ke rumah beliau beliau ini merupakan pengamal, pengamal ilmu hitam. Jadi apabila saya masuk ke rumah tersebut, bau yang kita hidu memang sangat menyengat. Kemenyan di sana sini, gaharu sana sini, bergantungan segala perkara-perkara pelik di sana sini. Dan waktu itu saya bukan datang seorang, saya datang dengan waris-warisnya. Ramai juga waktu itu, Pak.
0: Oh, maknanya bukan ustaz seorang sajalah.
1: Bukan, saya datang dengan waris-warisnya kerana anak-anaknya pun takut untuk jumpa dengan
0: bapanya, ya?
1: Bapanya. Walaupun bapanya cuma terbaring saja. Sebab itu saya kata tadi, banyak perkara pelik yang berlaku. Walaupun bapanya baring saja.
0: Okey. Waktu ustaz merawat mereka yang mempunyai minyak ni, ya, ustaz, ya, yang selalunya berniat tidak baik lah ni, ustaz, ya?
1: Ya, ya.
0: Macam mana keadaan rumahnya? Adakah rezekinya murah ke ataupun keadaan rumahnya di sana lah kita tak tahu. Adakah ilmu panas selalunya rezekinya pun panas? Ini kata orang lah, kita tak tahu lah. Orang cakap. Jadi macam mana?
1: Yang saya lihat semua keadaannya panas. Sangat panas. Hubungannya panas, kerezekiannya panas. Kemudian apa yang dia buat pun semuanya panas-panas bagi saya. Yang lain daripada itu saya tak nampak lah. Tetapi apa yang saya lihat memang panas. Dan kemudian orang tua tersebut sikapnya pun berbeza daripada orang kebiasaannya. Dan banyak benda-benda pelik yang berlaku di situ.
0: Okey, sebelum kita mengenai dengan ustaz merawat yang pelik-pelik dan sebagainya, mungkin ustaz juga mengkaji, ya. Apa yang diketahui mengenai orang ni waktu mudanya, waktu zaman kegemilangannya, mempunyai apa nama ni, minyak mayat ni. Mungkin terkenal anak-anaknya ada beritahu ke kelebihan bapanya ni?
1: Okay.
0: Waktu tu lah, waktu sebelum sakit.
1: Baik. Ini menurut cerita daripada anaknya lah, anak yang sulung. Kata anaknya yang sulung, bapanya ini merupakan seorang pengamal ilmu hitam terkenal di kampung itu. Dan walaupun beliau pengamal, orang kampung sangat menghormatinya. Orang kampung sangat menyanjungnya dan orang kampung sangat memuliakannya di kampung tersebut. Kemudian bapanya ini, ini cerita daripada anak sulung. Saya ringkaskan, bapanya ini ada mengambil satu minyak katanya. Saya tanya, minyak apa? Sebenarnya banyak minyak, tapi ini yang paling dahsyat sebab bapanya sendiri pernah bercerita dengan anaknya. Yang mana bapanya ini mengambil satu minyak yang dinamakan dengan minyak mayit. Mereka menggelarkan mayit. Kita mayat. Minyak mayat. Kemudian saya tanya, minyak mayat ini sekadar nama ataupun ada kaitan betul dengan mayat? Jadi kata si anak sulung, bapanya ini menghasilkan minyak mayat ini memang daripada mayat itu sendiri. Saya lebih terkejutlah apabila mendengar dan saya nak tahu lebih dalam. Kata anak sulungnya, minyak ini didapati dengan cara tertentu, iaitu salah satunya si bapa akan pergi ke kubur orang yang baru meninggal. Orang yang baru meninggal dunia, dan si bapa ini tadi akan gali semula kubur itu. Apabila dah digali, mayat itu dibawa ke rumah, manakala mayat yang asal sepatutnya di dalam itu digantikan dengan batang pisang. Dan ditimbus semula supaya tak nampak ia seperti digali. Dan mayat yang baru ditanam tersebut bawa ke rumah, disimpan di satu tempat di dalam rumahnya, kata si anak sulung. Disimpan di satu tempat, kemudian dipuja dan akan dipicit-picit lah, seperti itu kata anak sulung tadi, dipicit sampai mengeluarkan cecair. Antara cecair yang diambil daripada air liurnya. Air liurnya, kemudian daripada, minta maaf cakap Pak, ya, daripada kemaluannya. Kan apabila dipicit perut semua keluar kan. Itu yang diambil.
0: Bukannya minyak dagu.
1: Bukan.
0: Bukan dibakar sehingga keluarkan minyak itu, bukan, ya?
1: Itu film.
0: Itu film, ya?
1: Itu film. Ini bukan film, ini reality. Dan saya tanya, dah berapa banyak mayat? Waktu itu saya belum dapat lagi minyak tu. Dia cerita dulu. kata si anak sulung, sebab anak sulung ini sepatutnya mewarisi ilmu daripada bapaknya. Dia dah percaya dah. Tapi anak sulung ini, ya, sekarang ni zaman moden, dah tahu hukum hakam dan sebagainya. Jadi anak sulung ni berkata, mayat yang sudah digali oleh ayahnya setakat hidupnya waktu yang sehat tu, Pak, adalah dalam 3 mayat. Tak banyak, tapi adalah dalam 3 mayat katanya. 3 mayat yang mati berbeza-beza. Kemudian adalah sebahagian daripada kulit, kemudian isi daripada mayat tersebut dimasukkan ke dalam minyak itu. Dulu balangnya besar. Memang ada balang besar yang telah diawet, dijadikan minyak. Kemudian kerana banyak kawan-kawan yang meminta, yang sama pengamal, jadi yang tersisa cuma satu. Dan itulah kata bapaknya lah kepada anaknya yang sulung, itulah minyak yang tingkat tinggi.
0: Oh,
1: jadi saya faham. Kalau saya ambil minyak itu, saya rukiahkan, kemudian saya putuskan perjanjian antara bapaknya dengan minyak tu, confirm bapaknya akan selesai. Dan benar, Pak. Apabila saya dah laksanakan proses tersebut, saya dapat minyak itu, saya bawa balik ke sini. Akhirnya sehari selepas itu, selepas rawatan, tiga hari selepas rawatan, bapaknya meninggal dunia. Dan saya tertanya juga, Pak, kalau betul lah mayat itu diambil dan disimpan satu tempat dalam rumah, di mana mayat itu sekarang? Jadi kata anaknya, itu di luar pengetahuan saya. Bapak saya tak cerita sampai situ. Di mana dia simpan, di mana dia tanam. Dan rumah itu pun sekarang ni dah dirobohkan. Setelah meninggalnya orang tua ni, orang kampung seolah-olah baru tersedar, kenapa selama ini kami memuliakan beliau sedangkan beliau itu pengamal ilmu hitam. Rupa-rupanya rahsia dia dimuliakan, Pak, adalah pada minyak mayat tersebut. Orang menjadi seperti mayat hidup dan tak tahu apa-apa. Itulah cerita daripada minyak mayat ini, Pak, ya, yang akan saya tunjukkan sebentar nanti.
0: Okey, kita dah tahu cerita pasal minyak mayat ini. Jadi sekarang kita dah tahu juga, Ustaz, ya, perlawanan Ustaz menetralkan kuasa minyak tu, ya.
1: Ya, baik. Saya ketika merawat tu memang terjadi perkara-perkara pelik. Antaranya adalah ketika saya merawat, cuma sayang tak ada video. Kalau ada video saya boleh tunjukkan. Tapi apa yang boleh saya ceritakan, ketika saya merawat ni, ini real, Pak. Bukan saya saja yang kena benda ni. Anak-anaknya dan waris-waris ni semua kena. Apa yang berlaku ketika saya merawat, orang tua tu ada depan saya.
0: Okey.
1: Ketika saya merukiahkan beliau, ketika saya merukiahkan, yang meraungnya tu, Pak, bukan dia. Suara itu di sebalik pintu di bilik beliau. Beliau di ruang tamu. Lepas tu saya merukiah beliau, tiba-tiba ada suara meraung. Suara seperti menjerit dan garau yang berlaku di sebalik pintu yang beliau tidur selama ini. Dan
0: bilik utama beliau.
1: Bilik utama. Saya suruhlah anak yang sulung ni, sebab dia yang lebih matang, untuk cek ke dalam. Seorang pun tak berani. Dan saya pun.
0: Anak sulung ni berapa umur ni, Ustaz?
1: 36, tak silap saya.
0: Tak patut takut juga kan, Ustaz?
1: Ya. Saya rasa Ustaz bapa dengar, pun takut juga.
0: Ustaz dapat dengar rongan tu, rongan macam teramat sakit ke, atau sekadar menakutkan ke, kegeraman?
1: Suara yang amat sakit.
0: Oh.
1: Suara yang amat sakit.
0: Terseksa.
1: Terseksa.
0: Bukan maknanya, bukan dia marah.
1: Bukan.
0: Tapi dia kesakitan.
1: Kesakitan dan terseksa. Itulah antara perkara pelik semasa saya merawat. Kemudian yang kedua, saya ketika merukiah beliau, kami kerap mendengar bunyi di atas siling. Seperti orang berlari. Seperti orang yang sedang berjalan, berlari di atas siling.
0: Bukan macam toyol yang berlari kita di sana-sana yang?
1: Bukan. Bukan begitu. Bukan dia begitu. Memang jelas nyata suara tapak kaki. Dan bunyi larian tersebut, dia bukan sekaligus. Dia perlahan-lahan. Sekali lari, berhenti. Sekali lari, berhenti. Sekali lari, berhenti. Dan dan sebagainya. Ha, itu antara perkara pelik yang kedua lah. Dan yang yang ketiganya yang saya lihat lah Pak ya, ketika merawat, tak tahulah ini ilusi saya ataupun bukan, tapi dilihat juga oleh waris-warisnya. Ketika selesai merawat, kami melihat bayang-bayang orang tua ini berjalan dan berlega-lega di luar rumah.
0: Waktu umur berapa tu? Adakah waktu umur orang tua tu sendiri ke ataupun waktu,
1: waktu
0: orang
1: tua muda? Waktu umurnya sendiri. 90-an.
0: 90-an tu waktunya.
1: Padahal waktunya tua. Padahal dia ada di depan kami dan seperti ini ada cermin. Dia berlega-lega di depan cermin. Tapi nampak jauh-jauh sikit lah. Kurang lebih begitu Pak. Itu yang yang nyata yang saya pernah lihat lah.
0: Dia selalunya bayang-bayang macam tu, dia ada melihat seseorang ke ataupun dia cuma berjalan saja?
1: Berjalan.
0: Berjalan
1: Berjalan, lepas tu hilang masa yang lama, lepas tu jalan lagi, datang lagi. Berarti kuatlah dampingan yang dia ada tu Pak.
0: Tapi dia tidak menakutkan ustaz lah?
1: Tidak, dia tidak menakutkan.
0: Oh.
1: Cuma dia berlegar-legar di ruangan depan, di jalan depan.
0: Tak ada lagi gangguan kah? Itu gangguan biasa saja kan? Macam dia nak mengganggu selunya, perlawanan dengan ustaz ada?
1: Perlawanan kerasukan itu ada, tapi kerasukan yang biasa. Sebab mungkin badannya sudah lemah, jadi dia nak bangun pun tak dapat. Usahanya untuk melawan tu memang ada. Cuma itulah Pak ya, saya ketika itu melihat tidak begitu dahsyat lah apabila dia nak berlawan ketika dalam proses rukyah tersebut.
0: Jadi ustaz merawatnya dalam 7 hari kan?
1: 7 malam
0: berturut-turut. 7 malam.
1: Ya.
0: 7 malam berturut-turut. Jadi lama ke prosesnya ustaz?
1: Lama.
0: Setiap
1: Pak.
0: Malam tu berapa jam diperlukan?
1: Saya anggarkan setiap malam itu sampai ke 5 jam. Prosesnya. Sebab saya nak bersihkan rumahnya lagi, masuk ke biliknya lagi, masuk ke ruang-ruangan lagi, buang lagi barang-barang yang ada. Sampailah satu minyak ini, minyak yang paling tinggi. Dan ketika itu, ini yang peliklah bagi saya Pak. Ketika itu, apabila dapat minyak ini di satu macam peti yang dikunci, dan anaknya ketika itu menggunakan macam kapak lah Pak ya. Dipecahkan kunci tersebut, mangga kecil. Kemudian dapat minyak ini, apabila dibawa keluar, si bapa ni tadi, orang tua yang sakit ni tadi, boleh bercakap. Sepanjang saya sebelum itu tak bercakap. Ini hari ketujuh saya jumpa Pak. Hari ketujuh, malam ketujuh. Malam pertama dia tak bercakap. Dia cuma apa kita kata macam begitu saja. Malam kedua dia tak bercakap. Malam ketiga tak bercakap. Malam keempat tak bercakap. Malam kelima tak bercakap. Keenam tak bercakap. Malam ketujuh ketika saya bawa barang ini keluar, terus si bapa ni, orang tua yang sakit ini, dia buat isyarat tunjuk.
0: Okey. Jadi kepada pendengar-pendengar kita mungkin yang baru saja mendengar radio, anda ingin anda sebenarnya mendengar mengenai dengan minyak mayat ya. Kita bersama dengan Ustaz Sharul Sofi. Selain daripada anda mendengar radio, anda boleh lihat kami di TikTok sekarang ya, TikTok Miri FM Official ya. TikTok Miri FM Official, anda boleh saksikan kami di TikTok sekarang. Dan sebentar nanti akan kita tunjukkan mengenai dengan minyak mayat yang original yang didapatkan oleh Ustaz Sharul Sofi di seberang sana. Jadi Ustaz kata apabila yang hari yang ketujuh, yang yang minyak tuan punya minyak ni tak pandai bercakap, tak pandai anu, kerana beliau di dalam terbaring, terlantar ya, di kasur. Di kasur.
1: Di katilnya.
0: Di katilnya. Jadi ni ustaz, apabila amun sudah ya yang ketujuh ni kau kau dapatkan ngubat ya, ya pandai baik isyarat kah?
1: Ada isyarat. Ada isyarat. Ditunjuknya anaknya. Sudah tunjuknya anaknya, tunjuknya minyak tu. Jadi pahamanku waktu itu, aku berpikirlah mungkin minyak ini kan diwariskannya ke anaknya. Ditunjuknya anaknya, tunjuknya minyak. Oh, tunjuk nyari minyak. Tuh tunjuk ke anaknya.
0: Minyak tuh anak ada sana sudahlah.
1: Di dalam biliknya.
0: Dalam bilik.
1: Di dalam bilik. Sudah dalam
0: bagi
1: bilik.
0: Bagi isyarat lah.
1: Sudah dalam bilik. Dipecahkan peti itu kan. Sudah dipecahkan. Ku bawa keluar. Anaknya nabani migang. Sebenarnya ini kan ada kain. Ada sudah minyak tuh kan, ada kain yang kangen ini sudah ditaruh ke dalam kain. Ini kain inilah bukan asal.
0: Ini bukan asal lah nih kain.
1: Kain bukan.
0: Oh, aku pikir
1: yang asal
0: 100 tahun biar nih sudah.
1: Bukan yang asal tinggal di sana.
0: Apa dah kau ambil yang original?
1: Hah?
0: Yang original yang anuluan tuh.
1: Oh, nabani pak. Sebab.
0: Kau pun takut?
1: Lumrah manusia.
0: Lumrah manusia. Kamu tidak lio bani itu.
1: Lumrah manusia. Sebab kita. Metahu bani pun nak boleh.
0: Metahu tak ya, boleh. Nak boleh. Minta maaf eh. Nak boleh pihaknya. Aku apa minta ampun lah. Nak boleh.
1: Ya, nak boleh, nak boleh. Mali.
0: Mali ya.
1: Sebab jujur lah, kalau ada penonton TikTok kita hari ini dan pendengar-pendengar kita, minyak yang saya bawa ini minyak yang asil, yang asal, yang asli. Jadi minta maaf cakap apa ya? Khadamnya masih hidup. Khadamnya masih hidup dan mungkin sekarang ini entiti itu ada bersama dengan kita. Sebab itu saya mohon kepada pendengar-pendengar yang dalam konti lah, jangan sekali-kali cuba untuk menyeru ataupun bercakap celupar kerana entiti itu mungkin ada bersama dengan kita sekarang ini.
0: Lihatlah di belakang kita ini macam pokok-pokok kayu.
1: Sangat seram pak ya.
0: Sangat seram ya.
1: Ya. Sebab ini bagi saya pengalaman saya bertahun-tahun dalam rawatan, minyak inilah yang paling dahsyat yang pernah saya jumpa pak.
0: Okey.
1: Paling tinggi.
0: Okey. Pintu kita untuk keluar saja dari sini, Leo, Sazwan, ada 4 ya.
1: Ya.
0: Jadi jangan nak lari lah ya.
1: Ya.
0: Lari ke mana pun.

0: Tapi yang kita bawa sebenarnya ini serius ya.
1: Ya, saya nak tunjuk lah Pak ya.
0: Tunjuk ya.
1: Ya.
0: Leo.
1: Okey.
0: Tuan sini. Kau rakam. Tunjuk betul-betul ya.
1: Siapa nak tengok minyak mayat yang sebenar ni, boleh tengok dalam TikTok Miri FM Official. Dan minyak ini minyak asli. Dan saya harap tidak ada yang mesej saya selepas ini nak beli minyak ini. Kerana minyak ini saya tak akan lupuskan. Maksudnya saya tak buang ke mana-mana.
0: Kenapa saya tak buang?
1: Sebab ini penting bagi saya untuk pelajaran. Nanti saya seminar-seminar saya buat, kursus-kursus saya buat, saya nak tunjuk bukti sebenar. Inilah minyak mayat sebenar.
0: Bukan maknanya ustaz nak mengagungkan.
1: Bukan
0: ustaz nak bangga.
1: Bukan. Mungkin kamera boleh tengok dekat sikit. Ini saya tunjuk
0: ada.
1: Ya.
0: Tak apa, ada kan. Tak apa. Yang tu.
1: Ini bukan kain asalnya. Ini sebenarnya kain bekas. Bekas yang lain yang
0: Sesuan, boleh pegang-pegang Sesuan.
1: Jadi minyak ini yang asalnya di dalam. Di dalam ya. Baik. Saya buka. Jadi baunya agak pelik sikit ya.
0: Ini bau original ke ataupun
1: minyak bau lain? Original. Bukan original mayatnya tapi untuk menghilangkan bau lantuh, bau apa lantuh ya? Bau
0: hanyir
1: mayat tu. Ini.
0: Apa jangan buka dulu ustaz. Yeah. Kena minum.
1: Saya sebelum buka ni saya kena baca satu doa dulu supaya tidak ada pun di antara kita yang dalam konti ini yang terkena gangguan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baik, saya buka ya. Dia agak bau sikit dan saya pun kadang-kadang pening kepala.
0: Bukan sikit baunya ni ustaz.
1: Kuat ya. Tapi atas permintaan Pak Jojo ni, nak sangat tengok minyak ni. Ini minyaknya ya. Saya ambil daripada hujung. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat.
0: Leo, sini lah Leo.
1: Ini minyaknya.
0: Biarlah Leo pegang macam mana rasanya.
1: Okey, baik. Ini minyak mayat tersebut. Jelas ya, mungkin nampak di, siapa nak tengok minyak mayat ni boleh tengok di Miri FM Official lah. Ini ada kain. Katanya, kata si anak sulung tadi, kain yang diikat ini adalah jumlah mayat yang telah digali. Saya tanya ada berapa. Kata bapaknya dululah. Kata bapaknya dulu ada tiga. Ada tiga ikatan di atas kepala ini, kepala tudung botol ini. Kemudian pin ini saya tak faham apa maksudnya. Ini benang ini adalah sebagai simbolik.
0: Benang mesti ada.
1: Simbolik kepada sesuatu perkara yang dirahsiakan oleh bapaknya. Saya pun tak faham.
0: Adakah yang saya tak nak pegang lah ustaz ya?
1: Boleh pegang.
0: Tak apa.
1: Mungkin DJ nak pegang?
2: Tak apa, saya
0: tengok. Leo sini Leo. Leo pegang saja Leo. Tak
1: minyak
0: apa.
1: Ini katanya Pak, boleh bunuh orang. Minyak ini dan boleh dijadikan sebagai polong. Minyak ini.
0: Okey.
1: Macam nak pegang Pak?
0: Sebab
2: pegang Pak Jojo pegang. Sebab banyak pendengar-pendengar kita mau tengok.
0: Okey, sebenarnya pendengar kita yang menonton kita dalam TikTok agak ramai ketika ini. Ingin kita war-warkan sekali lagi kepada pendengar-pendengar kita, jika anda ingin melihat kami live di TikTok selain di radio, boleh TikTok Miri FM Official untuk melihat minyak mayat sebenar ya. Dan mengenai dengan minyak mayat ni, ustaz ada bawakan dan berasal dari negara seberang ustaz ya.
1: Jawa Timur.
0: Walaupun ustaz, alangkah bersyukurnya kita orang-orang di Miri ya. Walaupun ustaz ni masih lagi muda,
1: Alhamdulillah
0: dapat membuat rawatan di sana. Dan kita di Miri amat beruntung. Jadi ini ustaz, pernah ustaz buka ke isi di dalamnya ini ustaz?
1: Baik.
0: Saya tak tahu.
1: Saya tunggu tanam. Soalan itu. Baik, pernah tak saya buka? Saya kalau ada barang-barang minyak ni saya memang akan buka Pak. Tapi tidak dengan minyak mayat ini. Minyak ini kata si anak, pantangnya adalah jangan sekali-kali buka daripada tudungnya. Jangan suruh dia terbuka. Kemudian jangan benang ini dibuka. Jangan
0: lilitannya pin, jangan dibuka lilit ya.
1: Jangan dibuka lilitannya, jangan dibuka pinnya dan kayu ini. Kemudian saya tanya kenapa? Sebab anak sulung

0: Ini dia ada belajar dengan bapaknya, Pak.
1: Mm-hmm.
0: Sebab anak sulung ni kan nak jadi pewaris.
1: Mula-mula berminat.
0: Berminat setelah lama-lama tu mungkin hidayah Allah turun apa semua. Mm-hmm. Jadi dia pun tak nak. Katanya kalaulah dibuka tudung ini, tudung minyak ini, nescaya siapa yang bukan warisnya akan meninggal dunia.
1: Hey.
0: Itulah saya tak nak.
1: Leo.
0: Yang boleh buka ini cuma anaknya seorang.
1: Mm-hmm.
0: Kerana perjanjian itu sudah temeterai.
1: Mm-hmm.
0: Yang boleh buka tudung ni.
1: Mm-hmm.
0: Dan yang boleh menggunakan minyak ini cuma warisnya seorang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nanti kalau warisnya itu mengambil minyak ini, diwariskan lagi kepada yang bawah.
1: Uh-huh.
0: Yang bawah itulah boleh buka. Jadi saya mula-mula nak buka, Pak. Saya buka ni. Saya nak tengok dalam. Dia kata jangan.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa? Kuat baunya, Pak. Naik-naik baunya. Sebab kalau dibuka, katanya siapa yang buka tu tak sampai 7 hari meninggal dunia. Saya tak nak lah. Lepas tu di dalam minyak ini, kalau bapak tengok di bawah ni ada macam habuk-habuk. Itu salah satu daripada
1: macam darah rupanya ni,
0: ustaz. Saya pun susah nak bagi tahulah, tapi daripada mayat lah, bukan darah, tapi ada daripada organ mayat tu dipecah-pecah, dimasukkan ke dalam ini. Dan kata beliau lagi, minyak ini sudah digunapakai berkali-kali untuk mematikan orang di sana. Bahkan, Pak, saya nak cerita lagi satu ni. Ini pecah rahsia oleh anaknya. Orang Malaysia pun banyak datang jumpa bapaknya untuk minta khidmat minyak ini.
1: Dalam dunia ni banyak orang baik, tapi ada juga orang yang kurang baik, kan?
0: Ya, betul.
1: Hajatnya lain-lain dan sebagainya. Jadi minyak ni ustaz belum buka dan ustaz tak akan buka.
0: Saya tak akan buka sampai bila-bila. Cuma saya simpan untuk sebagai bahan kajian saya. Kemudian untuk saya tunjuk di seminar-seminar yang ada. Dan
1: siapa yang gatal hati, gatal tangan, tanggunglah sendiri, ya.
0: Satu lagi kata si anaknya, dalam ni banyak daripada campuran darah perempuan haid. Darah perempuan haid. Sebab bapaknya dulu ketika buat rawatan, dia tak minta pengeras duit, Pak. Kalau perempuan yang berubat, dia kata setiap kali kamu haid, kamu bagi saya darah kamu itu sebagai pengerasnya, dan orang akan ikut seperti terpukau dan diperah di dalam minyak ini. Diperah. Sebab itu waktu saya bawa kepada penonton semua, waktu saya bawa minyak ini, sepanjang perjalanan tercium bau darah. Minyak ini sebenarnya saya tak bawa pakai flight. Saya tak bawa pakai flight sebab saya takut apa-apa hal terjadi. Anaknya yang kirim dengan pos. Dari sana. Maksud sepanjang perjalanan tu, perjalanan saya ambil barang ni, sampailah ke rumah, bau darah itu sentiasa berlegar-legar. Bau hanyir, bau lantuh. Kemudian waktu saya tidur malam sekalipun, Pak, minyak ini pandai mengeluarkan bau yang sangat tajam. Sampai sekarang. Sebab tu saya ada satu peti yang khas, saya letak benda ini. Dan saya yakin sekarang ini bersama dengan kita ada entiti-entiti gaib yang bersama dengan kita. Mungkin dengan kita di podcast, tapi saya rasalah entiti itu ada bersama dengan DJ kita di luar sana. Kerana kawasan ini sudah saya pagarkan. Saya harap DJ tidak takut lah, ya. Mudah-mudahan
1: Allah. Kalau Allah kita bagi kita sedikit gunting ke sedikit kain ini, bagi dengan kawan kita, mau tak?
0: Mungkin ada yang mau. Sebab apa, satu lagi kata anak sulungnya, minyak ini selain daripada menghancurkan orang, merosakkan orang, minyak ini digunakan untuk jadi pelaris. Pelaris. Cuma ada syarat. Setiap malam Jumaat, darah daripada orang yang memakai minyak ini mesti dimasukkan ke dalam. Kan dia dibuka dulu sikit,
1: ya, mesti dituang. Tumbal lah,
0: dituang sikit. Begitulah dahsyatnya minyak ini. Jadi saya harap tak ada orang tanya saya untuk beli inilah. Mungkin nanti podcast saya akan datang, Pak, kita bawa minyak lain.
1: Jadi
0: lagi
1: sekarang ni, ustaz, kita nak beritahu, bila ustaz, adakah power ini masih ada lagi ataupun ni sudah dineutralkan, dirukyah ustaz, takkan masih lagi ke berfungsi begini?
0: Bagi pandangan saya,
1: Perkara
0: ini, minyak ini masih ada lagi. masih ada isinya lagi. Sebab itu saya kata tadi, kita perlu berhati-hati dalam konti hari ini kerana minyak ini masih ada isi. Saya dah cuba rukiahkan tapi masih ada gangguan lagi daripada minyak ini. Dan saya harap entiti itu tak ikut baliklah DJ-DJ kita. Takut DJ Leo dia ikut balik nanti ke rumah apa semua. Saya risau juga.
1: Sezwan, Eswan, Afiq, dan juga DJ kita ni, DJ Syaida.
0: Dan saya harap kalau DJ Syaz tiba-tiba malam nanti ada mimpi, tolonglah bagi tahu saya.
1: Wangi-wangi hanye ya?
0: Wangi-wangi.
1: Wangi-wangi hanye lah. Sinilah kau. Sinilah.
0: Jadi minyak ni sangat dahsyat lah. Setiap kali saya pegang minyak ni, saya mesti baca dengan doa. Doa penggerak tadi. Kalau tidak pak, dia akan jadi susah tidur malam, kemudian mimpi dan sebagainya.
1: Sebab mimpi?
0: Mimpi.
1: Mimpi yang datang ting cantik lah, bunian lah.
0: Bukan pak, lebih dari cantik.
1: Tak apa, kita tak nak main-main. Jangan main depan-depannya, saya tak nak lah ya. Pak Jojo suka gurau ya, tapi yang ni lain sikit lah ya. Tak apalah. Okey, boleh masukkan ke dalam lah ustaz ya.
0: Boleh ya.
1: Ini sampai keluar air mata Sazwan saya tengok.
0: Minyak ni memang sangat dahsyat. Jadi saya harap kalau ada DJ-DJ yang melihat kita hari ini, kalau tiba-tiba mimpi pelik-pelik, tolong hubungi saya untuk saya neutralkan balik. Kerana barang ni dia boleh menyerang. Jujur saya kata. Sebab tu saya kata yang bersama dengan kita hari ini pak, dalam konti ni orang berani semuanya. Orang yang hebat-hebat.
1: Jadi ustaz ya sekarang ni biarlah kata orang, oleh kerana ramai yang melihat kita dan sebagainya, ada yang nak tahu di mana pusat rawatan ustaz lah ya. Mungkin kita perlu bagi tahu mengenai perkara ni.
0: Baik, siapa yang nak buat rawatan dengan saya, perlu melalui temu janji pak ya. Iaitu dengan nombor yang akan diberikan nanti. Jangan call, cuma WhatsApp saja. Dan perlu ingat, buat temu janji awal.
1: Jangan call, pakai WhatsApp saja.
0: Ya, pakai WhatsApp saja.
1: Sebab ustaz tak akan jawab kan?
0: Saya tak akan jawab call.
1: Yang satu lagi, jangan call Pak Jojo ya. Pak Jojo pun kadang-kadang maklumlah.
0: Iya.
1: Mereka fikir kita dua ni senang sangat jumpa.
0: Iya.
1: Macam Afiq kononnya ataupun dia pun jawab, apa nombor telefon ustaz? Kenapa dia tak angkat? Yeah. Pak Jojo jadi orang tengah. Yeah. Jadi Pak Jojo ni sebenarnya dengan kehidupan Pak Jojo, ustaz dengan kehidupan ustaz ya.
0: Yeah.
1: Ustaz selain daripada berceramah tempat lain, juga membuat rawatan ya. Jadi bagaimana nak dapatkan rawatan khidmat ustaz? Ingat, jangan call tapi WhatsApp saja.
0: Iya. Yeah. Boleh hubungi 017-605-9025. Itu nombornya.
1: Satu lagi, sebelum nanti akan kita warawakan lagi. Ini ada persoalan ni. Kalau terjatuh, pecah, apa jadi dengan ini ustaz?
0: Okey, kalau minyak ini terjatuh dan pecah, maka barang itu akan menyerang siapa yang pegangnya. Sayalah. Berarti kalau saya tak pegang betul minyak ni, tiba-tiba jatuh dan pecah, maka barang itu boleh menyerang saya. Begitulah.
1: Siapa yang membuat itu yang terkenal lah.
0: Ya, bukan siapa yang membuat pak. Saya tak buat. Saya cuma pegang. Jadi
1: alangkah seronoknya ya. Ini cerita dongeng sedikit lah Pak Jojo ya. Kalau selalu barang-barang ni orang selalu mencuri ke, kita simpan di sana biar dipecahkannya. Tapi kita dilihat sudah jahat ni ustaz. Tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Matlamat
0: tidak menghalalkan cara.
1: Matlamat tidak menghalalkan cara ya. Betul juga ya.
0: Betul.
1: Janganlah kita, wah ini bagus. Kalau macam tu, simpan dekat duit sana, disimpan sini, orang mencuri itu yang mati. Tapi matlamat tidak menghalalkan cara lah ya.
0: Jangan sekali-kali pak ya.
1: Jangan berbuat niat.
0: Saya lihat bapak pun macam ada minatnya dengan minyak ini.
1: Oh saya tak. Minta maaf ya.
0: Simpan di kelapa sawit pak ya.
1: Tapi kalau lah macam Leo, Sazwan, saya rasa kalau mereka jadi jurucara ya, dicalitnya di mulut, semua berdiri untuk menyanyikan lagu, semua akan berdiri. Memang
0: merdu pak,
1: merdu suara Sazwan nanti
0: jadi buluh perindu.
1: Berdiri kata Sazwan, berdirilah kata orang. Kalau orang silakan ke pentas untuk memberi ucapan. Orang akan ikut. Jadi dengan tak apalah, jangan main-main ni ustaz.
0: Jangan tunjuk-tunjuk.
1: Ini minyak-minyak. Okey, berani sebab ramai ustaz ya. Cuba kalau seorang-seorang ya. Okey. Jadi ustaz, kita ada masa 2-3 minit lagi, tak apa kita ambil cara ustaz ni sebenarnya. Bila sebenarnya ustaz dapat free ya untuk membuat rawatan ni? Sebab saya rasa ustaz ni dalam perjalanan akan ke satu tempat, akan ke Kuching, akan berkelana ke sana kemari, ke Semenanjung lagi.
0: Jadi sibuk tu memang sibuk. Sebab itu saya kata message dulu, WhatsApp dulu supaya saya tahu buat temu janji nanti tarikhnya bila. Sebab macam ni nanti minggu depan saya ke Semenanjung lagi, ada rawatan dan ada beberapa urusan. Kemudian minggu satu lagi barulah saya dapat buat rawatan di sini. Dan sebab itu siapa-siapa yang nak buat rawatan perlu dengan temu janji dulu. Jangan bagi salam saja terus dengan hajatnya. Kadang-kadang mereka ni suka bagi salam saja, Pak.
1: Contoh.
0: Contoh.
1: Assalamualaikum. Ustaz, saya Eswan. Saya selalu didatangi mimpi dari kubur kah dan sebagainya. Okey, boleh ustaz rawatan dan sebagainya.
0: Itulah.
1: Masalahnya.
0: Masalah dan hajatnya apa?
1: Hajatnya apa? Tengok muka Sazwan.
0: Ketakutan, Pak ya.
1: Dia tak suka dijadikan contoh. Walaupun dia itu sebetulnya apa yang berlaku. Okey kawan. Jadi ustaz mungkin 2 minit lagi untuk ustaz
0: bersikap. Jadi sesiapa yang nak buat rawatan boleh ambil nombor ni 017. Boleh sebut ke?
1: Boleh
0: dekat TikTok, dekat TikTok boleh ya. 017-605-9025. Okey, kemudian
1: ulangi lagi ustaz.
0: Ulangi lagi. Okey, 017-605-9025. Dan saya tadi mendengar bapa ada cerita pasal minyak dagu ya. Nanti kita akan cerita pada akan datang. Saya memang ada simpan minyak dagu asal tu. Ini saya dapat di
1: itu minyak dagu lain. Ini minyak mayat lain.
0: Lain lagi. Itu khas yang cerita apa tentang pengasih lah apalah. Itu kita akan cerita di lain hari insya-Allah.
1: Dan sebenarnya juga kita nak cerita sedikit lah sebelum mengakhiri. Ustaz Sahrul juga pernah menemukan orang hilang.
0: Alhamdulillah.
1: Itu pernah kita ceritakan ya.
0: Pernah.
1: Berapa kita hari orang hilang?
0: 19 hari.
1: 19 hari dapat ditemukan orang yang berjasa untuk dengan izin Allah lah.
0: Dengan izin Allah, semua dengan izin Alhamdulillah.
1: Semua dengan izin Allah. Ustaz dapat berikhtiar dan menemuilah
0: orang yang hilang.
1: Orang hilang 19 hari. Pendek ceritalah. Mereka adalah tentera lah.
0: Tentera ya.
1: Tentera. Jadi kita bukan nak rekan-rekan cerita. Tapi anda faham lah, Pak Jojo suka bercerita. Tapi tidak semestinya yang tak betul lah ya. Tapi ini yang betul juga ni. Ini pengalaman sebenarnya.
0: Yang real.
1: Yang real ya. Walaupun saya dan ustaz ni sebenarnya agak rapat, tapi untuk bertemu ustaznya sebenarnya bukan mudah. Akan berceramah di masjid mana lagi ni nanti ustaz?
0: Ini saya stop dulu sebab saya nak persiapan ke Semenanjung. Minggu depan, minggu satu lagi barulah saya start berceramah di masjid dan surau sekitar Miri.
1: Jadi itu saja ustaz.
0: Baik, kita jumpa lagi Pak ya. Terima kasih.
1: Kita ucapkan terima kasih. Dan rakan kita Leo ada lagu kan? Mainkan lagu.

0: Betul ya Pak Diana. Jumpa kita lagi dalam segmen Cerita Pak Jojo. Cerita dalam bahasa Kedayan. Jadi batas sudah kita nada apa ni nada beluya-luya dalam ni bahasa Kedayan. Amun kamu nangah lagu entah itu sebenarnya lagu bahasa Kedayan ya yang dibuat dalam AI oleh Saiful dan aku sendirilah yang nulis liriknya tu. Liriknya tu sebenarnya aku kan successful. Amun kita dengar benar-benar baru tahu kita tahu lagu itu lagu Kedayan ya. Asini cerita kita bermula. Okey, lagu itu lagu bahasa Kedayan ya. Ya gunakan kepakaran AI. Kawan kita successful anang pakarlah dalam AI itu. Aku ni cuma nulis-nulis nganya. Nadi hal. Relax. Bah, Padian. Kita muka cerita ni. Amun biar ni amun ni selajunya ia akan baik salam assalamualaikum nyinya itu pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin, tapi untuk ia ni ia tidak dapat sama-sama kita, ia kakal gagau, ia di Kuching. Tidak ada masalah kita kakal juga menggunakan bahasa Kedayan, tapi Kedayan kita Kedayan mudah dikit lah ya. Jadi tetamu ni siapa lagi ya, kakal tiap kakal muda sebenarnya ni Afiq Mahdili ya. Groom
1: stylist.
0: Groom stylist. Lihat kau rambutnya pun wow macam mana ya. Apa jadi buang kuahai? Kuahai ni tahu kau buang kuahai?
1: Si tahu.
0: Burung merak.
1: Ada burung jamu. Merak.
0: Burung merak. Merak. Buang kuahai. Jadi sebenarnya amun pedian-pedian kita kan tahu kah apakah amun zaman Pak Jojo mulanya zaman 70-an ke 80-an jang kita bawa dengan untuk ngias-ngias amun akan kawin tu kan. Tapi kangane kawin di hotel, kawin tempat yang ujarangan makan mewah-mewah anu mewah-mewah. Kawin tu pun ukannya make up sebang ya. Make up yang ni ujarangan make up yang amun dada usin minta maaf lah ya. jadi bapak sebelum kutu cerita yang ni mengkali pedian-pedian kita akan tahu jual lah. Kau asal dari Bintulu kan Pek?
1: Ya, Bintulu Sarawak.
0: Kau kan Kedayan kan?
1: Bukan, kami Melanau Bintulu.
0: Kau Melanau?
1: Kau yang muka.
0: Oh ya. Tapi bukan Wai.
1: Wai lah.
0: Wai.
1: Bintulu. Kalau dalam Bintulu is ikau, akau.
0: Ikau,
1: akau. Ikau, akau. Macam ikau. Filipin lah bunyinya sikit Pak Jojo.
0: Oh, kau dari Bintulu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku dengan tutuan Kedayannya lah. Sebab aku ni, amun ku betul-betul seni kita lain je bunyinya kan. Sebab jadi aku ni dengan bahasa Kedayan ku lah ya. Tapi kau faham, tahu kak, tahati kau tak?
1: Faham sikit-sikit.
0: Amun dah tahu, minta terjemahkan lah ya. Pak Jojo ni, musuh doang tua, payah kan betul-betul ni ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi kau di Bintulu tu, kudengar-dengar di Bintulu ni membangun jua. Ada jambatan ke mana? Ke Jepak ke mana tu?
1: Ya, betul.
0: Cuba kau ceritakan dulu.
1: Yang mensingkatkan perjalanan dari Kampung Jepak ke apa? Bandar Bintulu. Sangat gah dan mewah lah Pak Jojo. Pernah pergi?
0: Ke Bintulu tu selaju lah. Tapi alam tu kumusai. Nyemuk ano, nyebang pakai jambatan Jepak tu ya?
1: Ya belum. Belum
0: lagi. Alam lagi. Jadi sebenarnya dari Sebang sini, Sebang Bintulu ke Kampung Jepak tu berapa puluh minit, berapa jam untuk sampai itu?
1: Okey, kalau dulu sebelum ada jambatannya, sangat lama dalam dalam 20 minit 20 minit lah kini itu sangat singkat lah kalau nak rasa dalam 10 minit dah sampai dah ke bandar dan ke Kampung Jepak ya.
0: Ndak mun biar ni tu ngeliling mana dari mun dari Bandar Bintulu amun ke Kampung Jepak tu mana jalannya tu?
1: Kalau siap pakai jambatan kah?
0: Amun nak pakai jambatan.
1: Hanya pakai jalan ke kita nak ke Sibu.
0: Oh.
1: Boleh masuk Kampung Jepak.
0: Limpas airport.
1: Sebelum airport.
0: Sebelum airport
1: ya. Ya lama sikit lah. Kalau memakai jambatan tu sangat singkat lah. Pergi airport pun singkat cua.
0: Berapa minit nyebang jambatan nganya?
1: Isu lama eh.
0: Ada just ada juga setengah jam.
1: Sih lama juga setengah jam.
0: Panjang juga.
1: Panjang juga jambatan ya. Si lama Pak Jojonya maybe mengambil masa si lama eh. Masa 10 saat dah sampai dah.
0: Dalam detiknya lah.
1: Ya, detik saja.
0: Detik sajalah.
1: Seminit ya, memang kita raun lah. Tak selo-selo.
0: Oh. Jadi ingin hatilah sudah mungkin ke Bintulu, ke Bintulu lah. Jalan kita ada jalan pesisir ada.
1: Betul.
0: Jalan Penbonio ada. Kita ada dua pilihan sana. Mun mau laju lagi pakai bilun pendapat jual lah ya. senang kita mendarat ya.
1: Senang.
0: Jadi kau umur kau kekal muda nih. Jadi kau ada kerja tetap juga, tapi kau ada kerja sambilan untuk groom stylist.
1: Ada, betul.
0: Apa hati groom stylist?
1: Groom stylist, kita mestilah make up pengantin lelaki. Zaman sekarang tengah berubah. Okay, banyak kemungkinan sekarang majoriti orang muda kahwin di hotel. Bukan sekadar groom stylist Pak Jojo. Ada sekarang dorang akan hire macam fotografer. Kadang-kadang muka lelaki tidak di make up. So nampak kusam lah kalau dia di hotel.
0: Jadi kau kan untuk make up lelaki.
1: Ya, betul.
0: Bini-bini macam mana? Kesian lah bini-bini. Amun kau ambil make up seorang, tapi untuk lelaki macam mana untuk yang bini-bini? Dah package sekali kah? Memang kau ada prinsip kau sendiri?
1: Kalau Afiq fokus kepada lelaki saja. Kalau perempuan memang ada mua sendiri. Orang tu mua. Make up artis.
0: Mua tu apa? Muka. Make up.
1: Make up artis lah Pak Jojo. Juru solek. Kalau bahasa dulu-dulu tu juru solek.
0: Mua yang jenya tu pedian-pedian kita. Aku ni anu jawa kadim dikit lah. Mua ni maknanya juru solek. Mua laki-laki maknanya juru solek lelaki. Mua bini-bini. Nah, tapi perempuan kan?
1: Perempuan lah.
0: Mua wanita. Itu juru solek wanita. Batas sudah kau terlibatkan di dalam bidang ini?
1: Lama sudah Pak Jojo.
0: Batas sudah?
1: Lepas SPM kan Afiq dancer, penari. Penari. Kita penari. Okay. Dalam kita kan selalu buat persembahan. So benda basic yang kita Afiq kena buat adalah make up diri sendiri dulu. Start dari itu Afiq buka macam make up pengantin lelaki lah. Sebab kita ada pengalaman dekat situ, kita gunakan pengalaman itu untuk menghasilkan satu produk yang cantik dan kemas. Contohnya macam make up samping, styling samping semua.
0: Okay. Jamu mua lelaki. Okay, mua lelaki. Jadi kau adakah pandai sendiri kah? Atau kau ada kursus untuk kau jadi mua ni?
1: Perlu ada kursus. Sebab kalau tak ada kursus Pak Jojo, orang saya akan cayak dengan kerja kita. At least kita ada satu sijil yang madah kita tu adalah yang bertauliah, molah mereka, bukan sebarang lah. So untuk macam dorang tak akan, apa macam ni nak madah tak? Saya akan si cayak dengan kerja kita. So kita ada sijil. Orang percaya dengan kita.
0: Kepercayaan. Masihkah sekarang ni orang kepercayaan dari pengalaman kah ataupun kepercayaan kerana kau ada sijil?
1: Pengalaman dan sijil itu penting.
0: Dua-dua?
1: Yes. Betul. Kalau saya ada benda ya Pak Jojo, orang saya akan cayak kita. Macam ini tu pernah make up siapa? Ini pernah berkhusus dekat mana? Sebab khusus sangat penting. Pembelajaran dari sia. Macam cara buat samping macam ni, make up macam ni untuk lelaki. Sebab make up lelaki dan perempuan tidak sama.
0: Okay, itu make up. Kemudian kau apa namanya, untuk pakaian lelaki-lelaki itu lain juga.
1: Betul.
0: Atau macam samping macam ini itu kau buat pandai buat juga.
1: Pandai.
0: Itu dalam satu package mua kah?
1: Betul. Sekali. Package lah sekali dari muka sampai ke baju. Afiq akan buat macam dulu kan ada bunga sini kan. Kalau buat samping bunga like.
0: Masihkah sekarang dengan kais di sini?
1: Masih kekal. Baju songket masih kekal.
0: Nada dimodernkan.
1: Afiq dah modernkan. Bukan Afiq tidak menggunakan bunga. Afiq akan bunga yang styling yang lain lah. Lain pada yang bunga tu ada.
0: Samping ni biar ni kan kita ikat-ikat tapih-tapihnya kan.
1: Betul.
0: Ya ni macam mana? Apa yang perbezaan samping biar ni dengan samping ya ni?
1: Kalau dulu Pak Jojo, dorang suka buat yang kanan ke kiri, lepas tu buat yang macam simple lah, yang senang untuk tu ke bunga besar. Sekarang ada styling dekat sini ada yang bertingkat-tingkat, macam ada design lah macam tu.
0: Jadi anda perlu tali pinggang lah.
1: Perlu juga, ada.
0: Ada yang pandai terpelucut tu.
1: Ada.
0: Kan ini aku lihat yang macam crack, crack.
1: Oh, itu instant. Samping instant.
0: Masih dengan menggunakan itu kah?
1: Masih, masih. Sekarang masih juga untuk satunya instant dia memudahkan. Mm-hmm. Kalau contohnya kalau Pak Jojo tidak ada seek hire photo apa tak groom stylist. So Pak Jojo boleh buat sendiri yang senang tu. Tu untuk instant. Kalau Pak Jojo hire groom stylist, groom stylist akan prefer lebih yang manual tu lah, yang buat sendiri pakai lah, tak getah macam tu, tali pinggang semua.
0: Okay. Jadi kan pengalaman kau sudah batah kan sebenarnya. Dalam anggaplah kita di Miri ni, orang ramai masih suka mua lelaki ni. Putuskah? Amun kita ndaklah kita 100% kan, tapi kau apa namanya ni, jangan sampingan tu. Putuskah untuk sebulan selanjutnya? Puasa tu, bulan puasa lain lah kan?
1: Bulan puasa lah. Ada sofa dekat Miri, Afiq.
0: Stabil lah.
1: Stabil. Tak ada putus.
0: Memang setiap minggu tu ada.
1: Ada.
0: Itu sebenarnya, kamu kan tahu, Afiq itu, Afiq ke Afiq?
1: Afiq.
0: Malum saja, baru kenal kan? Baru kenal. Pak Jojo ni, bukan muda lagi. Kadang Afiq jadi Afiq lah pulang. Okay. Selain daripada ano mua untuk pengantin, kadang-kadang Afiq. Afiq ni juga mua artis-artis je.
1: Betul.
0: Benarkah?
1: Betul. Benar. Tidak bulat bah tu. Kakak sabar indah.
0: Nah, boleh kau tentu saja. Aku tu takut kedayaan kok.
1: Okey. Ada.
0: Ada.
1: Contohnya macam Imran Ajmain, Hafiz Suib, Bob Yusuf, Amir Jahari dan yang lain-lain dapat Jojo. MC pun Afiq ada buat. Contohnya DJ S1, DJ Fast, DJ Leo. Pak Jojo bakal lah. Boleh.
0: Pak Jojo ni lihat kita di studio ni miah muha Pak Jojo ah. Boleh jadi putih. Tapi tadi hal Pak Jojo bukan muda lagi. Oh jangan amun tabal make up pun kekal Jojo ni muha aku lah. Tak ada masalah. Okey, kau jadi sebagai muha ni antara artis dengan uang yang pengantin ni, mesti banyak karakter bersiap, mesti banyak yang cerewet. Apa pengalaman kau yang menyakitkan hati lah dulu ya?
1: Okey. Yang menyakitkan hati so far alhamdulillah Pak Jojo Afiq, kami saya kena customer yang
0: cerewet.
1: Just hanya masalah masa aja. Kadang-kadang drag oleh doang lupa mandi, belum mandi, belum akhir bangun. Itu yang membuatkan Afiq tersidai dekat luar.
0: Marahlah rasa tu.
1: Ada rasa marahlah, tapi apa
0: time
1: boleh
0: management
1: buat.
0: Tu
1: kurang management tu. Afiq dah sampai awal tapi diorang tak bersiap lagi.
0: Belum mandi lagi.
1: Belum mandi apa semualah macam itulah. Itu yang berlaku lah.
0: Jadi sebagai mua ni perlu banyak kesabaran dan anunya. Yang manis adalah.
1: Yang manis of course ada. Yang manis yang tepati masa, payment dah settle, itu of course lah. Sekarang isu payment kalau balance dapat Jojo, kalau dia orang belum bayar, kita menagih lagi sampai dapat. Satu malu bapak Jojo kalau kita menagih benda dah siap tapi dia orang payment belum settle. Tapi
0: kerja
1: kalau
0: diselesaikan dengan jayanya.
1: Betul. Tapi payment belum keluar, belum dibayar. Yang balance tu lah. Kadang-kadang sedih. Kalau kita nak menagih, rasa malu. Sedangkan kerja kita dah siap. Tapi benda tu still juga diorang tak bayar. Itu adalah satu penantian, satu penyiksaan.
0: Sekarang ni kan sebagai seorang mua ni pedian amun yang tahu entah sebenarnya jurusolek untuk lelaki lah. Afiq ni katanya ia hanya untuk laki-laki, bini-bini ia nak mau.
1: Tidak.
0: Okey, mun yang di hotel itu biasa. Amun di kampung-kampung pun itu macam mana ya? Ada yang orang kampung pun maukah bersolek juga?
1: Oh, so far kami bekerja di kampung.
0: Seronok lagi.
1: Seronok lagi lah. Kadang-kadang diorang faham. Kalau kita buat kerja, diorang tak nak ganggu. Uh-huh. Macam tu. Kena kami mbak kakak Sarawak yang kakak Melayu. Boleh kan Pak Jojo?
0: Boleh lah. Penerbit Medakan Leonard Nandong Anak Melepong Medakan. Boleh kan
1: boleh.
0: Leo?
1: On. Kadang-kadang bekerja dekat kampung Pak Jojo best. Kadang-kadang tuan-tuan rumah, makan dah dulu dek, makan. So kita pun kena hormat tuan rumah, kita makan juga. Walaupun dalam masa seterusnya kita ada job lagi. Kita mesti ada masa, kita ada PR itu bagus, perlu ada Pak Jojo. Lalu batuk.
0: Kau selalu datang berapa jam sebelum acara tu yang dijanjikan?
1: Okey, contohnya majlis dia pukul 8 pagi Pak Jojo Pukul 8 pagi, pukul 6 Afiq dah start make up dah. So keluar dari rumah lepas subuh. Kalau klien seorang lah. Kalau klien tu 2-3 orang, Afiq kena keluar dari rumah seawal 4 pagi.
0: Oi. Oh, subuhnya di mana?
1: Subuhnya selepas habis make up pengantin yang kedua. Masih setempat Pak Jojo, masih.
0: Subuh jangan dilupa.
1: Betul.
0: Rezeki boleh dicari.
1: Rezeki. Betul.
0: Lagi satulah fitness sebagai mua laki-laki ni. Amun sekiranya macam Leo lah.
1: Macam Leo.
0: Leo ni kan kahwin. Berapa kali untuk mua tu kau package-nya?
1: Okay. Contohnya Leo kahwin dekat gereja. Dia hanya hari Afiq satu kali saja. Kalau malam dia buat di hotel, maksudnya dia dua kali hari Afiq. Dia kena payment dua kali lah.
0: Satu bayar satu kali satu job.
1: Ya, betul.
0: Dua kali dua lah.
1: Yalah.
0: Ada package.
1: Ada.
0: Ada discount. Kalau dua kali, ada discount.
1: Discount tu ada apa Jojo? Sebab kalau dia ambil satu saja, dia akan rugilah sikit. Kalau dia ambil dua terus, contohnya gereja dengan dalam hotel lah, ada package.
0: Rose package lah.
1: Yes.
0: Ada rose package lagi ya. Cukup istimewa. Ada yang premium. Apa kata Sazman? Ada premium.
1: Ada eksekutif.
0: Ada eksekutif. Nanti pakai kesempatan kepada kita kan. Macam Sazman, MC pun macam
1: MC juga, betul.
0: Kan? Ada eksekutif.
1: Betul.
0: Ada premium. Ada lagi?
1: S1 menggunakan. Ada standard. Macam kereta apa juga. Ada standard. Semua macam tu.
0: Okay. Satu koleksi barangan kau kan masih ada menggunakan ini anu jenama biasa saja lah kan yang cap amoy itu masih ada.
1: Tapi saya dah pakai cap amoy ya. Kalau dulu maybe ada apa Jojo kan kita tak tahu. Kalau mua-mua dulu maybe ada pakai. Sekarang semua dah ada brand yang yang mewah-mewah Pak Jojo.
0: Lipstick pun ada.
1: Ada, tapi lelaki tidak pakai lipstick. Afiq tak letak lipstick pun.
0: Tapi yang kalau kering-kering tu pelembap ada?
1: Pelembap ada. Pandai Pak Jojo. Maksudnya Pak Jojo dah ambil kelas makeup ?
0: Kalau Padian, amun aku lah jadi mua ataupun jurusudik lelaki, kuasa kumpum dah dia akan mau. Jadi aku faham lah. Aku dah perlu lah belajar benda tu. Afiq boleh ?
1: Boleh.
0: Jadi memang seronok lah jadi mua ni Afiq.
1: Sebab dah minat Pak Jojo. So benda yang akan jadi seronok lah. Kalau si minat Pak Jojo, benda yang saya akan seronok kita bola. Perlu ada minat, tanamkan minat terlebih dahulu lah. Sebelum menjadi groom stylist. Sebab masa lah Pak Jojo, tu sangat penting kalau groom stylist.
0: Kau mendakan groom stylist saja kan. Tapi nak kau mengembangkankah kau punya kriya tu daripada mua. Aku mua ni istilah ini buku tahu ya. Jurusolek mua ni. Aku fikir mua muka bukan. Nah, kau cuma untuk makeup saja kan. Nah, kau menyediakan pakaian-pakaian untuk disewa untuk pengantin sebagainya belum?
1: Belum. Kalau insyaAllah kalau ada rezeki, Afiq akan buka lah benda macam tu. So far sekarang Afiq menggunakan bridal-bridal yang customer yang buat tempahan dengan bridal. So far Afiq tak ada mengeluarkan baju lah Pak Jojo . Afiq hanya tolong untuk stylingkan baju tu. Macam tu.
0: Jadi pengalaman kau berada di Miri, sambutannya begitu menggalakkan sekali ni
1: Afiq. Betul.
0: Jadi jelajah kau untuk bagian Miri ni, mana saja kau kawasan jajahan kau lah
1: di Miri
0: yang kau sanggup? Ada semua tempat kau sanggup kah? Kemerudi kau sanggup?
1: Merudi sanggup.
0: Sanggup. Okey, sebutlah mana-mana yang kau sanggup.
1: Kalau Merudi tu Pak Jojo, kita depend dengan kekosongan. Kalau di Miri banyak lagi sambutan pada satu hari tersebut, Afiq tak akan ambil Marudi. Sebab kalau Marudi, Afiq fokus pada seorang saja. Kalau di Medi, dalam satu hari tu boleh dua ataupun tiga customer lah. Macam tu. So macam okey lagi lah. Kalau Marudi, kita pergi sekali je.
0: Rekod kau dalam sehari ni, berapa banyak yang kau sanggup?
1: Okey.
0: Dalam 24 jam.
1: Dalam 24 jam. Afiq boleh ambil 4.
0: 4 job?
1: 4 job.
0: Baik.
1: Tapi kalau 2 pagi, 2 malam. Macam itulah selalunya. Sebab sekarang Pak Jojo, orang-orang muda lebih suka majlis dibuat pada waktu malam. Sebab kurang panas. Kalau siang, panas kan Pak Jojo? Kalau malam, sejuk sikit lah.
0: Eh, satu lah Fik ya. Orang-orang muda lah kebanyakannya. Orang-orang tua macam Pak Jojo ni minta, tak ada lagi lah kuasa kan. Selain daripada kahwin, selain daripada untuk berlagu, adakah orang suka-suka macam mua untuk apa bisa untuk memerlukan khidmat kau?
1: Ada. Ada yang untuk photo shoot Pak Jojo. Majoriti ada yang kalau yang studio, kalau diorang pergi family photo lah. Pergi studio diorang kena ada yang pernah hire Afiq lah untuk make up. Sebab diorang tak nak muka diorang macam apa lesu kalau dekat kamera.
0: Kalau macam mayat hidup
1: Pak Jojo. Betul. Kena ada apa Pak Jojo? Seri sikit muka kalau bergambar dengan family kan. Takkanlah kita muka macam selesu, tak bermaya, tak berseri Pak Jojo. Kalau tak bermakeup, kalau lelaki lah. Ada lelaki suka, ada lelaki tak suka.
0: Okay. Ada kadang-kadang kan sebagai groom stylist.
1: Groom stylist.
0: Okay. Yang mau kahwin sebagainya, macam ambut macam mana, ada cara penyelesaian kan?
1: Ada. Semua ada Pak Jojo. Sekarang kan dunia sudah moden. Banyak produk. Contohnya rambut Pak Jojo kan, Afiq boleh hitamkan.
0: Bukan tuan di gua, tuan di bukit. Ini bukan uban tuan, Afiq. Ini uban penyakit. Tapi penyakitnya baiklah.
1: Contohnya Pak Jojo mau rambut warna hitam, Afiq boleh spray warna hitam. Bukan permanent. Just cover yang putih-putih tu kan Pak Jojo. Boleh.
0: Tapi kalau sekarang ni trend terbalik.
1: Ya.
0: Ada yang orang hitam, mau yang macam beruban macam Pak Jojo ni, dapat dijadikan jual kan?
1: Dapat. Sebab sekarang banyak spray Pak Jojo. Kalau Pak Jojo kalau mau warna merah pun boleh ambil mula.
0: Merah yang melampau. Putih ni okey lah. Terima hakikat kata Leo tu lah.
1: Tapi sekarang moden Pak Jojo. Ada juga orang muda macam Gen Z sekarang. Orang suka rambut macam Pak Jojo ni. At least ada colour macam grey-grey, putih-putih macam tu.
0: Ini bukan dibuat-buat. Original.
1: Original
0: mahal.
1: Kan? Tumbuh.
0: seronok lah Pik. Yang macam kau menyediakan mua ni. Pengalaman kau sudah banyak. Tak ada. Kau rasa, ini bagi kau lah, ada masa depan kah? Mun lah, mua untuk lelaki ni. Kalau untuk bini-bini, biasalah. Untuk perempuan kan memang banyak. Asal macam dinner, party, itu. Sampaikan kuku pun, kata Leo.
1: Perlu dicat.
0: Perlu dicat. untuk lelaki-lelaki ni, ada masa depan yang cerah kah untuk income?
1: Okay. Kalau Afiq kan, kita berserah kepada rezeki ya Pak Jojo. Kadang-kadang, kalau kita berfikir ke hadapan, benda tu akan menjadi yang cerah lah. Kalau fikiran kita hanya setakat tu Pak Jojo, benda tu tak akan jadi, memang tak cerah lah. Sebab maybe dia tak minat. Kalau bagi Afiq kan benda ni, sebab Afiq minat kan, Afiq yakin benda ni ada cerah untuk masa hadapan. Sebab kita masih ada anak-anak cucu lagi lepas ni Pak Jojo. Diorang pun next time akan datang pun diorang akan apa? Hire juga benda macam groom stylist tu. Sebab benda ni dulu memang tak Pak Jojo kan. Kalau dulu sekarang dari zaman Pak Jojo tak ada yang minat. Lelaki tak nak makeup. Sekarang dah ada Pak Jojo. Sebab diorang sekarang ada photographer. Kalau photographer, kadang-kadang photographer shoot, cuba shoot kan Pak Jojo kan, perempuan je yang berseri, lelaki tak berseri. So tidak
0: macam apa, pakaian kusam.
1: Kusam. Macam tu lah Pak Jojo. Bagi Afiq ada masa depan.
0: Bagus
1: eh. Hmm. Sebab kita kena berfikir ke hadapan Pak Joy. Kalau kita masih berfikiran di belakang, kalau kita, benda tu tak ada masa depan lah Afiq, kalau you buat macam ni, tak ada masa depan. Tapi bagi Afiq, kalau Afiq dah minat benda tu, selagi kita perlu usaha untuk dapatkan benda tu untuk menjadi

0: lah jurucara.
1: Betul.
0: Kan sebenarnya ramai yang jadi jurucara, tapi untuk peluang diberikan kepercayaan untuk jadi pengecara sukar didapatkan.
1: Betul.
0: Jadi kita kena buatlah
1: macam pengacara kan Pak Jojo. Kalau tanpa pengacara majlis, majlis tak akan
0: hidup.
1: Macam tu juga kalau lelaki, kalau tak ada mual lelaki, muka pengantin lelaki tak akan berseri dan naik seri.
0: Jadi Queen Fik, ramai yang tertanya-tanya lah kepada kita macam dalam di TikTok ni kan. Sekiranya kita memerlukan mual lelaki ni, macam mana ya nak dapatkan Afiq lah?
1: Okay, kalau Afiq Pak Jojo, Afiq ada platform sendiri. Kalau Afiq menggunakan platform, boleh sebutkah dekat TikTok?
0: Boleh. Penerbitan kita
1: IG boleh.
0: IG?
1: Dari IG muka biru lah kalau kita FB kan, muka buku. Tu boleh. Boleh contact Afiq melalui itulah. Lepas tu WhatsApp lah. Macam tu je kalau contact Afiq Pak Jojo, nanti Afiq bagi rate. Kalau setuju dengan rate, deals.
0: maknanya harga kita memang tak nak bagi tahu di sini.
1: Betul,
0: ya. Kita tak boleh tahu. Tapi jika anda ingin mendapatkan khidmat Afiq sebagai MOA,
1: bolehlah follow.
0: Aku pun betul tu macam tu kan?
1: Itulah.
0: Jadi perihal-perihal, amun kamu kan tahu MOA ni, makeup artist. Jadi makeup artist, makeup.
1: Boleh pakai je Pak Jojo, boleh
0: artist
1: tu.
0: Artist dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya Afiq ni, amun di kita di Bekano sudah ada bertapak lah sana tu ya. Ada macam saya di Selanyau, kawan-kawannya ada di
1: Kampung Tiris.
0: Kampung Tiris. Mesai khidmat Afiq ni ya. Jadi pedian-pedian kita mengkali dari Kelulit kah, dari mana kah, mau dapat khidmat Afiq, sana saja. Ini kita bagi nombor telefonnya.
1: Boleh.
0: Sekali lagi, kau berakan dulu.
1: Boleh. Nombor telefon 013-835-6004.
0: 013-835-6004. 6004. Tapi jangan susah pedian ya. Kang lagi akhir sini ni, kami ulangi lagi. Sedia saja pen. Ke atas.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Untuk dapatkan. Ini amun ini bulan berapa Bik?
1: Bulan 6 sudah.
0: Bulan 6. Dangankan kahwin bulan 12, adakah dengan sudah booking Afiq ni?
1: Okey, untuk bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11 Afiq dah fully book.
0: Apa bulan-bulan?
1: Bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah tak fully book dapat Jojo. Afiq jadi sekarang fokus kepada 2027.
0: Maknanya depan. Untuk yang kahwin ini batalkan, lupakan khidmat Afiq ya. Kita yang memerlukan, bukannya memerlukan sebab Afiq sudah penuh ya.
1: Tapi boleh bincang sampai jadi Pak Jo. Kalau pengantin sanggup bangun awal pagi, Afiq akan pergi.
0: Jadi kita di Mihi ini. Ini baru di Mihi ini pediana. Di Mihi sudah penuh. Ini baru bulan 6, bulan 12 sudah penuh. Maknanya kehidupan sebagai MOA ni, apa jadangan juru solek
1: lelaki
0: ni, anang untung lah. Jangan kamu hayan, amun isuk lusa aku pakai beca mana, bawa belah takut tu.
1: Betul.
0: Kupu. Tapi jangan kamu hayan lah, amun kamu bawa kupu cep amboi. Tapi kau mendapatkan make up ni sebenarnya berapa jenama yang kau guna? Tapi jangan sebut jenama tu, tidak boleh.
1: Betul.
0: Tapi jenama kau jenama modern sekarang lah.
1: Ya, terlampau banyak Pak Jojo. Tapi kalau dekat Miri susah nak dapatkan benda ni, kita terpaksa beli online. Sebab dekat Miri ku bukan tak ada Pak Jojo, ada tapi kurang untuk dapatkan produk yang kualitinya tinggi. Macam kualiti yang sangat bagus lah. Untuk kita tak boleh apa, benda yang cincai-cincai kalau letak dekat muka. Sebab tu skin care Pak Jojo. Skin care kalau kita beli benda yang murah, kadang-kadang boleh mengakibatkan muka pengantin tu merah, berjerawat. So kita kena beli produk yang betul-betul yang apa, memang betul-betul yang betul lah.
0: Yang berkualiti.
1: Berkualiti.
0: Ya? Tapi kadang-kadang kalau barang berkualiti pun, kalau amun lah ano, mua ni anda pandai, akan jadi industri dia juga kan.
1: Betul.
0: Ada satu ni, Fik, ini cerita lah.
1: Ya.
0: Amun kita melihat, hai, tanpa makeup, ni, putih, tidak ada masalah. Tapi amun sudah di

0: Kapten makin putih lagi, pucat macam mayat. Pernahkah terjadi benda-benda macam ni? Mungkin kita lihat dalam gambar. Apa hal lain ni?
1: Pernah,
0: tapi bukan kita berakan apik ya mereka, bukan. Contoh, kalau kita macam aku sendirilah, bukan main. Tadi aku putih, sudah aku jadi macam mayat lah pula.
1: Maksudnya dia salah kod Pak Jojo.
0: Kusam. Ada kod juga kah? Perlu belajar kah?
1: Ada. Dia macam barang makeup ni Pak Jojo, dia ada kod untuk kulit gelap, ada untuk kulit cerah, semua ada. Sawo matang.
0: Toner lain tu
1: Pak Jojo.
0: Yang ini merah-merah tu bukan toner.
1: Bukan, tu blusher. Tu untuk bini-bini.
0: Itu bini-bini. Ya. Yang sekarang kita untuk laki-laki.
1: Betul, laki. Oh. Laki tak ada menggunakan blusher. Tu untuk perempuan dah Pak Jojo. Macam
0: yang blusher. Span tu apa?
1: Span semua pakai. So kita nak meratakan. Macam kita buat simen Pak Jojo, kena ada yang benar untuk meratakan simen tu. Macam tu.
0: Seronok juga.
1: Seronok. Kalau contohnya kalau Pak Jojo ada minat kan, benda tu akan seronok Pak Jojo. Kalau tak ada minat, dia tak akan seronok lah Pak Jojo. Betul.
0: Tapi aku heran kan. Apa perlunya lampu macam ini untuk apik ni?
1: Kalau lampu sangat penting Pak Jojo. Kadang-kadang
0: sebagai seorang jurusolek perlu lampu juga kah? Bukan untuk kameramen saja kah?
1: Perlu. Kita perlu Afiq, macam Afiq perlukan lampu. Sebab kadang-kadang hotel lampu warna kuning. Kalau lampu warna kuning, kalau kita letak foundation, muka dia warna kuning tiba-tiba Jojo. Kalau kalau keluar dari hotel, muka dia cerah. Betul-betul cerah. Dia tak ikut ton sebenar kulit asli. Pentingnya lighting untuk kami sebagai mua ataupun groom stylist Pak Jojo, dia boleh menaikkan macam ambil gambar, dia nampak cantik, cerah, tak gelap. Pak Jojo boleh tengoklah kalau dekat, sekarang dekat TikTok. Kalau diorang tanpa lighting, dia akan gelap. Makeup tu tak naik Pak Jojo. Sangat-sangat penting lah. Tapi selalunya akan berlaku apabila gelap lah Pak Jojo. Kalau bilik tu gelap, kurang cahaya, dia boleh mengakibatkan mua ataupun kerumah saya tak ada mood untuk makeup. Sebab susah nak tengok ton kulit tu Pak Jojo. Ton dia.
0: Jadi anda memang sentiasa bertarik macam pramugari lah. Kalau kita khidmat.
1: Betul. Kena, itulah beg Afiq besar kan Pak Jojo. Pernah tengok kan besar kan. Dalam tu semua ada bar makeup, lampu semua dalam tu.
0: Rupa-rupanya dalam tu ada lampu lagi.
1: Ada lampu.
0: Patutlah. Memanglah ada gaya lah kan Afiq.
1: Ada gaya.
0: Mua sekarang perlu ada gaya baru orang.
1: Betul.
0: Kepercayaannya tu ya.
1: Penampilan tak semestinya groom stylist Pak Jojo . Kalau MC, pengacara majlis pun kena jaga penampilan. Kalau tak ada, kalau tak jaga penampilan, macam mana klien kita nak percaya dengan hikmat kita kan? Betul tak?
0: Betul. Jadi seronok lah jadi mua ni Fik ya. Itu lampu ada, itu ada. Stok barang-barang untuk mua laki-laki ni Afiq memang sentiasa ada.
1: Kita beli selalunya beli online Pak Jojo, so memang akan ada lah. Kita kena standby sebab kalau tak ada kan Pak Jojo, kita kena travel ke Kuala Lumpur yang luar lah untuk kita cari barang tu. Kalau kat Midi memang ada Pak Jojo, tapi sikit, dia tak banyak. Benda yang kita nak tu tak ada kat sini.
0: Saya rasa macam Afiq pun, saya rasa beranilah Afiq ni sebab sekarang baru bulan 6, temu janji tu sampailah bulan 12 sudah padat. Bukannya 100% padat lah, tapi boleh dikatakan 97% memang sukar dah diisi ya.
1: Betul.
0: Jadi Afiq tak takut ke tak dapat menunaikan hajat mereka ni? 6 bulan yo.
1: Sebab tu kalau Afiq, kalau
0: ada jaminan. Apa yang perlu ada deposit?
1: Cerita pasal deposit Pak Jojo Okey. Kalau Afiq, Afiq akan, kalau bulan sekarang dah masuk, dah pertengahan tahun. So Afiq dah boleh mula ambil deposit. Kalau majlis di bulan 12, Afiq takkan ambil deposit dah terlebih dahulu. Takut kita apa-apa yang, kita tahu apa yang berlaku dalam tahun yang semasa kan. Kita tahu apa yang berlaku, so kita jangan minta deposit dululah. Kalau 3 bulan sebelum majlis ataupun 4 bulan sebelum majlis, kita boleh minta lah deposit tu. Kalau in case dalam masa sebelum tu berlaku kan, apa-apa, kita tak tahu apa yang malang tidak berbau. So kita tak nak berhutang dengan apa-apa klien kan. Kalau ada contohnya ada masalah dari Afiq, Afiq akan kembali balik, Afiq akan serah balik deposit tu. Hmm. Kalau Afiq yang tak dapat komit dengan kerja tu, macam itulah.
0: Perlu ada deposit.
1: Perlu.
0: Pendahuluan. Ya?
1: Betul. Hmm.
0: Kalau Afiq tak dapat, Afiq akan kembalikan. Ya? Tapi kalau orang tu,
1: kalau tu
0: lah, dia kahwin sejadi. macam ni lah contoh ya.
1: Oh.
0: Orang ni diramalkan kahwin katanya bulan 8.
1: Okay.
0: Sekarang dia ada booking Afiq dan Afiq bagi deposit.
1: Okay. Dia yang bagi deposit.
0: Dia ada bagi deposit dengan Afiq. Kemudian dia cakap tunang dia melarikan diri dan tak nak berkahwin dengan dia.
1: Okay.
0: Adakah Afiq belas kasihan nak pulangkan duit ataupun hangus?
1: Afiq, Afiq dah ada pengalaman macam tu Pak Jojo eh. Satu-satunya tiada jodoh lah kalau antara pasangan yang tentu kan. Kadang-kadang berat rasa hati nak tak pulangkan deposit tu Pak Jojo. Tapi memandangkan Afiq dah terlepas seorang customer. So deposit tu akan automatic burn lah Pak Jojo. Contohnya, okay. Pak
0: Jojo, dengan bangganya lah Afiq makan duit tu.
1: Bukan dengan bangganya.
0: Itu kesusahan orang tu.
1: Sebab memang ada dalam terma dan syarat kan.
0: Di sinilah pentingnya terma dan syarat. Bukan sebarang-sebarang.
1: Sebab pentingnya terma dan syarat.
0: Tak bolehlah kita beritahu Afiq ni zalim. Terma dan syarat ya.
1: Syarat.
0: Leo pun ketawa ni Leo.
1: Contohnya kan. Contohnya Pak Jojo ataupun
0: janganlah Jojo, jadikan Leo boleh.
1: Kita jadikan contoh Pak Jojo ada pengacara majlis lah.
0: Okay.
1: Kalau Pak Jojo dah booking Afiq kan. Tapi tiba-tiba Pak Jojo si dapat ambil job piatik Pak Jojo. Contoh, tiba-tiba ada hal yang berlaku. Tu kesalahan dari Pak Jojo, bukan kesalahan dari Afiq kan. So Afiq akan burn lah Pak Jojo punya deposit tu. Sedangkan tadi kan Leo cari Afiq juga untuk make up. Tapi Afiq dah terlepas dengan Leo. Pak Jojo yang kan dah lock tadi kan. Dah lock date. Leo dah terlepas Afiq. So Afiq pun terlepas Leo. Mereka, lepas tu Leo dah ada groom stylist yang sendiri yang make up dia. Contoh S1 make up dia kan. Afiq kerugian kat situ lah. Terlepas satu customer.
0: Okay. Ini cerita kita sajalah Afiq. Ya?
1: Betul.
0: Cerita-cerita kita. Tak ada kena mengenai yang hidup dan mati.
1: Betul.
0: Tapi sekadar pengalaman saja ni Afiq. Ya? Ada tak persaingan di antara mua-mua-mua. Antara mua lelaki. Dengan mua lelaki. Macam yalah. Macam juga jurucara ni kan. Kadang apalah Jojo ni DJ tua lah.
1: Betul.
0: Apalah orang ni suka memburuk antara satu sama lain.
1: Itu.
0: Jadi macam tapi tak adalah itu cerita kita saja.
1: Betul. Itu macam saingan. Tidak sehat kan Pak Jojo kalau
0: saingan tidak sehat dan memburuk-burukkan.
1: Antara
0: mua-mua di miri ni Afiq kenal kah ataupun kadang saya terapat saya bagikan kawan saya untuk jurucara macam tu. Macam Afiq macam mana?
1: Okey. Kalau Afiq ke Pak Jojo setakat ni dekat miri yang Afiq tahu Afiq seorang je groom stylist. Betul. So far Afiq tak ada lagi saingan lah Pak Jojo eh. Kalau orang nak, orang akan tanya. Kalau orang tak nak, tak lah. Macam tu. So far kalau
0: jadi kami, Afiq boleh jual mahal lah.
1: Demand tu boleh tinggi sikit lah sebab Afiq seorang.
0: Zalim ya. Tak boleh zalim kata Leo.
1: Tapi
0: berdosa.
1: Tapi Afiq tahu Pak Jojo market Sarawak macam mana. Kadang-kadang kita kesian dengan pasangan pengantin kan. Diorang ada duit selengannya ajak kata kita duit nyatik. Tapi pandai lah Afiq adjust nanti macam mana. Boleh berunding sampai jadi macam tu.
0: Okay, boleh berunding sampai jadi. Sekarang ni harga yang diletakkan Afiq, ini pengalaman sajalah. Pengalaman saja ya. Tak kena mengena. Adakah orang cakap berbaloi ataupun agak mahal ataupun boleh kurang. Maksudnya mahal lah tu. Ataupun macam mana.
1: Okay, alhamdulillah Pak Jojo eh. Kalau kat Miri, Miri
0: letak sejumlah bahagia.
1: Diorang on deal.
0: Oi, bagus tu. Okay, cerita-ceritalah pengalaman-pengalaman yang sebetulnya.
1: Tapi memang saingan lah Pak Jojo. Kalau bab-bab harga ni memang saingan. Tapi so far kalau kita nak letakkan kita harga yang tinggi, kita tengok background kita apa. Pernah make up orang-orang ternama ataupun kan. Boleh you letak harga you tinggi lah. Ha, macam Afiq, Afiq rasa dah tinggi dah kat kat Miri ni.
0: Artis memang sudah. Pemimpin-pemimpin banyak sudah, tapi kita tak sebutkan.
1: Tak boleh sebut. Betul.
0: Pemimpin-pemimpin sebenarnya level menteri dan ke atas pun Afiq juga pernah sebenarnya mual lah untuk lelaki.
1: Tapi kita rahsiakan
0: tapi itu jodoh, rahsiakan sajalah ya.
1: So far,
0: tapi untuk artis banyak ya.
1: Banyak. Itulah memang so far tak ada saingan dapat Jojo. Kadang-kadang Afiq yang tolak job. Sebab Afiq tak sanggup. Saya kadang dalam masa sehari tu Pak Jojo kan, kadang penat kan.
0: Penat sangat gak menyorek orang tu. Kita punya main satu warna, satu putih, kemudian warna kulit. Sangat-sangat tu.
1: Pak Jojo, okay.
0: Kerja marah, semua marah. Tak boleh marah. Mua tak boleh marah. Mesti senyum.
1: Semua tak senang Pak Jojo. Afiq berdiri kan. Pengantin duduk je. Okay. Groom duduk, Afiq berdiri. Kadang-kadang pinggang sakit. Tu memang akan berpotensi sakit lah Pak Jojo. Kaki, memandangkan usia pun kita semakin meningkat sekarang eh. Kalau masalah Afiq, kaki lah Afiq cepat sakit Pak Jojo.
0: Okay. Tinggal beberapa minit saja lagi ni.
1: Tak lama ya. Lagi ni.
0: Okay. Seperti yang kita war-warkan, Afiq silakan dengan nombor telefon anda ya. Okay. Pendengar kita di radio mungkin nak tahu.
1: Nombor telefon
0: 013-835-635-604. 6004.
1: Ya.
0: Betul.
1: 013-835-635-604. Itu kalau WhatsApp Pak Jojo eh. Kalau dekat Instagram dan Facebook boleh search Afiq Mahdili.
0: Afiq Mahdili. Okey, itu terima kasih kerana meluangkan masa anda dan kabarnya anda akan ke satu tempat, ke hotel lagi ya, ya. Untuk acara apa tu Fik?
1: Haiti
0: ya. Okey, jadi Leo boleh kami tutupkan dulu? Okey, bersama dengan penerbit kita Leonard Nandong Anak Melepong. Iya, jumpa lagi kawan, insyaallah jumpa lagi.
1: Bye. Bye.

Selamat tengah hari, itu kami nak bur ke berita tengah hari 1, 8 hari bulan 6, 2026. Jumatan Batang Lupar 1 udah terang ngayan ke rakyat Sarawak oleh berjalan ke pengawal Engineering Tikas Dunia. Dalam post Facebook ya, Direktur UPS Kerja Raya Sarawak, Datuk KCD Morris, badah ke jemaatannya ukai semutik perengkat infrastruktur pihak aja tang jadi kelambang pemansang benua tu. Ketegal status ia terjadi jemaatan ke pemaduk panjai merakat sungai di Malaysia, dia jemaatannya megak udah jadi lambang benua Sarawak ia kebaru. Jumatannya ke boleh 4.8 km pemanjai megak udah nyadi ke pematak bala temuai ti majak di kerinduk ke. Digagang nak belanja 84.87 juta ringgit. Jumatannya belabuh dibuka ngagai orang mayuh kena 21 hari bulan 5 tu tadi. Ti bersambung ke Sebuyau ngau Triso Meludam. Datuk KCD badah ke sekedar projek ngagak jematan besai megak dekat tembuk nak lama lagi. Lalu tu yang kaum jematan Batang Lupar 2 di Sri Aman ngau jematan Sejingkat di Kuching. Kaban Parlimen Sita Sri Kai Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke nadai rakyat dekat di Kelawang karingasai ke perengka guna ngau pemansang tidip jalai ke perintah. Yang kaum orang bak menua pesisir ngau sidak kediau jauh di menua ulu. Pengeran siang bab perkara tu tahu di pedak hari pengawak tinggi mata ke tiap bengkah projek tidi berjalai ke kena tentu ke projeknya berjalai lancar. Datuk Sri Huang madah ke perkara ti lebih dikemeran ke perintah ianya tentu ke projek ti udah dikemenar kenya oleh tembuk gau jampat serta guntung ke rakyat. Penegap kerjasama antara bala ketua dengan rakyat megak cukup dikemeran ngambil ke langgur pemansang oleh diadu belalau ke utai ti amat diguna orang bak sitik-sitik endur. Ia maksud kerja kutu lebuh ting mata ke projek program Transformation Menua Pesisir RTP di Meranduang. Semak 300 ikut orang bisi ngau masuk program Sarawak Sunrise Aerodance ke diatur di Sibu. Programnya dipenyadi Boston Hall tinggari kesapit Menteri Pengerai Bensia Mayuh pegawai berumah ngau perintah lokal Datuk Michael Tiang Ming Ti. Dalam teks jaku ya, Datuk Michael Tiang madah ke pemanah sukung ti diberi orang mayuh ngakai programnya. Udah nyaup nempak rakyat tiba pengerai serta hidup lantang. Programnya megak ukai seminat manah ke pengerai, tak megak oleh negap ke agik kawal lantara mensia mayuh. Ia megak bisi benar pengharap ke program edisi Sibunya dekat muka jalan dur ngatur mayuh agik program pengerai ke jemah ilak. Program ke sekali tu bisi indur ngatur error dance jadi ke batang pengawak kena merangsang orang mayuh nitih ke jalai penghidup tirgas. 20 itik saman bisi dikeluar ke bahagian pemansi dengan penerit adat trafik Indo-Upis pilih menua Miri beroperasi khas op mabuk. Kepala Polis Pilih Miri SCP Muhammad Farhan Li Abdullah madah ke operasinya berengkah diatur kena hari 6 lalu tembuk diatur kemari bak jalai Miri Airport. Bas pemanjai operasinya ke diatur 75 ikut orang ngau 70 buah perengka pengangkut bisik dipersa. Penyalah titik kerja orang maya operasinya yang kaum nadai lisin driba, ngubah exhaust, cukai jalai udah habis timpuh ngau sekedar penyalah teknikal ia kebukai. Operasinya ke diatur alai nurit ke undang-undang jalan alun serta ngelaban orang ke driba maya mabuk. Tiga ikut lelaki rakyat benua tumpu udah ditan. Ketegal di dipelabak ke ngereja penyalahnya. Tunakah kami nak ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi peningat mulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu. Bawa ngelak tengah hari.

Ya sama tengah hari semua pala pendengar kita ya boleh ngok kami hari WFM Sibu dalam awak ngela tengah hari kita ungkup kesari itu hari 1 8 2006 tahun 2026. Ya terima kasih agak pengari kita di WFM tadi ya Ken Michael di ke dia tu kita boleh ngok kami di WFM Sibu boleh ngaku nana hari jam dia tu nyentuk kan pukul 3 lemah itu lagi. Ya bakal selama megak dulu ngatai ketusun program yang hungkup kita ke Sarito hari ya 18 hari bulan 6 tahun 2026 ya pukul 12.30 tu lagi. Jadi ya kita dekat bergulai dalam awak program Randau Temuai ke disediak pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12.45 bergulai kita dalam buah rundia reba baru lalu ditangkan ngau program Squad Trio pukul 1.30 hari. Habis program Squad Trio dan kita dekat bergulai ngau pengari kami di Kapiat Abu Kunsi ke sebelah berita-berita kebisiknya di tak kudah nyadi di Kapiat bergulai ngau pengari kami Menti Sigi ya. Lalu pukul 2 agak kita kerinduk ke program Penyidup Aku dia kita dekat bergulai ngau pengari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Penyidup Aku lalu ditangkan ngau program Sejangkir Kopi ya. Pukul 3 apakah selama dia kita dekat pulai baru agak WFM Kuching sampai pukul 12.30 malam tu lagi ya. Okeynya tadi tu sona program untuk kesari tebala peninga hari 1-8-6 tahun 2026 ngonyak jam kita ya 9 minit lepas pukul 12.30 hari. Ya dikena kita ngepun ke program ngelah tengah hari kita hari Sibu. Ya aku mai kita berperinan dulu ya. Jadi Siti lagu joget di pilih aku ke tengah hari tu kena kita ngepun ke program hari Evelyn Tina joget Bujang Sigan.

Oke, nyata ada lagu hari Evelyn Tina ya, joget bujang sigat de kena kita ngepun ke ngelah tengah hari kita hari ya sibu. Oke, ya, jadi ngonya kita nguji kena tanya ke pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis memakai enggak sepengkat. Bakal rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulian Temu Dua, rumah panjai Ipo Kranggo, rumah panjai Majid Keluak Baru, rumah panjai Entinggi Kerangan, rumah panjai Simon Tabau, rumah panjai Tama Nanga Melupa, rumah panjai Daniel Kawit Bunsi, rumah panjai Minggu Kranggo Baru. Lalu pihak mereka dituju agai kaban belayan di Empayang Kabuang 2 buah rumah, Pelasuk Rupan, Ulus Betan 4 buah rumah, Beratuang 2 buah rumah, Supuk 3 buah rumah, Sungai Nabau, Lubuk Kibuang, Lubuk Nibuang Kabuang 4 buah rumah, Mutun 2 buah rumah, di pihak mereka kaban belayan di Sungai Anak Sebetan. Enggak semua kaban belayan ke Ngelala benya anak ijoi atau ke Inel Yang. Jadi benya anak ijoi itu udah nadai kena ketujuh hari bulan 6 tahun 2026. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuh kena ke 9 hari bulan 6 bak rumah Muluk Keluak Krian Seratuak. Lalu dekat Dianjong ngagai Penam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi ngonya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang benya anak ijoi atau ke Inel Yang boleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pemati banyak anak ijoi tau ke Inel Yang kedekat di Sengai Babala Mayuah kena ke malam hari dua nyak 9 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu ni yang dekat Dianjong pagi hari tiga ngagai Penam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Ya, lalu pesan set itu dituju agai bala di Deluak Ulu, Tapang Punggak Ulu, Taluang Engkari, Lubuk Pantuk, Bengam Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punggak Skim, Jelah, Telawas, Sungai Ara, Kawang Ulu, Ngau Ilek, Panggang, Pabuang, Ensawang, Pihak Megak Kabar Belayan di Wang Panjai, Ngau Pandak, Skim, Skrang, Lunduk, Miri, serta Kabar Belayan ke Ngelalan yang Sandai, Anak Nyambek. Jadi pesan tu madah ke Sandai anak nyambe udah nadai kena ke sari tu 8 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai bak rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya Lubuk Antu. Jadi mayang itu sampai temu lalu nganti penatai bala anak ya. Jadi nanti semak kita dekat nemu penerang usil ya. Ada kita tau telefon ngagai ucuk ya. Nyak Charles anak sanggum balumur 011-255-174-25 tau ke Mazwin balumur 011-250-98-331. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke Ngelala ni yang sandai anak nyambe. Jadi kita dipinta data ke rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya Lubuk Antu ngau nyengai ya pemati ni yang sambe ni yang sandai anak nyambe tu. Okey, jadi penerang kesiliak menuju kepada aku tadi dia kita tahu bertelefon ngagai ucuk ya nyak Charles anak sanggum bak lumur 011-255-174-25 atau ke Mazwin bak 011-250-98-331. Okey, jadi pesan saya itu datang dari Subdekon Leona Jembu. Madah ke Kathleen Desi atau ke Ichi Anak Small. Sudah nadai kena ke 8 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi minta semua kenglalan yang Kathleen Desi atau ke Ichi Anak Small. Kita dipinta ngesah ya. Pemati ni untuk baru masih dayampu ke pegai tu rumah bala Buntuak Kampung Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi Maya Nganjong tadi berdau temu ya. Jadi punya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala Kathleen Desi atau ke Ichi Anak Small. Ya udah nadai kena ke 8 hari bulan 6. Jadi minta semua kita datik tadi ngesah penusah tu baru masih dayampu ke dipegai tu rumah bala Buntuak Kampung Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okay, jadi pesan saya itu
ditujuk ngagai ka babelayan di rumah sanggan, rumah halin, rumah cabuk, rumah Anthony, rumah gagak, rumah kayak Salim Kiba, rumah Kennedy, Salim Kanan, rumah Christina, bak Salim Kiba, si kepiam gak ka babelayan di Sibu Jaya, di rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, ka babelayan di Batu 16 Jalan Uyak Jonako, ka babelayan di Spiring Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibung, menyan Sengan Salim Belalang Belengian, ngau bala net niang Jimbau ana niang ngau bala net niang Jimbau baru meh liba buak julau, ka babelayan piam gak ka babelayan ke naklah dari rintai ke Ditok Magan. Jadi pesan tu madah ke pemati Abanun anak buyo, tau ke ini nanai, tau ke ini Jimbau, ke udah nadai kena ke 8 dari bulan 6 tahun 2026 baru rumah. Jadi yang ngonya tadi semua kebablayan dipinta datang ngagai rumah membuas ke Lamak Subak atau ke rumah sangan ke baru Baulu Salim, Baulu Sungai Salim Sibu, ngau ngai pemati nianto, lalu nianto dekat Dianjong kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Jadi penerang kesiliat dia kita tahu bertelepon ngagai Indai Jimbau balumur 019-5552-161 atau kenanai balumur 013-562-1064. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan kenglalan yang banuan anak puyo atau ke ini nanai atau ke ini Jimbo sama boleh nganatai ketiri ya ngau ngai pemati niang banuan anak buyo atau ke ini nanai atau ke ini Jimbo Jimbau tu ba rumah membuas ke Lamak Subak atau ke rumah sangan ke baru ya ba ulu Sungai Salim Sibu. Jadi ini antuk dekat di Sungai Bapala Mayuah kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke hari 3 10 hari bulan 6 tahun 2026 ba pendam cukan, ba pendam jalan cukan di Sibu. Jadi seberang penerang ke siliak dia kita tahu telefon ngagai Najimau balumur 019-5552-161 tak kena naik balumur 013-562-1064.

Okey, hanya tadi antara pesan pematik yang bisa diterima kami. Jadi ya, Baprinam baru kita ingat setiap lagu hari Kelemayang Band, Nuan Berulah.

Ya, nyata adalah gue Ria Kelema yang band Anuana Barulah gue yang apa mau lagu kita yang tengah itu nih ya Anuana Barulah gue ya. Oke, terus ngetek pesan ke penudi ke bisa terima kami di studio nyadi pesan tuh ditujuk ngagai kapablayan ke dia di rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Munggul, rumah Meluda Kampung Ibul, Merbuang Merio, rumah Tinggal Lubuk Pantau, Engkari, rumah Bada Nangata Luang Ulung Kari, kapablayan di Insurai, Insurai Abau, Abasi Gelingawan Kelili, serta semua rumah panjang itis pemakai ngau kapablayan ke Ngelala, niang miah anak unggi atau ke umak nyadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam dekat di aduh kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 hanya kena ke hari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang ngonya tadi semua kebablayan ke dipesan dipinta data agar rumah ring anak labang sungai skruah sungai keruah angkelili ngau sama anguluk pengamat tu ngonya tadi ngarap ke semua kebablayan ke ngelala ni yang miah anak unggi atau ke umak jadi pengawak ngetah sulit ya ni yang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam tu dekat dia ada kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 yang kena kari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang jadi tadi kita dipinta datang agai rumah ring anak labang sungai keruhan kelili ngau sama nguluk pengawak tu. Okeynya tadi antara pesan-pesan ke ABC diterima kami di studio. Jadi 12:30 tu lagi Nur Kumai kita gula dalam program Randau Temuai. Boleh ngapengari kami Lucia Thomas Kasau. Tangan sebenarnya kita berperinam baru ngosti lagu Warai The Crew featuring Phyllis Sembekat Apengerindu. Lalu ditangkan ngap program Randau Temuai.

0: Ya, pendengar, bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Ida rekam biari sibu bahawa awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah berdalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisi udah nak bertunggak ngaku buat studio ke tengah hari itu. Dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu bala pendengar kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu ianya pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu itu jadi ngau basa muka kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara jadi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak waktu itu mereka selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mereka awak lagi kita yang kunci penemu lah
0: ya lepas nanti kau menda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai ke nuan ngakai bala peningan bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitia ke atur ordinan Buruh Sarawak Capture 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tu tuan uliah nuan madeh ke nama kini bangsa cuti tak ke dikumai kita ke misi lah eh. Tidungkup pengerja pengawak di menua Sarawak nitia ke pindaan ordinan Buruh Sarawak Chapter 76 tahun 2025 tu kemarin nah. Au nyu terus anggar nau tu tadi lah tuan. Au ya.
1: Bisa empat bengkas cuti untuk pengajar pengawak di Menua Sarawak te udah dipindah atau ke udah di amaiman lah kalau putih atau ke di gagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemarin ianya cuti sakit, cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity, enggak cuti hari besar.
0: Oh, kiranya bisa empat itik komisi lah tu tadi ni tuan. Oh, jadi ba, dia tu jamin tak nuan nerang ke site-site hari komisi ke disebut nuan tadi oh. Tuan.
1: Nitih atur Ordinan Buruh Sarawak atau kami kami short form ya OBS di baru. Cuti sakit tu dikira kedirai lalu cuti hospitalisasi dikira kedirai laban seberau tu dipegulai kaya bak ordinan kelama sobak lah nyari suki cuti sakit dia tu kedirai ianya bisa 8 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun. Jadi cuti hospitalisasi itu sepakat magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kena ke Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teh ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam bawa wad masuk hospital nya ya dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang surat atau ke sijil sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak boleh merik surat yang agak majikan, agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya lawan sudah mesti merik bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ke ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi berkeni atau ya tu lagi mungkin sepaka bakal kelamak sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah kawak lalu berapa ikut anak jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya ditrade ke bak ordinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari Jadi berkeni siraya tak boleh atau lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar, public holiday atau ke cuti umum, dia tak bisa 6 hari. Mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company. Ianya hari buruh 1 Mei. Hari jadi yang di Petuan Agong, satu hari satu ke terubah dalam bulan 6. Hari jadi 20, ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Hari Sarawak 22 Julai. Hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari saya bukai, jadi semua total ya segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah, ti company itu nadai pekerja bangsa bukai, ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja, ti yang nadai Muslim. Sidai atau ni boleh milih hari namanya awal Muharram contoh ya lah.
0: Jadi nyak senentang hari komisi nyerumak ngau hari besarnya tadi tuan udah diterang ke luar artinya dalam setahunnya company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap ngawak bak company sidak ya nah. Jadi nyu pula ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak itu di pejalai ke ulen nuan neram kena atur tu di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity tu ungkup semua pengejap laki menyu koko tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ya tau ke kumai orang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah sija kahwin. Cuti cuti itu mega bisa limit ya ianya 5 kali bini beranek. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa gak bala ke tanyanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kenyang ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nakak pengekas lah.
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngagai sida ke majikan ko kita deh. Udahnya tuan aku bisa ningan dan nerang karipun tadi kita bisa empat ite komisi na. Jadi ba komisi kempempat tadi bisa gaji magan diberi ngagai sida ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari. Bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pis retat ke reputih atau berkesidak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makin tak ada sekali ke kontrak sekali ke gaji hari itu tak dia beri nah. Awalah tuan entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengka company itu nadai mereka komisi kenuk kenuan yang tak ada nah. Apa yang mega diputuang sidak ya gak gaji orang ke komisi tadi. Kati ke tangguh pengawak kita area upis tenaga kerja atau tadi. Nah, sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena di break komisi. Tak boleh ngangkat report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisik nemu atau ke bisik nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah lalu company boleh kena tinggal ungkup mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah reti nanti sikup pekerja nanti 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngok 10 lah. Nya alai kami nangkan bala pengajar pengawal anda ngai ngereport ngai ofis kami nanti semua nur sidayanya gawa bisi narai meri cuti tau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya ulih nuntut utai ke udah diputung companynya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi ulih muka kes.
0: Awak kira ke kena tinggal hukum bala majikan yang tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanding lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report aku nya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sida tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini

0: Datang ke ofis lah.
1: Jadi identiti sudah ya dilalai ke? Kena ikah? Nak?
0: Nak boleh nak ke ya? Nak boleh nak datang.
1: Ya. Aman ke kan jadi?
0: Iya, menggunakan tanda tangan apa semua.
1: Lepas ngambil kota itu terang. Kadang orangnya dipotong orang gaji. Kadang kita nak di break komisi. Yang takut ngeriput. Ngai kedai buai kemeni kerja ada. Mayu apa kena
0: tuan ya? Bisa kan nangi kena. Tapi nak ada mak. Nanti semak saya dia di buai kerja setegah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja ke.
1: Oh, bisa kena. Bisa. Bisa atau yang
0: pun. Bisa pelindungan kena.
1: Jadi cukup mana utai kedai terang kenuan ke tengah hari itu tuan. Jadi aku umrit terima kasih Mayu ke penatain warna gaya studio berkenang ke berkawan ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalai ke tahun sitiknya kemarin nah. Ngarap ke aneh nangi mako deng agak report. Jadi terima kasih ya ngagai tuan. Tuan the meeting anam perahinya pegawai tenaga kerja hari UPS buruh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bab bagi berdua kita di Sibu kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkunci ke penerang ngau balap peringkat kita bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi. Jadi ngarap ke kita bertemu baru maya bukai lah tuan. Okay.
0: Terima kasih.
1: Ya, okey. Ngatau bupa dulu peninga. Bye-bye.
2: Okeynya tadi program nana temuan ke di sedia pengari kami Aldusia Thomas Kasau. Jadi dia tahu kita terus ngau program Buah Rundia Rebak Baru.
3: Program Buah Rundia Rebak Baru di YFM Sibu.
4: Selamat tengah hari bila peninga sekali lagi. Kita bergulai ngelaku Henry yang nalsup dalam program Buah Rundia Rebak Baru. Sekali itu, bakal selama aku mai kita siti cerita ti ditangkap ke kuliah muka rundiang dikenal kita berjalai ni tiarong punji badunya jauh tu. Cerita kita sekali itu diberi ku nama pesaka tuai di berga hari pemandai. Badunya kemai hari itu pemandai segi nomor satu dikenal kita ngatur berjalai penghidup. Harinya semua kita endang diandal ke pendai bersekolah tetai kikas madu tinggi. Tajak pihak ukai semua manusia badunya tu pandai megang nyau buliah PhD master atau ke degree bisi mengga sekedak sinya tetap terap lalu ndak tentu tengkat ke diri lagi setegal segang anak belanja tindak tampung ke pejalai singkang kaki tajak pihak bisi mengga orang udah bisi pandai belajar nyau datai di menuari bayi serta kalau mangku pengawak bopis besai nyau milih kerja bertanam tupi serta dia berumah panjai. Semua sijil, semua pangkat dilengkok setegal pengangkun ke pesakot tuai. Ianya apa indai? Makanya meh, ti nyadi ngagai asun sekurang ti ngembuan pemandai. Tang, ia ngai kawak jawa hari apa indai? Kau jaku ya? Aku hari miat datai ke kubisi pemandai. Apa indai semampai ngmato setengah ibon aku. Dia tu meh, mai aku megok nyago seruaya pengudah seruaya tuai. Balom nyari asun, lima ikut belok madah kasun nyok beli leban dok kau ngau pemandai tu dah dipelajari ya. Nyok beramis duit ringgit apa indai ti nyengulo ngasoya pandai tang pengujung ya. Asun milih diau berumah panjai ajak ngau apa indai ya. Manah nuan dari buah peskulo sekali arimian sebo awak kenuan dok masau duit apa indai ti udah nyengulo kenuan dia tu pan pemandai nuannya dok meh dikenal nuan nurun kau tajak mayu udah pias perintah ngau swasta dekat ngambil nuan kawak. Nama guna sijil nuannya deh. Kau abiang madi asun ketuai. Asun nak nimbal jakumnya deh ianya. Ia semina tucum. Laban semina ia ajak nemu. Bekani cerita hidup. Ti amainya deh. Suah amai tudah asun nerima jakuk. Keminya hari balamnya deh ya. Kau sidak serumah tang asun. Ndak kalak didinga ngau bersawat jakuk. Semua jakuk orang. Nyandang disimpan ia dalam hati. Bisa sekali asun ngulu kapai. Ia nurun ngake pes tanam tupi ngambil bantu baja padi. Nembuk ngambil baja dia lalu ngirup kopi buat pasar. Ndak mukai-mukai dia apa yalun lalu jaku. Anak aku kia. Kawak nyari sapit menijau beladang sawit. Ila ya bisi, rumah ya bisi, bon geri dia. Ndak lebu anakku sekolah sebab kuyo. Anak aku kilaupan piok meh kia. Udah ketemu pelajar wire yang dia. Ia lalu kawak ngausti kumeni nyambung wire. Bisik main kereta setelah terbeli ke rumah laban gaji ya umbas musai kopai kilau

Sudah siku ke sida serumah jaku muji anak sida yo ke bisi kereta ke bisi rumah ba negeri. Sudah sun minat nesam ke muajo. Laban ni nemu jaku nya sigi mangki yo. Na lama udah nya baru apai yo bejaku nimbal sida serumah. Anak aku asun nya amai na dai kereta hela serta na dai meli rumah tajo pan pemandai yo nang bisi. Tang ba lebuh mayo ke meduai nai yo. Ke nyobu murtu Buna mai ke bisi anak ke uliah kau sebeliak ngintum paru kami doa yang melaki bini. Tu kita medak tadi maya nanggung baju ngakai luri. Tak tulang tu dah sunyak jadi kebalau kita nanggung baju leban bala anak kita di bisi rumah di negeri bisi elaknya. Nadai uliah pulai. Ngi aku sedia jok tulang nak. Uliah nyawam aku buat maya umur aku ke dia tu nyondok tentu dapat lagi kuapai sun. Bejaku tengah suah balau sudah serumah. Di sama bisa dia nyaw terkelap jaku berkopi ternyai. Sida yang mau pengamai jaku apa sunya tadi. Nang ngamai anak-anak sida ya bisa pengeraja bernegeri dia laban di kawak kulit. Tang ndak 24 jam mata sida ya boleh medok. Boleh mata ke sida ke dia awal berumah panjai. Ukai berkasun kendang mengkang apa indai. Ya semua rumah panjai. Silap hari salah mimpi. Nyaw terkelap padam. Dulu sebut si daya yang baru belanak uliah mulai ke diri mendak tubuh sudah gegar yang hendak disebut lagi laban nama disebut ke gawak dia segi ukai sepenekak minta komisi nanti ukai bawa utai keberat dia tu kita nyarak cerita tadi asun cikup nebiak tinggumbuan pemandai di tinggi berpelajar tangyo miliah diau berpanyai begulai ngapai seluai naya medak seluainya kenyau makin tuai kau penemu asun tu mih maya yang malas pengiruah pengibuah apa indai seluai ti udah ngibun ya rimit letak kiap say lalu dia tu mih ya ngibun seluai ya baru bawa tedai tu ngidup seluai ya kaya bedau ngau begulai kedua amai panasun suah ningo jakut seliri hari balam adik kau sidak serumah Tegal ya tidak nak memandai di misi ya gawa tang asun tidak kalau kemana ke jaku sedanya sidak nak nemu nama utai kelebih lagi berga hari semua utai berdunia itu kelimpah hari masa tiba kulai ngapain dai sagi sedua ya bedau ketiga amai pan mayu surat kangau pengok puang bok company ngau bok perintah tang asun nulak nyak megang ya lebih milih berkebun bersayur ngapain dai ya lalu hasil berkebunnya meh dijual kena ia berhidup tajak peniau bakal ke nadai mandai tang memasang asun cukup posati ia boleh medak bermua mata yang bu apa yang ingin ia niti arul jarai tuai lalu bakal apa yang ingin ia di mata ke sidak ia arimian letai kebesai keempat lebuh maya balau sidak serumah tigah muji belana sidak ke ngeri ti boleh meli kereta meli rumah mayanya megak apa asun lalu nyawut madah ke nadai pengurang megak bak asun amaya nak terbeli ke hilak ngau rumah menengeri tang senentang penghidup apa ya berumah panjai udah cukup lempuang sekembang wisi asun ngelapuang sakit memet lalu anjung asun ke hospital sedang kesidak ke bisi anak ngembuan hilak buat negeri suahki ke diri nganjung diri berubat ke hospital laban kenari anak ngulu serta ngau turun tiki simpul kita cerita tu. Nanti kita yang madah kurang tidak ada yang buat mandainya ada yang kawak pengkat besainya gagal berdalam penghidup sudah ya artinya kita silap pemujur penghidup kita kemai ukai buat senentang pengkat memandai pelajar tinggi kau gaji di besai tang bahkan ni kita ngatur penjalan penghidupnya suah orang tiba pengkat besai bergaji besai nyok bala pindai sudah ya ngasai ke penyentua buat umur tuai ukai suntua buat 2 ringgit tang suntua buat pengangkuan gak penyayau dari balana suah tak saya keminat ke diri-diri dia umuman dunia ada anak lebih banyak balau anak ke dia di negeri nanti berkuli hendak uliah mulai ke diri balau anak megak nyon ada tentu limpang kemisi nanti ukai mayo kemisi pancai pemayo pengrami kemisinya pan kekadang si dana uliah mulai ke diri lebih mayo bisi pengetual harinya kita nemu bodohnya untuk jauh tu sigi cukup guna menaik pelajar bergaji besar tang cukup guna lagi kawal kita yang ngapain dah laban sila ya udah berujung cerita penghidup nanti udah pergi nadai uliah dikiga kita ganti lagi.

Okey, hanya tadi program Buah Dunia Rebak Baru ngau topik kita ke sana itu Saka Tuai Ti Berkari Pemandai. Yang ujung kejam kita yang 6 ini lagi dekat pukul 1 tengah hari, jadi pukul 1 terlagi di aku dekat mai kita ya, bila dalam program Squad Trio ke di sedia pengari kami ya, Margaretha Roman dan sebadaunya kita berperindang dulu. Oh, ngau setiap lagu kudah dipilih aku, setiap lagu lama di baik Nelson Nero Dini Nuan Ambai Lama.

0: dah biar tu mana mana dah gay. Nah ngaso bala ucok kin mali ya.
1: Apo? Amat bagas kate. Engko tu baru sesegenggam. Tu nya. Berawa bias. Ngelai nama bangsa ngede nyo. Pu.
0: Cing nya. Ku mana mana ngelai bakang ngoko tu nya ngelesit kuace tu eh. Nama tu sepua jaba bungkus kuace tu. Buai jo metu.
2: Uli ngelai de berawa ku babuat de. Ame rares kale. Kapak gama de nya na rame ang. Ame baru nya na sus ngapa de mo sampai na mati na ini tu wai na rino ku mulai ngoi tu.
0: Pu kerja ma de ne ku. Nama bisa saleh bangsa kuace lesit de nya tadai. Buai jo menyadi yo kapak sayau kenya de.
1: Eh. Amat kenya. Kapak sayau kenya. Napa ya? Tunu de menyai ne ku.
2: Ya mes duai de nare nemu tes kale ku aku. Nya ura plastik bungkus kuace nya nemu duai de. Ente de tunu tau ngroga pengrai ngagai kita ngagai semua orang yang meh. Ya, ente sekolah ikut bakang seduai dek deh. Penekak mau uras berapa udah nyak? Ya.
0: Hei, amat gak nyak deh. Deh. Patut. Patut mah teh tuh tau. Angkat kenya deh. Kuni kurang nyebuannya. Kuta? Juta? Eh, kini kenya ini belai?
1: Duta. Duta, duta. Eh. Ngai gak nyebut. Tau ni pun nyebut mah kita itu. Ente nak nemu. Kapak punya. Nama aku kira kena.
0: Au, amat gane. Ha, duta rampak menua. Ini gup. Balik nama ya. Nama balik nama dia ini gup.
2: Ni nak kena. Gama dia lebih peniau dia. Nama ngelinya kaku utok. Tu nota-nota kutai. Kumai dia nak besai. Empas pemersih rampak menua ke seduai dia. Nanti nak dijaga kita. Siapa lagi? Nyaga ke seduai dia deh. Bukai kita mensi aja bukuna ke menua ke bersih nemu seduai dek badunya ke segala tu seduai aja hidup ke seduai dek bisa jelau bisa utai tumbuhnya belak bukuna kenyak makainya munau dengan ngelesai kakumpai dene
1: setuju amat kaku tu ini gup berat deh uji mendak dia tu mayu amat dah dia utai ke uli ngacau kemana rampak menua tu deh tu nya berat deh angin tu angin ke kamar ya air nak bersih tanah serta bunyi pantau ngerugak pengikun utai duop nah toknya maka mulut ini sumpang tok ke kutap tok nya nya setiap hari utai kena mana nya ah munyi ngerusak pendiang deh nah
0: weh ne alu aku mageang tenam labak kerempu ngasu ini guap tuno korap lestiak nyok ya tadi nye nya ngasu angin kameh nya alu ngasu angin dalam hati kunyian nak mana nemu deh
2: cet. Sebaka seduai dia nyak. Nada nanya ke seduai dia aku. Nak pindah nak meribuang. Nak nanya kena gup. Nak nanya kena sumpah yang. Nak muji seduai sekali kau. Kumada ke seduai dia ketuk jak lah. Uji seduai dia berarti ni. Kemai hari tu. Mayuh didinga kita tu. Bangsa penyakit. Ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya namu. Kita mensia tu kita itu kita. Ini gup. Ini sumpah yang. Ini bilai. Orang nyin bala ini inai. Semua. Ya. Bepun. Hari peniau kena bersih kau kamai ya. Dia entah dek pengerai kita boleh kena ruga nemu seduai dek.
0: Mau, wai ingat kena gelesek ku ngan yang bisa ya ke si teh nembia pasut pansutnya cacin kene lunduang ya wai hari tubuhnya lenyau nyawa ya laban tanya kasih amat nya me tegana bersih minyak kuaku ni oh nda bapaso jarai
1: kasih ni. Uji dengan ingat ke baru pula dek. Ramau kita bakal kok ubik sobat dia wai. Dari kita itu. Suai amat adalah lau masuk jari kita. Nga. Laban pembersih jari itu berguna tu. Kena nyeliah gigi penyakit. Yang hari keberampit. Nengah utai kepegai kita. Utai teguk kita. Nga. Ngena pemampu mulut ngai duang. Bekanya utai kena kata sobat. Nga. Nga meh bisa kawo tu. Ngau gaya angin. Napa aku seduai?
2: Ya, mau teko aku tu tadi nya. Asap kena bersih. Ambil kebanding asap rekileng. Ya, encik, pengapa yang asap rekilengnya? Pada adanya deh. Kedepu pansu ari curung ari kilengnya encik deh. Udenya asap ari urah plastiknya oleh merek penanggung kayaknya angai lempu yang deja. Ukai lempu yang dengai meda ura aja nya. Lempu yang dekat kameh ngin namanya. Ngemai utai kameh deh utai komai ura karbon dioksida nya.
0: Wow.
2: Nak boleh bertukarnya dia oksigen, ane wow dek. Antek dek macam nyirut kutai ke kamar angin kena bersih hidup dek kure. Antek kura oksigen parai kita mu dek. no kena peniau re. Dah ada banyak penyakit datang nyerang tubuh kita nyang lapa nyang mate re. Tengke do ente ote sebut kau.
0: Tengke kate gente orang insap de wai.
2: Ya nginsapnya kapa ana nunu de rempo. Ke satu udenya sirut ke asa insap. Denya panzut ke baru sirut kita. Kita emparai balat ge kita ring ya nyan mo de asapnya udah tamat tubuh ya kame ya
0: au
2: panzut ke baru ari sport ari doang nyawanya sirut kita nak ko
0: ke pesip goreng nyebutnya
2: poroko pesip de mesti jauh dari orangnya ko mare kedai de balat ge bahaya dari
0: ya sesuai dengan insawai
2: nak ada ngah suang insap nuai gaguat to
0: nai kemaya de nemu utai kesayan to indah guap. Haliat gate ko ane-ane le to blalai ke to inda belai ke benda ade udah nyedi lutu PhD nyin paka sida lutu sapa ke tente bi orang renya lutu Philip bekanya kini de
2: ane aja
0: nak ko de inda belai
2: perasaan hasad ya, dengkai
0: yang agak rempu nak denya nan mu tai lama tau
1: nyanya ko ku wai ta maneh na bunyi utai ke sebut nya tadi nak ade nu manteh utai ke sebut nya amat banyak sakit kita ente menua tu nak bersih tu muai ngai mendata yang menua kita nah pemana harampak menua tu deh boleh jadi produk dagang temuai tu berada bakal bawa menua Itali dien so bak Korea Selatan dien nyanya antara menua ke dilawak mensia maiwa laban mana harampak menua sedaya dien deh
2: ngena menyai nabilai lebuah kengena tanya tadi meh rundiang seluai deh au uji buka mimit pala sedewai kobon teh telengak ke mimit kok madah sedewai deh pedak penggemar rega telepon doai denya berga garing kau wow uleh kena meli 999 ngau 916 ya kok madah sedewai kena mana ya telepon yang iga info pia entah deh kena nemu macam baka aku tau nemu sedewai kliak aku nya namanya ya ke bala lutua ke segi amat lutua berjakau nya ke dinga aku kumai sedewai deh medak telepon tungian sari-sari medak orang kebentin tawa aku nak aku wow denya pas yang kita radio mau deh dia tau bar radio macam program pengerainya bala lutua di interview sudah DJ nan ingas doai de ulih doai de bengal tut
0: badau tu le pendiang ko to ene go bangsa indian ke mana empu
2: makita ke baka de nya narap
0: pala ku ninga berdio nyebet ibai nya media rama
2: ninga de te de na berarti te kore ninga ngo berarti nak semaka ku mare kedai
0: ninga me lu masuk unta lekat de yo te nya me bisai sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambek ketau nyadi pesaka asal dunya ngambek kuliah di pedak nembiak rebat dua day lo eh munyi pantun ke nah
1: eh ya badut no piak mia rampak menua kena dijaga tu nadai no nerenek kutai tumbuh nah jelusi ke nak dijaga pupus mi semuanya ya. Mayu hutai ke kau leh dijaga. Ngambil kena ngerugak rampak menua dia tu. Munyi ku kita sebuah tadi meh. Angin ke kamah deh.
2: Aik kena bersih penak mana. Dengar setiap ada kotok start ngelicah baru na.
0: Start baru.
2: Jaga. Suai hamat bakal uras minyak. Wah mayu kita bukai meh. Tika-tika kai tempat luang kainya. Ini bilai dua ini sampai aku mempai kalak kemudian dua ini mempaluang ke baku sampai apa pasti itu tika dua kai nampak tina dua ini
0: ini gambar
2: mempai lah bahawa bisa gambar udah tahu aku ambil video dua ini nak apa kenyak dua ini kemudian dua ini dia kena kita baru kai nyak nih ini nak kami sampai buai kai kita baru ke guna amanah berundi yang gak kuaku kita mensia atau
0: tahu amat ke nanti berarti kena urap lesti nya kacau nya Papua besi utai kebakanya. Amat nama ni yang ingin ketanai hawai. Nanti kita bertanam dia. Tengah tumbuh mana ya utai dia. Tengah ngesaya utainya dia. Nyuruh saya tanahnya pelabok ku. Tanah nyunyun nadai petamian lagi pelabok ku ni oh.
2: Kati kena kumada kena bakal penghidup dia. Bakal dia menu hidup dia tau. Kumada kena tikau ke Papua besi. Plus tiap bapalak bertumbuh dia hidup dia korek. Nak ngerinsah dia. Kini dia ketumbuh baji ada.
0: Kenapa tanahnya? Ganduanya mak.
1: Laban ya, nak mudah hancur. Bisa pansi ya, madah ke plastik tu deh. Uleh datai 100 gagai 500 tahun. Nua yang hancur ke dalam pu. Nanti entik bakal besinya 50 gagai 500 tahun. Apa ya? Tan kacau tu, lama gewai. Seduta tahun. Tau ke lebih lagi. Nya, ne?
0: Hei, apa? Amal lama ke nye ni, ni bilai? Amal lama nye hidupnya. Dulu ke aku nye di tanah. Nanti aku parai. Nai, eh, bisa ya? Sitek ke utai ke uliah nyeroga rampak menua. Nada kita terundang kenya pelabak ke umeh. Eh, ini gup nemu pelabak ke nanti bakal bunyi, munyi utai keragaknya. Kini kita kenya buat ni, ne? Iya, ngasuh kita tu nak lantang ni. Nyuji kita kalau ragi kereta, kalau balak mansak dia. Nama, kau dah tak ada ini gup kilang, misin.
2: Kilang, misin. Ya, mutu sikau, mutu kereta kita dari res korenya. Uleh ngacau penglantang punya. Mude, ragi ya.
0: Ramad, ragi ya. Nak temu tu ngau.
2: Iya, ngacau pengerai pendiang kita. Utai kebukanya, ya utai kepatut dengar kita. Dan tu ragi ya, tender res ku hotel bukanya. Munyi, yen munyi kilang. Nyunda uliah pendiang kita nerima utai udah kalau raga ya. Nyak ngacau tanya kita ngacau pengerai pendiang ngerogak rundiang kita.
0: Maka aku tahu mudu nih ngas dua kutap ngano aku nyak meh. Ini guapnya lebih lagi. Pu ngacau pengerai pendiang lalu nyerogak pendiang tau. Nyerogak rundiang. Oh.
2: Mai utai keroga, mai wai. Aku ingat kedai ente parai aku deh. Nae dulu deh jadi tanah. Kadang jadi tanah deh wai. Ente tubuh deh balut dengan plastia. Kadang lulu plastia kena malu tubuh deh dalam tanah.
0: Wih, kau ke parai balu plastia.
2: Nih nemu. Ente tubuh kita lulu deh. Mungko plastia kita. Di
0: kau kai jaga.
2: Oh, nak tau ke bangkai di kau kai ngeroga utai. Nama aku tu baru deh madah kedai. Nae mau mai tek kame kai. Kau madah aja hidup. Kau madah kedai sida jago nye undang ikan selawai semua. Wah, bukan nak kait ke proses yang kau ni makai bangkai deh. No, aku nak si bawa.
0: Oh, amai kenya nae.
2: Oh, ya aku madah kedai inai sumpah inai bilais dua deh. Mencari tadi aku madah. Lepas dua deh sebakar deh. Udah tu nemu dua nama patut gagak dua deh kan. Ah, ke satu ane mui uras ngapa. Ya, kedua kurang kaget nak plastik. Nanti utai nak patut kena prestiaknya kurang kagai langai kedebuai inai sumpang sesengapa inai sumpang nak nama tenau nama hal deh
0: nai aku gabaru nama umah kau
2: ya dengar dia tak aku tu nanti barangnya boleh kena baru kena baru kena ke raja kor putih wai ukai gaya besi kau terus nanti nyamunya ya kau
0: kena au rei udah nya munyi besi kau nya nama ke
2: rikau
0: ukai rikau ukai resakal.
2: Nih, tiap pun baik. Nada uhe ni ngau tak kita itu. Tak kebanyakan yang mude. Nih, une ane yang bakal orang kaya. Udah kenal lo buai lo tembaluang. Nak merhati sah tidak buai balas.
0: Nadai ku aw, nadai ku muni dayanya. Nanya arinya, nama aku merai dengan nak kuntina sekalian napau tidak ngai day. Nih, aku kumai kaya.
2: Lagi lang odai aku. Kaya ku ngai aku udah merai dengan kuntina ngapa aw. Nih, tak kemalnya. Nadai merai ku. Pemakaian kaya berkentina kemang orang yang nih nama gagak deh kalau kentina keberbadah dalam nyemari dia kepesaka deh nih parai nak malah baik deh lah kentina kemanyuah nyonya jumuah yang ada dapur deh angka aku berbrek deh kentina sekalian maikan kuri ini kukang ayah kaku ama deh nak kau membuka bangenya yang buka deh nyo
1: aw amat gini sumpang isa ente nak ke retai dalam kentina sekaliannya berbrek ya kena ketua baik ke ga uji kenya dia berjimat kena karan kena air baru dia lumur satu ya api bilik sedap ini sumpangnya terpasang 24 jamnya semua kerja kau airnya tengah set amat ya nanti berbasuh
0: bakal ke kalau ngau berbasuh dek dengan aku ini bilai dek sebab kau meh nyian pupuk sabun deknya nyo penuh baru rumah. Ni nak benda ge airnya gugurau kena di ngereh garek adanya. Nama kakau.
2: Bak seduai di ne bilai. Nan mu ko biak kau seduai kak na seduai de kabar kon te bakau leh putus kita tau. Udah kengena ai ko madah ke seduai de. Patut tutup ai. Karan bakanya ane merai utai nyu besari-sari ai gucu-gucu karan kipas semua nak tutup. Nya, nya pun antara cara kena jaga mana rampak menua. Baka karan deh nya api sari-sari kemarin kere. Angat tu nya rumah hangat nya kene nya deh. Amat muni utai nya mit biasa aja nya kedua deh. Tapi antai nyu bekanya maga yang kita kehidup berdunia atau nya.
0: Oh nya.
2: Di ni nak pulai ke utai nya. Ya, pulai ke utai kena mana yang rampak menua kita.
1: Aku tu pemuas ke Brunei yang amat mit mana rampak menua tu tanggung pengawak kita semua nya. Ukai dek aku tau ke ya aja kita semua apa ya ya
0: nya me amat aruaga perintah de perintah menyuka kau bisa nama ko te beketau de pasuk sida eba kene ka akta nya de pekau anggo perkara nyaga rampak menua eh tau ko anu ko aku mendat telepon ko tau tau munyi ko akta nya atau kualiti alam sekitar sekeliling 1974 atau 127 dalam kurung tau kurung sida akta 127 tau.
2: Ya. Udah teramatnya. Akta munyi kodeknya udah mada ya. Siapa ditemu salah boleh kena hukum. Tau kedenda maksimum nak kurang berapa ribu tadi ku 5000 ringgit. Ya. Artinya pemadu besar 5000 nya kita itu parai diri. Nah, meda duit 5000 nadai engkau 50 sen nadai media.
0: Okey, besarnya minimum nya kurang yang. Ente maksimum nya damai yang wahnya. Berapa nya? Madu besar.
2: 10 juta.
0: Apa?
2: Nah, nya bab penyala ya. Tanya nya ngameh ke sungai, muai minyak ke tasik ya. Lai dua kita wai hukum mayuahnya.
1: Aneh dek, boleh kena hukum jia nya. Nang lewe hari 5 tahun. Penyampau compound mega nya. Ulih ditikik nak ngelewe hari 2000 ringgit. Nya pan bapangai bab penyala ya.
0: Oh, ku nya neh. Jia orang kakai apa udah kebayar jia kakai apa
2: nyak mak kita ana moy takai de bangkai de ka buai kai
0: de mana kada de aku tau ne nyak kuat chi udah datai nyak nyak nyampa ah maci co sambung baru kini tadi
2: bagas bagas kakau jimat kre majuahnya wai ini sumpah yang ada ngelesit ngelesit naleh boleh medih baru
0: aku nari nak aku kini tuai toko dai dah dai nyebuat utai bakal kena peng ketai untung kelan lesik kuaci itu
2: ya gede sedarah makanya berat deh nya
0: okay,
2: lesik telan lesik telan dia nyatikau sengapa umbe anak mati mau
0: nah, umbe yang tau nama tau okay utai kena kita boleh lulu lah tau
2: nai
0: kuaci kuaci uli ya tau
2: uli ya me lulu lah kumada kena teng ame awek kelama engkau berprestia dia nanya buai benua kepatut ai tadi aku pedih rihe pala aku nya aku buh yang kedunya nya ai aku bakal tahu boleh kuai
1: nya itu kena ke kuaci cai memayitnya tu nak dai mut ke makai kepak aku nya ni ngoh seduai nya
0: ah kaci kaci ni nak bilai kaci deh kalau mak tu aku mai deh ne lapo deh ne
2: kasi ontai aku ai kau
0: orang aku tu payet deh nama tembeli sedo ucok tu payet kuaci tau
2: pe. Ayat
0: mantap. Pulai hidup ke ini nya. Ini dia lah hidup. Ayat ucok payet kuaci tu ngai ke makan tu.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemain kita mendiang ke berita ke Pemadok Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bugulengau YFM Sibu, pihak mega studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul

0: Wayemania.
1: Okey, ngau intronya tadi dia kita ya Abgulai dalam program Sana Tengah Sarawak. Abgulai ngau pengari kami di Pakit Kapi. Kini ke Pakit. Di Kapiat kita gua juga ngau pengari kita di Kapiat. Halo Menti.
2: Ya, hello na. Selamat kali hari. Selamat bertemu dah kawai.
1: Selamat kali hari. Nu Sarawak sih.
2: Nu lain namu ni dah. Kau ni benua sedok.
1: Kau ni buat kapiatnya di Pakit.
2: Bisa emang tak ingat kena ingat ke kue jenamanya kini?
1: Engkau
2: kini. Ya.
1: Okay, jam tu ada mana dah ada 7 minit lepas pukul 1 tu ne. Nama berita nanti dah kawai tu.
2: Berita di rempu tu gerai tajapan isi tu mas ya spek ku. Okay, ketika sitiknya. Lelai deh, boleh ke menua.
1: Balan mat, aku mendarut gagak deh nyata deh deh.
2: Nyak meh?
1: Tajak, nyak. Pejalai deh nyak pedak ko.
2: Nyak meh, nama tu na, ngap-ngap tinggal mayu. Tajak apa udah bakal orang, kau udah rata jalai tang kami ya ke, ngena jalai. Tau kukumai kita jalai balai ne, sampai di tal. Ambil kabar ni bakal tu deh aku untuk aku pulai ke menua sitik dah pulai ke Tawau deh. Menua sudah apa pada. Dah mana ya yang tadi? Tak jumpa yang jauh. Udah tahu makan. Jadi kami kian jaga deh. Pama dia nak kau dia apa deh.
1: Alu jaga ni ya.
2: Sikit usah dari impu dalam kandang 3 nyentuk ke 4 jam dah bakal orang ke deriba. Udahnya menua dari impu now how menua kumpu menua asal kumpu gad kene kenang ke cerita tu tadi deh. Laban ke pulai ngau udah pulai kin lama dire kan nak pulai ke gad tu tadi pulai nengah jalai ke baru aku nak kala nujah jalai now nah, kami lama tu nengah jalai ai atau ke mekat nengah jalai hari seberainya neng layang baru kenapa perahu pia tu nak betul-betul ada untung ba
1: kaki
2: tangga sama jago. Kaki tangga, ayah. Tanya tadi, meh. Sedia aja, meh. pengelamak nu perisik dia. Dan entiknya nu udah semak. Tau ke, udah ditar. Semak amanya lah jangka aku. Bahkan orangnya menceritai lah. Kita yang namuai kena. Nah.
1: Nak ada salah. Semak jalan udah mana. Nak ada salah namuai ni.
2: Betul.
1: Kentawa udah kegat ya. Bedau.
2: Betul. Kentawa udah kegat. Baik. Sebab kentawa kena spris.
1: Spris tidak ya?
2: Surat tu jalan udah tamat. Kira ya sejam setengah ngagai dua jam. Semak sekali. Semak sekali ni. Ulah pula hari sama jako. Jadi kami kegat gempai. Ngarap ke 2-3 tahun tu jalan nu semak datai. Nyak meh cerita gawai. Mayu lagi utai ke kebenar ya. Dekat itu si berkawal dengan gawai ni lah. 8 tahun tu kira aku nu gawai ku. Kau pemaduk yang mayu lah umur aku tu. Biar aku ni. Aku terus bahaya aku tu gawai lebih lagi ngagai rumah layang pakan nungang. Aku meda orang pegawai antunya utai ke dikumpai orang pegawai antu ni no.
1: Bisa nyelai ada kita dekap ya?
2: Bukan nyelai ke jauh nyelai. Kelalu nyelai. Jadi bertubuh kumpu nyak meh baru meda pengawak gawai antu ke dia tu rumah layang pakan nungang nanti nak salah ku ruang panjang orang nyak meh. Sedak kengin tu gawai antu lebih lagi pengawak sedak ke lemamang ya. Tujuh ikut lemamang bisa pengawak ni mang jalung. Udahnya sedak ya bisa ngirit gelayus kata ikutai je naik utai sebayanya pihak aku sedak ya dan yang bisa ranyai sebayan utai kebekanya naik mana man adat kita bas bengkah sebengkah menua no.
1: Cikgu bisa nak sama ya
2: ya patut orang madah ni jauh pada perjalanan luas pemandangan amat nak pula ceritanya. Anak ngamina, anak ngamenda menua orang tu uliah napi ya, lapan genap ite menua tu cukup nak sama ngambil ketua nemu kita ibantu lebih lagi kaya ngau macam-macam main asal adat napi ya. Ni pun bukan aku nyemak na. piring aja udah nang semako.
1: Aman ga kita kapit di lain ge tongang kami ke tengah gitu ge lain ge tongang.
2: Oke ni kita tongang ke tengah ge no.
1: Anteng kita tadi ne sikit telau entar de nitih ke
2: nitih ke
1: piring kita nya na ante ya 88.
2: 8779 bekenya ame ya.
1: Ah, kami itu nadai yak salo.
2: Kene ya.
1: Ya badirempon. Sikit telau ya tadi ulih kena. Ulih siti piring tadi siti telau.
2: Nah,
1: ini aku benar tengah kita kian apa sama bang Iwa kita guna telo kaya jual telo.
2: Ayo, nyak me kami di kapit selalu bekau telo semua. Lebih lagi Maya berdaul atas space deh berdaul uliah melih kebuka. Ane yang deh nanti telau nampi telo deh. Bukanya kan jadi kena 2-3 kali entenya pedarok deh kali udah kena udah menyalu direbus lalu pak nak tahu dia kena gede nyak me depan seperias baik ke teluk bersesit kudai anti piringnya mayuah lebih agak berkenyak deh. Jadi tahun tau nadai ku menara suntuk teluk nama tu suntuk ada kudai noh bapak bagi menua kami di kapir
1: menua
2: tanggok deh batu ais nah lah sama dukan
1: ayo
2: tanya kedai sitik nadai batu ais tanya kedai sitik nadai batu ais baik angka mangat dunia nah bukan nama ni kanan ke pemisi itu angka tanada yang benar ke hujan ku angka ke skor apa ke tadi udah kerja tu hujan ya ku deh
1: oh ya. Mak bakal ku ke panzona lama hari konti itu tadi apa mak tepat tayang muara itu
2: nah kami di kapi itu hari pagi tadi itu udah melamu hujan
1: pagi tadi memesai aja kami di itu tadi
2: memesai aja
1: panzut ku berapa ku satu tadi ku panzut nah lama apa dah aku amannya petang kalau ada apa
2: kuatun. Nah enggak udah nyerarai kia tengah hari itu udah mana ya kenapa jangka aku nyangkanya ya mana agak dempo kemarau dia ambil ke mana maka kami ke ngena jalan kiam tu nanti hari ini mana licek tapi lemau ku ya bekanya bisa rangka-rangkai mimin bisa nyamai-nyamai direk ke utai ke ulih di asai tak ke di pedak
1: ne. Ah te ya lainnya tadi kita itu apa tanah kuniannya terapa dah bahasa licin ya kayak genggam yeah. Semangat.
2: Oh.
1: Dan aku bisa minta kita merakak sungai ku te.
2: Bisa. Ya ke mana ya mayo mat pengalaman atau ke ulih di asai ne masa menu ketika nya ke mana nanya ngai bala nama ketika te bakal sungai air besar nama kan jadi tujeh tu aku ngono ne nadai mengai nya di tujeh ko ah
1: amat apa nyundak pak air besar nya pasean nya nadai nya jare lagi kayak
2: iya iya
1: kak pernah menye kurang ada jakau pula hari kak pernah
2: mengalami. Oh, nyak meh. Tadai, sikit nak boleh pula hari ini. Lepas menua jauh lah. Kebukannya, tenu kalau malam. Ngai kita nak berani.
1: Nang,
2: ngambil resiko punya kurang lah. Oh, ketika bakal gawai kita berdia dah. Dari pemayuh cerita gawai kuai.
1: Nyam aku tak ada rena. Walau aku rena benda gambar kedanya. Nyong-nyong nuan itu ada apa. Mama ya dunia tu je. Itu kawai itu kateku dia.
2: Mayu malam mang kedai dunia pun.
1: Pulai hari yang tawau kepakan. Dia pulai hari pakan ya, kegat. Betul. Gaya kokong.
2: Kegatnya. Menunggu magaya nyananya meh. Udah nyangkat kabi ya kita wai kemarin soalnya kumai di nakal tulang maya tuh amannya meh tanya tadi meh pengelindo lupa maya buku lain di resibili ya buah ke pulai menua jangka ku maya bala kita ke kerja jauh nanti dah kemari hari itu udah mumpu pulai orang no
1: amannya
2: meh nu berasa sunyi rumah panjai utai ketinggal sidak ketuai kenguan menua nanti bakal kami begatin. Nadai meh.
1: Aku sudah ketua aja, tinggal.
2: Aku nyami sudah ketua aja. Tanda yang awak tahun si tidak datang baru kita ya rami baru kena aku deh.
1: Aku ngarap ke jalan mana gek gue deh tuh nih ya.
2: Betul, ngarap ke jalan mana ya. Udah ketua ya berketuanan nakal, nak digusel ketua ya.
1: Lama-lama. Ya aku lama mak aku dah nak jalan jauh-jauh ke jantai. Nak nujah tanah-tanah kuning berkenyak deh. Nak nujah bukit.
2: Ngarap ke bisa rezeki bisa peluang kita ya ATM antai ku nah awak pernah jalan jalan nyamuk tujah kita ya me bela
1: bisa tentu
2: sih deh
1: ngasai ke ya bisa tentu sih jalan
2: ya awak nyamuk me antai nuilah nut minat tinggal kenang me kawan yang pernah dia bakal jalan kapit sibu.
1: Kita
2: itu berkenang. Oh, maya nu jah jalai sawitnya subak. Kau tinggal kenang. Tinggal kenang magang.
1: Anda dah ya, pakai kita kemukah subak dah.
2: Subak.
1: Raya sejak tanya kemukah kenalnya 2 jam ah.
2: Ya subak jalai. Depan aku berau ko.
1: Kira tadi tanya laju mai tanya dalam sejam lebih api ada tadi dia.
2: Dah ada punya mak tu semak.
1: Sebab ambil hen ada 2 jam 3 jam baru dia tadi muka ya benar jalan jahit sebenarnya kalau baku dah sekali sebagai agak jalan lama. Agak jalan punya kurang agak jalan tanah agak jalan batu amat temadai. Saya tadi muka Rian.
2: Oh,
1: ampiat kan eh? Ampiat mah ya kita namanya kita kan selalu ngau pesta kawul, lebih kita selalu ngaga studio mini sebab eh. Terubah ke muka sobat amat tak sakit tak ada muka yang memedih saya asalnya
2: ya
1: dia tahu nak ada jakunya
2: betul
1: ya ni
2: pukul 5 bekerja
1: yang atai mana tak tahu dia nanti orang terima ada derut seratin dua di sini.
2: Aku kak apa makanya aku nak tahu perasa nak tahu tanya berangin mimit lebih dua mereka nak mata lah yo.
1: Maka kita ke Bintulu maka sobat dah 4 jam kena ambil hatanya lu teh hanya 4 jam kok kena dia tahu nak tahu 2 jam dia kena telur 2 jam setengah
2: ya biar ya bos nah tang aja pian harap ke sama bajiman au berarti ke pelikut rempu umas ya kami di kapit kemarin sana laban nu bela ni ke pulai-pulai ni ke masa-masa yang pian ka ku dudat na jalan alun harap ke sama bajiman tang pagi tu mayu ka udah namanya angkanya pemisi nu dah amiah ini ane biar sekolah cikgu tu sikit pengawak ya nya. Udah rapai atai madan sedoi.
1: Au. Nyama tadi emak aja jalan kita udah mana. Ha ane nak pergi mana ane tenyen suka tege tu kan minyaknya ne ya. Terus kume gawai tu.
2: Ya
1: sudah nyama ya. Au, ya kume gawai tu mah tu sah te mena berita pansuat boleh ke sidian menya ni ke lesi menya setengah ke sidian. Apa je mak mak kita deh, hana ada tak perumahannya.
2: Ya, aman, aman.
1: Tak jatuh dah jalannya lurus, mana hana tu ni ngasih amat tu, ni kami nyanya.
2: Oh, kau kira berasa ayo.
1: Aku kau tu balik yang sepang. Kau kau tu perlu mak kita.
2: Iya.
1: Belum berapa. Tetap datai kita deh.
2: Betul betul. Aw nanti ngasai dalam pun dengan rumah biluan kini rumah pas tu mu kan urun apa ya?
1: Atau apa jalan?
2: Masal kita. Atau apa jalan? Betul betul.
1: Okay, teh tahu tanya. Okay, ada rumah atau kepot kan? Teh bertanya setengah jam. Ada sejam kini tua tu mu nurun.
2: Betul betul.
1: Eh berita teh tua lawan nurun. Tinggal biluan tua tua nulis masuk nulis boarding deh.
2: Betul. No jadi tua deh. Tua melayinya, antai tua biasa duit. Kata antai nyat adai di bilun, ada perlu dua lagi.
1: Adai?
2: Kayaknya udah prabuang.
1: Ngau.
2: Adai mana, tinggal. Ya, aku ngarap ke.
1: Nalai, nanti jalan darat, betul.
2: Nah, antai ke Semenanjung, kian ke Melayu, munyuku seri ini. Nama deh.
1: Ngantai bilun bisa.
2: Ya, hau. Angka kita sampai pulai kini, pergi lusa kini, pedak-pedak, ne. Laban kadang-kadang, bilunnya nemung insu, jam, aku dah macam.
1: Amat. Aku dah? Amat.
2: Oh.
1: Aku dah.
2: Bagi antai kelawan kia? Anak itu mu kia?
1: Aku suai amat terkena kelawan. 4 jam udah mengantai bepot.
2: Ya, tuai kan, tapi pun macam lama.
1: Okay, kena tuai. Pulai kena, nyanyi dia tahu.
2: Dia nak, kena ini.
1: Oh, pulai dah kena, bisa, nak kena 4 jam pulainya, bisa 2 jam lebih. Ya. Maya kemansanya yang 4 jam. Musim kita tanya, sobat, namanya jerbo, sobat. Maksudnya amat 4 jam mana ya. Wah dia berpuat amat tak.
2: Ya. Puan nyingit ke burit. Kiyok penat, kiyok penat.
1: Lelak duduk apa, mesti urut.
2: Ya, mane. Oh, nyame ngarap ke kita ke pulai nyamuju selamat datai nape ya na. Sama-sama kita bersampi acar japan sama engkanya bisa lagi ngetat kabi kini. Iyo mayu habi itu aku bakal aku tu nembak habi tu gue sek. Kala luon pia ka ku ne. Ya bisa dah. Nen mo me.
1: Paham paham apa kita gawai.
2: Paham paham betul. Awnya me pengelindo mayo macam program ke dia tu berapa ngagawai maka ba menua kami ne. Tu akan tawadin aktiviti program nang iranya ungkup anak biaya orang besar, orang tua. Nah, sehingga aku tak ke merangsang kita ke dia di negeri, dia di pasar atau ngambil ke pulai. Tapi ya, nanti kalau ada pengawal nak seronok kita.
1: Oh, ini narami ya saya.
2: Ini narami, tang saja pia namanya kena ke malam 31 cun-cun dah orang namanya dah mercun deh. Semak ke pukul 1. Puji Tuhan, kau kita laban bisik mengkak tasih apa menua kami dia deh. Api bisik nyarai mimit sebab tunggak ke dapur, bawa rumah panjang pun tak rumah panjang di situ. Uliah di padam, utai ke dekat dikunci kaku tu nak deh. Lebih mayanya bala penyikal pemerani bala nebia kebiak-biaknya deh. Sidak ya sikal madam kapi nak lari nak takut bukan minat nyelamat tempuh pihak kaku deh. Nyak meh pemanah ya kata ente nadai orang belum nadai orang entah ya mana entah ke bekanya nyak meh puji Tuhan bisa berita ATM kita pe balak mana nyak meh berasa namanya selamat meh bersyukur meh utainya nak nyadi pian tadi ne mayo ma utai sebenarnya cerita gawai itu nah.
1: Oh, ya, mata tadi dalam kita beramai aneh nih kan. Betul. Kita nyengok dapur kita ini nemu bisa bertanya kutai kini. Baik kita kilap tadi nyuni nggak padam kini. Nada salah kita nyengok kini. Kurangnya nak berjaga.
2: Setiap gitu nah, lepas kita ke pengawal ke ketua, tahu ketua atau angin bertanya kalau mabuk ambil kebanding nanti orang bergaul. Nama penyadi tua, tua mpu anak ke kerumpak barang, mai dirimpu nama aku kita nyelamat terimpu tu anak dapat.
1: Oh, ya. Nyuleh orang iri.
2: Ah, oh, nada hari aku nada hari malay ke Malaysia. Kau aku pun anak dapat yang main terimpu contoh hanya kau na.
1: Contoh.
2: Oh, contoh kita nak nemu nama utai kerjanya di nada ika tahu ke nak ke ngajah kerangkang ngaco mata. Babas nipah muatang sama-sama berjimat. Berarti kau tak ke berkenyak deh. Kadang-kadang kita itu namanya lebih telung-lung ngok kita ini ya. Oh, lu kalau berami kita kebekanya, lu nak berarti kita kebekanya. Okay, okay, makan orang makan rembu kenal nih. Kapan kita itu lebih lagi kita ke bukulai rumah panjai semua sama-sama meh. Nyaga rembu. Anak ngumai rembu kapit tu, badu rami nak agi tampung perami kami ngguai. Aja pun dah kawai. Kenapa ke buah aku nyebut bakanya ni? Tu paju ke jauh berita tu.
1: Oh, paju ke dia punya?
2: Ini kena. Alaban bagi menua kita di kapit tu nak. Dia Sarawak ku sayang nyah. Dini tau diau, ngano ke diau? Kau.
1: Oh, nah, dai kita ke kami di sibuk tu punya nuan nyebutnya tadi Sarawak ku sayang mata pejurut pulan lah.
2: Nyah nak kau tu berengkeh betul di kapit kita dulu deh tarik kapit di kapit kena 26 27 ngam enggak 28 ada bulan 6 2026 tu ujung bulan tu tang kemah bapalan no pengawal tu dia tu nya badewan suara bisik tapak kuda sungguh dia nanti kita menua kapit tempo bisik kita meda kemahnya dia udah di nama

0: 27 ngau mengau 28. Jadi utai kada kada dikongsi kaku tu peninggal mayu lah. Kalai sida upis resin bagi menua di kapit. Basic atau hanya pekit atau ke pertandingan video promosi bahagian kapit 2026. Keberamai keleka jako, kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya kuya nyah.
1: Ancai.
0: Ancai deh. Lama aku boleh kunjung ancai lebih agena 8 perais ya cukup mana? Lumur 1 1000 ringgit, lumur 2 700 ringgit, lumur 3 500 ringgit. Kalai kita dekat tahu ke video kita about Facebook sepengalama seminit ngagai 40 seminit ngagai 4 minit. Ayo 40 minit.
1: Ayo pemanyainya.
0: Oh, lu ngai mendon nu dokumentari kan ya lu. Seminit ngagai 4 minit. Kalai kita tahu mantai ke video menua kapit dini palan ke mana-mana. Mantai ke pemakai tahu ke produk menua kita di kapit. Utai ke digago sejarah. Udahnya pengalaman kita pengasihati ke asai kita nyelai hari bukai. Kalau di asai kita bawa menua kapit. Ya. Ni lah. Tapi aku amat kita bakal ngagak konten. Tapi ya.
1: Amat.
0: Mana kita yang ngau teka berkata ni? Jadi laban pemakaian dikira hari like Facebook. Laban tu ngkai bawa Facebook. Udahnya 30% mereka final curi. Jadi tanya tau kebenaran ke sili lagi. Bakal ngau pekit video promosi bahagian kapit 2026. Kita tahu batal lepawun ngagai Sebastian Siba Balumo 014-884-4564. 014-884-4564 tau ke ngagai Encik Andy Rajis 011-319-12664 011-319-12664. Nyak berkawu ngau pekit video promosi bagi menua kita di kapit keberamai keleka jako sekali lagi kapit ngantik kita jadi dah tai meh pedak meh ngamik ke kita ampu nemu pengasai hati berkeni gaya atau kerampak menua bagi kami di kapit itu. Ok nadai yang ada di tu nah ya kengau pekit tu ungkup orang kapit aja atau ke menua bukai. Ya meh, nanti kita akan nemu penerang kesilik. Tak ingin kau duit kau entah dia. Mau. Lalu, bak Sarawak ku sayang tu, banyak macam aktiviti tau ke program jangka kuna, lebih baik kita hati yang bisa ngau ni, ilok kita mada DJ Christina. Ya. ilok ku ngerai sedak ya. Kenyak kita.
1: Pama, apa yang ngerai?
0: Aku kami ATM pun bising ngau napa ya no tahun aku.
1: Aku bising kita ngau ke kapit kena ke 26 ngagai 27 hari bulan munyi kepada aku tadi kami di Sibur itu bisa ba nama tadi ngau nyertai program Sarawak ku sayang ba 4 itindo laban kita di kawasan tengah
0: kapit,
1: tadi
0: ya.
1: Di kapit kena ke bulan 6 26 ngagai 28 hari bulan 6 di Sibur bulan 7 10 ngagai 12 hari bulan 7 badataran pada Sibu lalu di Serikai 7 ngagai 9 hari bulan 8 nya kompleks Sukan Serikai lalu di Mukah bulan 8 bulan 8 tu boleh berhenti ah laban dua itik program deh bak Mukah hanya 28 ngagai 30 hari bulan 8 bak dataran Pehen Setia Raja Mukah nya tadi munyikuran tadi ya kita ATM di Sibri Tunggau dalam program Sarawakku Sayang deh kita berpun dari kapit lalu kita habis di Mukah
0: jadi ayy
1: okay, kena 4 bagi bagi menua dua sedak ya kapit Sibu Serikai Mukah ya. Lalu berkongsi dengan berita dari kami di Sibu Tonti dulu kami cerita gawai itu deh jadi berita kedekat kongsi ku berkawal dengan Pakan Agrofest Innovating Agriculture for Food Security ke dia tu sedak dari upis pertanian di upis pertanian ianya Agrofest Pakan 2026 jadi program tu dekat diatur berangka hari 12 hari bulan 6 nyentuk kagai 14 hari bulan 6 bak laman pakan jadi pengawak berjadi ke program tu kena ke 14 hari bulan 6 2026 jadi macam mega aktiviti bisa diatur kelimpah ke hari pengawak pemandang hari agensi industri pertanian pihak mega bisa pakan kitchen pengawak berjadi

0: Soal ke hasil utek keritanan atau ke produk tempatan, biar mereka bisa pentas irama menyekurang, pentas atau kepersembahan artis tempatan, biar mereka bisa talimat dari agensi ke dika ngau sedar ari upia sebatan nama tupi itu tadi deh. Jadi yang anda ingat, Agrofest pakan hanya kena ke 12 ngagai 14 dari bulan 6 tahun 2026. Jadi kita di ATM si butut kojakok ka ngau tu tadi te tandan nya mata de bisa penanggur kenalah de seliah de tadi deh. Nah jadi kita enggak sudah ba program Agrofest pakan te tahun ye kemare bisa kita enggak lu semuanya sudah ke ngagak bas stadium pakan kita bisa muka mini studio dia deh. Antena bujurut kami ga si bonte jadi enggak tadi deh bujurut kami si bupakan ngau di kapien.
1: Ya, umahnya pien, maju programnya nih. Ya, dalam kandang bulan 6 atau kecumbulan, nadanya lama dah.
0: Tiga minggu.
1: Dah cegi, nana apa kapit itu?
0: Kudai.
1: Udahnya nah, bisik mereka nama tu kita nemu bagi menua kita di kapit tu sikit ya program tu enggak ya hanya balik kapit Rastafari kunci mimi jo ini kita main oke iklan dulu deh jadi program balik kapit safari itu dekat dia tu kena 17 ngagai 19 hari bulan 7 2026 maupun hari rumah Jonas ke ngagai menua kita di kapit itu kiranya dalam 42 kilometer kak ku nyebut ATM tu kak ngau bulak lama kami itu ngai kak
0: enggak jadi tonton dah lepas udah ngau selangau dapatkan oleh ngau kapit
1: kan tu inya kau tahun tu inya edisi ke 29 jadi kau ya satu perjalanan 1000 kenangan kau ya kau deh jam media kata kepean mu kan saya
0: ya tanya terhadap rakyat kita sih musik kau injat dah.
1: Nah, gerintinya nah, dalam tangan.
0: Udah dalam tangannya, setengah tengah injet nama, setengah buatan manusia.
1: Oke, nyanyi kemana sih yang nampi? Susah ngatur ya nih. Jadi nyampe program balik kapit Ras Safari 2026 edisi ke-29 sekali lagi berpun bawa rumah Jonas ngagai pasal kapit kena 17, 18, 19, 19, 19, 7 2026 42 kilometer entiknya belanda maratonnya
0: maraton
1: aku deh maraton ia belanda 42 atau jangka aku dalam entik orang kesia belanda aku yang usia aku mali pula 4 jam berkenyak leh sedar ke belanda entik tu berkayu lah yang kau yang nak time 4 jam kuah kuunya nah. Jadi price ke cukup mana mereka udah dia ke bakal tahun-tahun ke udah. Lalu nanti kita dekat nemu penerang ke sini lagi. Kita tahu ngiga AO Jos Ana Jandu Balumo 019-227-4428 tahu ke AAO Tony Ana Ringgi Balumo 017-807-0164 nyak orang ke tahu diga kita berkawal dengan Raf Safari ialah kita yang berkongsi baru nenak lagi untuk uliah kita yang main orang kengatur program tempu berkongsi dengan kita berkawal dengan Raf Kapit Safari dot di kapit kering-kering
0: gada-gada sama kita ATM tu deh si dari saya mantau nurun si dari si atanya volunteer meh.
1: Ya, gumpul kita ini yang nungsing orang aja. Bahkan aku tu nungsing orang aja. Orang ke tim safari tim tu. Kemaya lagi, ni ngak ATM.
0: Dah sedar kucing yang nurun. Enggak kesemua ATM menurun magang ni ya. Ke uliah enggak berakhirnya deh.
1: Betul. Ya, ngibun sikit, ngibun kem. Ngibun kem dulu. Kau tahu si teh, ke pia. Amam bisa, kan juang. Awam kami dah tahu. Nah, kumai dan ngerek kurang balik di ATM. So, nak kerumah namanya kuat. Ya, nyamena. Setiap mereka program pakai aktiviti kereta dia tu, bahkan dalam bulan tujuh. Jadi setahu aku ngelakak ke Sada Tengah Sarawak, bisa mereka pesan pemati ke baru diterima aku. Kalau pesan tu, madah ke Uman Anak Jagai. Uman Anak Jagai ke Udan Adai kena 7 hari bulan 6 2026 kemari pukul 8.45 malam. Jadi ni yang tu dekat Rindu Bak Satu Malaysia 11 hari bulan 6 2026, yang tu anggai 12 hari bulan 6 2026, lalu kak dikubur kena 13 hari bulan 6 2026, bak 6 SDNU bagi menua kita di Kapit. Ngaunya nuju ke pesan ngagai kapal melayan ke ngelala niang ke diau bak ai puro ai gad ai stapang balih bangkit ngau pasar Kapit semoga semua kapal melayan ke ngelala niang umban anak cagai. Jadi pesan tu sekali lagi madah ke Uman anak jagai. Uman anak jagai ke Udan Adai kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat diin tu bak rumah Satu Malaysia Kapit kena 11 hari bulan 6 2026, yang tu anggai 12 hari bulan 6 2026, setelah dianjung ke kubur kena 13 hari bulan 6 2026, bak 6 SDNU Kapit. Jadi ngonya nuju ke pesan agai kapal melayan bak puro gad stapang balih bangkit pasar Kapit ngau semua kamu layan ke ngelala ni yang umban anak cakai. Okey, jadi ngarap ke pesan tadi terang didengar bawa kita ke sekali tu nana ngau megak peningat mayu ngau pesan tadi ujung ke sada tengah bagi menua kita di Kapit hari aku di Kapit ke sekali tu ilok kita bertemu baru ngau berita kebukai ngau info kebukai tajak poda kawai benar umur dalam lempu kawak tu nak macam
0: amat
1: lebih agak dia dia lemu gaya kuasa
0: benar ngumuk mata dari tu mu
1: tak leh nyok mengaku kau penuh leh
0: kau nak
1: aku nemu kita sebuah sikit sedia magang semua kita ke kawak sari tu nadai nyok leh biasa lah ayun tiun ni anak kurang
0: amat.
1: Okey nah ngau berita mayu nyajak area aku ke sekali itu mumpu aku bye-bye so jalan ke perawak kan.
0: Okey bye-bye nanti. Okey nyat tadi berita hari Kapit ke dikunci menti sikit ya kelimpah hari pengawak pengrami kabai ke dikunci ke ngau bala peningai kita pihak ke antara aktiviti-aktiviti ke dekat dia tu di Kapit dalam kandang bulan 6 ngau bulan 7. Okey nyata ni ngujuan ke sada tengah Sarawak kita ungkup ke sada itu hari 1 8 hari bulan 6 tahun 2026 jam kita 56 minit lepas pukul 1 tengah hari, jadi pukul 2 atau lagi di aku mai kita abgulah dalam program peniau penghidup aku ke disediakan pengari kami Lucia Thomas Kasau tang sedangnya dulu perinang kita setiap lagu hari kes aja lemah nanti uli aku aja lalu ditangkan ke program peniau penghidup aku.

0: Maya aku duduk kerirek, ngingat ke sika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisik nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tayang aku bakal kena mint besai di andai nuan. Datuk inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakak mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisik peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngejak ke perjalai nuan nyamai. Bukulai sejalai ngu Tuhan di menua serka. Bukulai kita buat program penyiar hidup aku. Nanti hari Sabtu jam 2 ngalai hari. Semina di YFM Sibu.
1: Okey, pendengar, mari selamat bertemu baru dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi dia tok jam bakal selama nanti minggu dia aku dekat bulan kita dalam program Peniau Penghidup Aku. Terima kasih ngagai pendengar kita ke bisik udah nganyung kenang diri ngagai aku ba YFM dito ngambil bisik di kenatai serta dibaca aku ba awak PPA kita. Jadi sebentar aku macari macam kenang hari peningat kita tu dia aku mai kita mendengar dulu sitik lagu dikenak mungkau program pendiau hidup aku.

Terima kasih pengelola program nuan udah nyaum aku natai ke sada kenang aku ba program peniau penghidup aku. Pemuas berundiang dia detku yang gane hati aku dekat berkunci ke kisah penghidup aku. Lalu tai ke udah kalak dipansa ba jalai cerita penghidup direkto. Terubah aku nusun 10 jari nyangka leka jako aku utai ke ditulis aku pegak bisik nak engkeman dikena tau ke nak patut dibantai ke lebih lagi bak sepana penghidup di rekto. Bepun ngau penghidup kami menyadik peninga. Hari umur aku 15 tahun. Dia ada hidup kami sida inai aku diuji. Tegau apa aku tik milih jalai nyeliah ke diri. Hari terus bukulai ngau kami lagi. Apai milih orang pukai ngau ya berhidup bukulai sejalai. Arinya tinggal me kami sida inai serta dua ikut menyadik aku ti agi mekang mehnya. Benung amat mekan bersekolah serta berguna ke belanja ke besaya mai. Dan ibu aku nusui ngau silia. Nama batang utai ke ngasu apai ngau indai aku nak ulia sekolah sejalai. Cukup me aku mada apai aku milih hidup ngau orang bukai. Belabuh harinya me indai aku ngidup ke diri. Lupik kami tiga menyadik. Indai aku ngambil kerja berkuli berkedai Cina di Sibu dito. Ia gawa bak sebuah kedai makai. Nuci pingai mentudah inai aku. Laban kena nemu nulis pihak megak turi inai kena nemu maca. Kelia inai aku nadai peluang bersekolah. Laban inai aku ari ruang bilik orang kena dai utai. Sida akik ngu ini megak nak ulih nganjung ia bersekolah. Ukai inai aku ajak megak peninga. Menyada inai aku kebukai pun nadai sekali berpeluang nurun ke sekolah. Sino ga antek ko betati ke kisah betati ke penghidup tu dah inai aku. Nyak meh saya umi inai ko peninga nak nemu nulis baka aku. Antek na pia gi lagi nak nulis kenang diri empu. Jawa sino baka utai ke ditu siang agai kami menyadek ngelama tu jalai cerita penghidup ya. Nyentuk ke ya bisik kami tiga ko diri menyadek. Pia mega nyentuk ke ya nada agi begulai ngapai kami. Mayuh mutai udah diasai ke inai aku. Baka durek meh ni baik bertapak kaki. Bekenyak aku mendak peniau tu dah inai aku. Kadang aku mendak inai aku tu tak tergenung. Diau diri nak pejako. Nyak meh aku nemu macam meutaibat dalam hati inai aku. Bisik megak dikunci. Bisik megaknya dicerita ke yang agai kami. Nyu pulai ngagai inai aku ke gawak tadi peningan bak kedai kopi. Nuci pingai minai. Munyi ku aku laban ia kena bersekolah. Ngambil order nak gi ada so tuke. Kadang lebuh maya kaban ia ke ngambil ordernya bisik. Kaban ia ajak ke ngambil order. Kadang lebuh maya sikoknya nadai. Ya meh ngambil order tu tadi. Lebuh maya orang kedatai ba kedai. Cara ia peninga kingat ke ajak meh nama utai ke pesan orang. Antik kopi. Kingat ke kopi. Antik milo. Bekenya agak ngau pemakai bukai. Sampai kalak peninga. Aku nak bulak ke kita bercerita berdalam program peniau penghidup aku. Kala aku labuh hai mata, lebuh maya aku medak. Orang kedatai ngagai kedai nu indai aku gawa. Ganuk tu dah indai aku. Madah indai aku tu nak nemu gawa. Indai aku selekal jako pun tu dah indai ke nak memunyi. Nyak meh laban tu dah indai ke sike ukai roba memunyi. Danuk jamah amat me indai aku, dikemalu me indai aku. Laban utai ke deoda ya nak sebakang utai ke datai. Salah indai aku megak tang. Nyak meh laba kita kurang merinsa. Nyamai meh no orang ngeluak ke jako ngempas ku hati ke pedia sepia megak. No orang mantai ke hati kena puas hati. Mayanya aku kemendak nak munyi dujung dia nak kududua. Bak bangku ke suhen no indai aku ke ngetu tengah hari makai tapau ya. Dia nak ku pedak ingat aman aku. Jako orangnya pia megak utai ke sebut orangnya ngakai indai aku. Nak berasai peningah. Teriti air mata. Kasih amin nai. Aku tu agak ke sekolah. Nakak kau tahu boleh bantu aku. Bantu aku kat kuatir aku mainyak sobat. Utai buka ingat ke nyadi. Laban aku tu agak makan bersekolah. Udah aku minta. Gawak bak kedai dua ya ke gawaknya peningah. Tukai nyak madai ya. Ulih meretip. Gawak ni buah bersekolah ajak kita tiga. Aku jakuk tukai nyak ngau kami tiga madai. Yang ngai medak kami limpeng. Lalu muai masa bekerja. Pemegak belajar. Tukainya suai megak ngajar kami bersekolah mana ya dudihari kita bisik penghidup. Senang kita minai lah.
pihak aku jakok tukenya ingat mega aku nyentuk datai ke sarito jakok tukenya ngajau kami tiga menyadai. Pemuda hari inai ku ke danau orangnya tadi peningah. Dia aku meda inai aku to meruan tegenuang serta riau. Nemu gaku yang kak yang ngasai drempu saleh kini atau ke ya nak puas hati yang ya nak boleh mansut ke jakok ya. Nyak meh antik ku meda inai aku ke dirai. Benau aku ngelimpang kati. Pihak megak benau aku ngawam inai aku. Nusi cerita macam-macam lagi inai aku. Cerita bahas sekolahnya mah peningah. Mayu hagi ceritanya di tempat aku. Cerita kelucu, cerita kengasuh gagal. Ngamik inai aku tu boleh mansut ke tucum ya bakal ke sebedau tu peningah. Laban aku kan yak tuai umur gak udah belasan tahun. Nyupum tiga aku mainnya 15 tahun umur aku subak. Udah nemu aman aku reti pemerintah. Lebih lagi uleh ngasai ke pemedis ngau pemerintah ke ditapik kami sida inai. Nya alai maya uja minggu aku ngau bala madai aku uduh nyawam inai aku gawak bagedai. Kadang bisik ke tu ke merek tip. Kadang merek yang makai aja ke kami tiga madai. Pama menyak sari inai kena beli lauk kuatir aku dian. Nada yang hira duit ke break tu ke ya pun kak mana ya kedai yang dua kami boleh di sekolah duduk ke dia kadang makai tapau kami sebuat ke dia kadang inai aku mai bekal dia ke kami madek makai terima kasih yang mengagai tu ke ni onyak agak bedau kedai ya berpasal sibuk dia no inai aku berkulai ya beb lama aku peningat nanti aku masak kedai makainya you boleh ngagai pengawak kebukai mengak ngenang kami sida inai dalam hati ku din suwe aku munyi tau nada ngawak meh penghidup merinsak begitu di perundian ke pun ngai nyadi utai ke udah nyadi utai ke udah ditulis dalam cerita penghidup kami sida inai aku pian megak ngau belam nyadi aku nyu penglama aku netek ke kisah hidup kami sida inai hari bertukar ganti masa pun bertukar tahun pun nyu besilai. Dia makuto uleh nampun sekolah ngagai tikas ketinggi. Ukai nyamai peningah kita penemu laban kita itu orang atai di ruang bilik kena ada utai. Orang kena ada belanja. Puji Tuhan aman aku. Laban aku bisik beasiswa pian megak ngau duit jalik. Dia kena aku nerus ke pelajar aku. Tiga tahun aku di Kuching din. Utai kenyadi berdalam penghidup aku. Nibuh megak ditusi pedias nyamai semua dia saik aku. Ngau air mata menemuk ke pelajar. Kak nak ditembok, kaki gue dah telanjur nyingkang agak universiti. Ngai ketudah inai asak, kamada aku ngamik tupi segi kuatir aku din. Lebuh maya aku kena makai, lebuh aku ke dia ubah sekolah. Nada kala aku bercerita ngai inai. Ngai ke inai aku irau, ngai ke inai aku tusah hati. Lebuh inai aku bertelepon, udah makai dek, sahut aku udah belama. Bisik duit dek ku inai, ku aku bisik belama. Nyak meh, ngai ngusih kata inai aku. Entik nganau ke duit gaji inai. Nyak yang sikit nak cukup peningah. Bayar sewa rumah kami, api air kami megak. Pihak ngau belanja duit kau menyadik aku ke benua bersekolah. Nak cukup gaji inai aku. Pinjau baru ke bak tuke. Nyak melaban terkena ke tuke ke mana mengau kami. Ya meh, merek kami anak belanja ke dipinjau inai aku. Kadang ada gaji tu dah inai. Ambil ke dipinjau, lebih maya kami menyadik kebukuna ke belanja. Terima kasih yang mengagai tukainya ti kelalu mana yang kami nulung kami mantuk kami empat ngelamak tu subak inai aku peninga nadai kalak minah hari kedai nuai gawak nyangkaknya me kebuah tukainya sirok serta sinuk ke penghidup kami mit gaji tetap minai aku dia labang ngenang ke kedai makai ke nuai gawaknya nak jauh hari rumah sewa kami pian megak sekolah balam nyadik aku. Semayak genyap peringat, nur kami berjalan kaki. Subak aku agak sekolah sekenari. Berdarat ke kia pulai tengah hari ngagai kedai nu inai aku. Biar megak inai aku nurung kerja. Berdarat ke kia nak boleh pengalaman atau lima minit. Datai tikau kangau peningat. Adingat kangau peningat. Penyawah kedainya nur rumah sewa kami. Ngenyadik ke antik nyu jauh rumah sewa kami. Nyu berbayar ke tambah yang ben sekolah gak dini belanja ke bisik. Itu saya peningat penghidup kami sida inai. Sino akmat aku antik ku ingat ketudah inai tik mayuah nyerah ke penghidup diri. Dikena ya merek penyenang agai kami tiga menyadik.
Ukai inai aku to peninga nadai apa inai. Ukai mega inai aku to nadai menyade. Tiang laban inai aku to ukai bangsa ti mudah minta tolong ba orang. Nyak me semua utai yang nanggung kedire. Pedias merinsa nyamai aku menda inai aku tak kedire magang. Sampai apa aku kena merek belanja ngagai kami pun inai aku nadai kalak sebana, nadai kalak ngerinsa. Pihak mega tau umur aku nyudah 25 tahun. Nadai kalak aku ninga inai aku berjaik ke apai kami, bak mua kami tika menyadai. Jadi nyebut apai kami peninga. Tentu kita kak nemu apai kami. Kalak merek kami belanja, ukai berjaik apai kami, sekumbang yang ningau ke kami subak. Sampai kena yang cerita penghidup kami sida inai aku tuk ditulis aku buat program PPA. Nada sekali yang nanya ke berita kami menyadai hidup mati kami. Sikit nak ditanya ya. Lalu nada sesian megak yang hirom belanja ke kami tiga. Kira kami tuk disempama. Bakar batu dibuai kelubuak. Tanya nak ngawak labanya antara yang Tuhan. Kami pun nada kalak kat ngigak ya. Serta nada kalak kat nemu berita ya. Cukup meh penghidup tuk. Kami seminak tu buat empat aja. Kami tiga menyadik ngau inai aku. Cukup menya. Dia tahu aku dah agak gawak peninga buat sebuah upis perintah buat menua kita. Di sibu dia tahu aku. Sebab aku ninga program kita DJ. Kira dua tahun meh aku dah ngelapur direk gawak buat upis perintah dia tahu. Lalu hari nyak tadi ketungkah aku nyingkang. Tamak bandur aku kerja. Dia aku bersemaya ngau direk empu. Aku nak bersemaya ngau menyadik, ngau inai, ngau siapa-siapa pun. Dia aku bersemaya ngau direk kak ngubah hidup kami. Ni buah meh senang, ni buah meh kaya. Lepas sikit ukai orang kaya. Tengah kak ngubah, utai aku udah nyadi tu ngagai kemana lagi. Baik, baru 2 tahun aku gawak. Disibu di tu. Dia maku tu, nadai ngasuhin inai aku ngereja lagi. Ngai inai aku ke batang, majak batang kak ngereja. Teh maku madaki inai cukup inai. Umur dia udah cukup, penglelek dia ngelamak tu. Cukup menyak dia tok tua betukal. Ku aku ngano inai aku megak peninggal. Benar megak toke yang ngetan kia. Teh mbak aku cukup menai. Nyabung tulang ya ketegal kami tiga menyadik. Dia tok gintir aku kanek tuai ngamik tanggungjawab ya. Nyak janji aku ngakumpu subak. Aku ngai menda inai aku merinsak agi bakal kesebedau tok. Amat me kami, pemerinsak kami, nak kalak nak makai. Teh me kami itu seh peninggal. Bujik subak ke ya puas merinsak ngibun seretan upik nyengulah ke kami menyadik ke diri. Macam utai sampai tin kalak kami madik nyak belah pasal sibu nyak ngumpul. Baktisi tuan sampai ya peninga ngumpul tin ngamik ke bisik dijual nyawam inai. Ngumpul kutek udah aku peninga nadai kena dua aku ngumpul kutek. Seninya kaku gawak lalu boleh kerja bak sibu dito. Hari rumah sewa kami nyak aku gawak peninga. Mbak pelama nyudah dia dia ariku sekolah keliat nyentuk ke aku nyoba kerja age berumen sewa dia tau nyade kerja tau empai tulis ke kaki ke aku terun yang kat meli anak rumah ke kami tubuh empat dan semua aku bersampai lalu ngarap ke kita peninga bersampai ke ruang bilik kami sedai inai aku ngarap ke Tuhan merek rezeki ngagai kami inai dia tau minat dia asuh aku melautai berumah gantai adik aku kelaki pulai hari sekolah. Ya kebiaknya kelaki agak bapum nam atas. Tahun tu ngamik perasa elak peninga. Lalu ya kino nangkan akunya dia tu benung praktika bamiri. Ngarap kesedua elak boleh pengawak ke meruan meh. Nak iwah kebesai gaji cukup meh dia kena ngidup ke diri. Kujakok aku selalu ngajau sedua ya. Sewe aku mesan lepas aku kanak tuai. Ku aku madah kesedua. Kita yang ada apai. Kita tiga nak bakal hidup orang bukai. Kita yang nak bakal aneh orang bukai mayu penimpang. Kita tiga mayu pengurang. Naka alih kita ngibun diri. Jako inai. Aneh sekali kita ningkai aku-aku. Ngarap ke kita tiga meruan. Bisik ngembuan. Ati sinu serta penyirau ngagai inai kita. Pedak seduai. Inai. Makin sari makin tuai aku-aku. So yang ngajau seduai ya. Kedia tau ukai muji aku peninga. Cukup ngasih memadai aku ke jako inai aku. Ana nak mendak pendia diri ku aku gak nama ya. Lebuh maya kami tiga ke diri beranau. Lebuh kami tiga ke diri bawa sahab. Nyak belama pesan aku. Nada ngeluhi arinya. Berik pengasih ngau penyayang ngagai inai. Ku aku inai nyak lama udah nada ngasai ke purino penyayang. Hari orang. Kelimpah hari kita tiga. Ku aku nganuk seduh ayah peninga. Ma penghidup tu peninga. Nada gak aku minta lebih ya. Kerja ke bisik tu. Cukup menyak bak aku.
anak gaji pun udah cukup ga dikena kami sebuat. Nah dai menyak mayu udah dipagi kia-kia bayau si rumah, bayau teto, bayau tenya. Nyak meh dikena kami berhidup. Puji Tuhan bisa anak gaji aku nyak. Dikena kami nerus ke penghidup kami. Gagal gati, lantai yang gati. Jenhek gati aku tinduk dia tok. Laban aku udah nadai meda inai aku bekerja lagi. Dia aku meda inai aku kedua tahun tu udah bisa tucum. Terubah peningat. Nyak baik aku. Gaji ke terubah aku. Dia baik aku inai aku. Ngagai kedai emas. Dia beli kaku antrian. Ukahnya besar. Rega 800 lebih. Padahal aku nyabai inai aku dipasuk ke kuantin. Nak kalah dalam penghidup ya. Ngenak teh berkenyak. Ya keselasaan nak kalah dikena. Pihak aku ya. Ada yang getok mas. Ngai ga inai aku ngenak ditaruh. Labahnya cukup di asi. Cukup di sagi. Kaya utai kuliah aku. Nyajak maka dia tahu. Utai uli beri aku kinai aku. Lebih harinya aku empat mampu. Kadang yang berundang aku. Bekening kehidup aku nyemak inai aku tu ilak nadai badunya aku dudih hari uliah kena aku nerus ke penghidup aku bakal ke seberat tau laba aku ngasai ke semua utai ke kerja utai ke gagak aku ngelamat tau dia aku boleh pengeriang lebuh aku mendak muai inai aku si kau inok kenyimpan 1001 cerita dalam penghidup ya nyandi mak nanti luman ingat ke kena aku kena penghidup kita ke ditulis aku baradio ngalik hari tau. Aku mah bersamping harap kenuhan meruan gerai serta pahnya humua. Ngame aku lama agi ulih nupe serta ngibun wanina aku ke di asli aku. Piam aga Tuhan, aku bersamping ke dirimpu pahnya humua. Bersamping ke dirimpu gerai, bersamping ke kami menyadik boleh jereki kelebih. Ngame kami ulih merek penglanteng ngagai penghidup inai aku. Piam mereka penghidup kami tiga menyadik. Ngoto mupuat dulu aku dalam program peniau penghidup aku.

0: Okey, peningan yang nak aku main temenin ke program peniau penghidup aku ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak minggu ke dekat datai. Jadi terima kasih yang mengagai semua kita ke bisi bulan aku. Ngoto aku pengeluar program PPA nyurut ke diri. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Ianya tadi program pendiau penghidup aku ke diberi nama cerita aku ngau Ina ya, ke di setiap pengarik kami Lucia Thomas Kasa. 31 minit lepas pukul 2 ngali hari. Ya terus bukulah kita dalam program secangkir kopi.
2: Nama tadi ketawa kapai sunainya tanya lelaki galik deruai ni puyo. Uji berat luar ni hanya. Ni bakal orang kena betul. Megait lebih bincang ni hanya. Berat dek, berat dek.
3: Aku tarik tak ada berarti kapai sunainya. Nama ya, alit. Ati aku dek. Bisa nak, utai ngasuh kapai sunainya rindai. Nama. Uji tanya luar dek. Nama kebuah yang lelaki yang ketawa bekanya dek. Nah leh, kenapa sa utai?
2: Kenapa sa utainya? Kenapa tu orang lawak ya? Nama utai dek ketawa luar kapai sunai ya? Nyo irau ti kami 20 to merak nuan nyo bakanya nak leh kaban kami 20 nyo nyo berubat bepalan pengai untek ga narai ke kalian kami 20 bahana berwai to oke okay, nama nuan nyo tamak ken apa sunai
4: ih nyo rindang tawa mada utai sebelah tripuan to ku
3: nai nadai na
2: namanya kini
4: mayo mai teh ngasuh ti geli ti asai ke ti ti Nemu orang agak berdia tengah suah kita kemedaknya berasai ketawa ke diri. Mayau, nemu tanda, uduk, nemu ketawa. Ni
2: jawab tu kita ketawa.
3: Eh, depa sunai. Nya mata dai pemansian dunia internet depa sunai.
4: Nya
3: ne. Nya ante suba sebut orang dunia IT dan dia tu nya udah mansang agak ke nya de dunia AI. Nya. Sigi ta AI mage yang me kena orang ada kutai ke bukannya ngasuh ya bakal ke amai daripada mata deh nya ba penglandia bangsa ribai nya jauh nang kileh remang mingkai begagak kutai ente saleh pada amai bakal ke betul-betul mau tai ke video kepada duanya tadi pas sunai
4: betul amai yang tanam betunda tanak pada
2: aku ya nak kimut-kimut ku kutumbuang ko deh pada aja tahu utai ba berita media ramainya apa sunai teng ini sedang ya Arab ke utai apa sebelahnya nyo 100% tawan yang hao AI nya kena orang ngidit gamal ngaut video suai hamai ngasuh orang terperasa lebuh mada
3: ukai kena
2: dah kada yang boleh kena orang agak peteneh megama kita didit kena AI nya leh teh nya
4: makin mansang dunyo makin pandai ke orang agak utai ni teh kena ut tidak yo le puyo noi
2: kumai dai
4: cuba mayo ke tahun 90-an sebab nadai mutai macam-macam bas belak telepon
3: tamo
4: nang ke telepon culi bakal ke dia tu dia telepon kaku telepon manuaknya mana dai mayo ke telepon ngau ke giga ngumpul duit seliang dulu
3: kena telepon
4: manuak mau nama si Dania ini suat nyebut telepon manuak kau tegal manuak rintuannya ke munyi kuku
2: enggak aman munyi kau dah apa sunai ama bisa munyi jelau bisa munyi mayau bisa
3: kira aku enggak sudah ae deh ya eh pemansang menyapa sunai dunia makin maju telepon dikena semakin canggih makin pintar teh ane enggak kita nyu apa kena ke teleponnya nyau nak pintar deh
2: telepon ama pintar tua nyu nak pintar ka saya ya padaya
3: saya ka saya kau nyau ngena telepon mantai kutai kena patut bak sebelah media ramah deh
4: oh layo pantai
2: ke lagi ngamai ko nuanya puyo teh ke maya reto ne pra aku ya pemelai pernah dayanya saya mai bayar orang puyo
4: bayar orang bapulai kita di topio nawi
2: kau kena gaya duit magai yang
3: kurang
2: enggak konten kau dah FB pro kurang lapan makin mayuh gaya orang bio tau ke orang tak merak pernah daya di pos kita nya makin mayuh gaya mana belanja uleh kita hari nya alah rek nya beli dulu kita bahu kita beli duit nya meh kebue tak mayu hamai mensia nyari ura beli dia tau setegang uleh kana duit ari kontennya kok menyekop pada puyonya tare Kena kemayuh orang mada amai tanda ibu kiruh gawa ko mana yang ada? Hari nyua pemeliknya, me tahu ngasuh kaya. Bala orang hari menua luar. Nyak kata tu nak kita iba menua kita tahu.
3: Kita mau kontennya kalau dah ada.
4: Nyua pemelik.
2: Usai hati ko pun
4: ada. Okey, selesai. Lagi coba mau berdoa dah beli. Anak ko rakap nampai yo.
2: Tak tahu. Ngah ketuyo. Anak kita
4: ibu
2: ya.
4: Mayo pada aku pagi-pagi itu tadi tanya nyelai sebelah titu deh apa ya sigi tahu amai ngasuh laki lale ari penjawab ngo nomor dah ni ngo telepon pada aku tai sebelah Facebook sebelah titu sebelah WhatsApp sebelah YouTube ngau ke bukai menye keduanya tadi menawi nama kita indo udung agak kuntir nangga tai hinya nak tai indo ke dapur segal kau nguliah ke duit ari video gitu.
3: Oh mayo sekianya deh
2: uji tengah agak video bahapai Nutua baweng, melapakau,
3: mandua
2: lau,
4: mulai laki lemai, mudah bedau ke periwat semai kasih.
2: Nyo tinggai, tungko ayahai.
4: Kama kek
2: siahai periwat habai.
3: Nak pihak pedakau, sekumel ke bisik dibayar metas bak sebelah mua bub dia pesunai. Rindu ke mendap raban kami ke induk mantai ke respi, respi nyumai.
2: Nya tahu.
3: Au, suwe, kita tengah wak deh, serta lapar direk, mendap ke panduak si dek bak mua bub deh.
4: Macam-macam.
3: Kan una.
2: Amai munyi kod wanya puyo, aku penyo bakanya media tau. Sikit ngagak kuntin bersumai ke lauk belama. Amai ke
4: pos yang tinggal. Lau orang ke tuan itu.
2: Nggak
4: ngomong-ngomong aiko bedaw, nama pes buat
2: deh nama makin bagas nguan dapuas kumbaya metatok kemisik maya bak mau buap dia mau suruai nak ke kumbay mayuah pihak ya teng ke belanja dapulan teng ngamai boleh kasih video sebulannya neng seruai
3: oh kajak kau deh nawi kena kada ukenya nawi
2: hamid tu siannya baluahuai tau kita lagi
4: mau upahnya lagi
3: upah nama ayu upah setiannya lagi
4: aku sikit harap amai kena nawi sikit nak juga amai nama tai ke uliah kena tai kasih yo bukai bako ke berbayar ke kita ngaku ngada ukenya deh
2: memang
4: lapo muka tau ngai ndap ya pan bisik mah kita ngepus tai bemobob dia
3: amon
4: mana kita ngepus tai ke mari belanja bakal ngin wan ya
2: au biar me
4: nang aja mah kita ngepus layo dari sebili ya layo dari laki bini ngepus bo tanya
3: nya kelalu nya au
4: aku dia tau siti kita nan tu rindu nak aku meda orang ngepus
3: tai namanya deh
4: Mau kabar melayan mati tak gambar mu kering kering baru ay ngah kerok kerok kemar mu kai mata remban saya medok.
2: Nama mu kepada ke lo nauleh
4: kuat meh. Sekarang nauleh ke kuntian mehnya. Ega orang kemai mu bio.
2: Kekak ke live. Aleh adanya.
4: Eh, dah lah kenang kemar yang tebuan buat tu bio nauwe.
2: Mak pasunai.
4: Yang kau berado ke kutu lagi kanurun tanah. Kau ke kebun kau jaga.
3: Oh, alai pasunai.
4: Dia kalau kali mesti pelak kebun
3: kan. Oh, pesunai alai meh.
2: Jimat ke petani pesunai.
1: Okey, nyata dia secangkir kopi ngaranau sudah tiga sebuah bas tentang pemansang dunia internet punya. Tentuan mau guna arus ICT yang mengenatai ke penguntungan gaya tua dan tua saleh gunanya tadi boleh mengenatai ke penanggul ngagai tua jadi guna meh internet tu ngau cara ke betul cara ke mana lapan yang tadi kai semina boleh mengenatai ke penantai pemisik di tua nemu guna gaya dan maka ya boleh ngirik penemu lebih ke semua tadi tak punya kurang bak ujung jari maga. Okey, 39 minit lepas pukul 2 ngali hari terus pulang kami di YFM Sibu dalam awak ngelah tengah hari. Setiap lagu hari tamadian nebas rara ukai kedekat aku.

Okey, nyata ada lagu Arita Medina. Besara okay, kedekat aku ko ya. Angguja ke jam kita kurang ya 14 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi bawa ke penudi kita mulai dalam ngelateng hari Roy YFM sibuk. Ya, kita ngujing natai ke sekedar pesan ke bisik terima kami di Facebook hari Sapato Enli selamat tengah hari DJ, selamat berkonti hujan bermenua kami di Sungai Liuk Belengian DJ, kami tak tebah ke lagu hari Rudy Peter Bunga Atiku, kena merinam semua bala kaban FB kaban WhatsApp, nuju DJ Megak ke harap kemujo dalam semua pengawak dalam sehari itu. Gerai Belama, terima kasih DJ ku ya. Okay, Boniface IP sama tengah hari DJ hari selepian bakal ke tengah hari tu hujan, kami ditutup mutar ke lagu hari Remjana Bisik Maya berpurus semua ku ya. Okay, Sendian sama tengah hari DJ Nana sama berjalan ke pengawal, terima kasih ya Sendian. Burinya Lupi ya Mega sama tengah hari DJ ku ya sama berjalan ke pengawal, hujan kami di Miri ni kat Selampur menua kita hujan ni ya. Ke ngurang ke saya ke hangat meneh apa tu kita merasa terlalu hangat bisa hujan mimit pamah menya kena nyelap ke mimit ya. Okay, Mary Nanta sama ngelih hari DJ sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu utai orang hari Eddie kena merindang semua orang ke ngelala seberang lain dua dia bala madik ngelak rumah di sungai di rumah Sigi Sarik Serikai kaban FB WhatsApp nyajak DJ, terima kasih aku ya. Serina Senai Jana sama ngelih hari DJ Nana salam hari seratu aku ya mambam mari kami di toko ya. Okay, Fredolinio sama tengah hari DJ Christina James Suntai kau sama udah gawai sama berjalan pengawal celap hari kami di Sibu di Tok ya hujan okay, kita tebak ke lagu tebak ansiban terima kasih mayu-mayu DJ kau ya Fredolinio. Okay, Arif siapa tu nama FB ya Fan Rugula 9206 sama ngelih hari DJ ku ya sama jalan pengawak ngagenuan Mbak Konti YFMC ku. Okay, terima kasih nyari terus pindah kita ngelih lagu Arif siapa tu tadi Remjana Bisik Maya Pepurus Emuah.

Okey, hanya tadi lagu Rem Jana Bisik Maya berpura semua. Ya, kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi, kira-kira nak tu aja meh kita belai dalam awak ngelah tengah hari-hari kami di YFM Sibu. Terima kasih agak bala pendengar keseluruhan dengan anak kita boleh ngok kami ya. Jadi ya, terus dan ke penduduk kita sampai boleh ngok kami di YFM. Jadi terima kasih agak pengarik kami Lucia Thomas Kasau sudah nyedi kita program Ranau Temuai ngau program pendiau penghidup aku. Yang agak pengarik kami yang agak termang sudah nyedi kita program Squad Trio. Biar agak kita sudah boleh ngok kami dalam program Buah Runia Roba Baru ngau secangkir kopi ya. Untuk ke minggu tu. Kita tadi udah terperindang meh ngau sekedar info atau ke sekedar ke program kudah di sedia ke kami ungkup kita ya. Ya mengharap terperindang lagu-lagu kudah di sedia kami kena merindang kita bakal ke tengah reto. Jadi yang gaya bala kita ke bisa minta putar ke lagu minta pun ya. Nak semua lagu ke dipinta kita tadi sempat diputar ke kami tangan irau. Hari kami di YFM lagi nyangka bisa mutar ke segala lagu ke dikerindu ke kita. Terima kasih mengagai bala di MCR kudah menyukuran tadi nyambung kita. Kita boleh mulai curah ribut bakal ke tengah itu ya. Kena aku ngelengkak ke bala peningkat kita bawa ke penduri kita ke sekali tu aku ngelengkak kita ngelagu hari Gwen nas sanggup aku nganyak sekali lagi terima kasih ke bola peningkat kita yang sama ngelih hari nganyak aku pengarik kita Nana sari tu nyurut ke diri hari ruai kami di YFM masih bu udah tu lagi kita terus boleh ngel pengarik kami di Kucing. Ya mumpu aku bye bye.

Iya, mi tamle mah anu nani tama peji tala malaku lagu nak lo ha tala me klarah telo le biani man be ha telo kayana pemoda hok men RTM Miri. Ui tama peji dahin di jerin mana pukul 22 abluwa do tanggal pukul telo lebih ani de. Wana na mana pukul telo lebih tanggal pukul 6 lebih mutam dapat kedua tama le biani aku usunukong peji dahin telo. Ui nak men telo langat dari ti tala madaleh nu dengar kena dengar perkataan dengar peji dina kami. Dan lagu apa nak peluang di mana nasan mutam dapat kedua telok lebih ani dan lagu lain kena Rosiana orai yang tujuh malam mitam lengaran nami ini jangan hado mentrok lengaran anak lebih ani dengan hamana telok lim piangin ada dengan saya tua mitam lengte talam daleh nuna peluh mentrok lengte ha umaru depan kampung lagu lah kah halang tengaran tak jauh ini lagu lain kena Suzy Sania wani hop dalam kesudahan program.

0: Ya, saya nak men kelok lem Abin temu apa ji di kami Hamir FM tanah merah telok lebih ani. Ade na lagu apa ini alangkah nana Suzy Senya alangkah kita mai temu tanah merah taham lebih ani. Okay, salubi saya upah bong saya yung lara deh na saya apa ji dah yak anu nak tak lekak kelok apa ji di na kami lebih ani. Kita ada ngapa kita tengah apa ji di na kami Facebook Hamir FM kayaan. Dan pada tengah haman adalah awan na telok. Okey, telah mengkesut na program tam lebih ini terbuka la telok. Junang telah madahun surat dengar. Hak witan peji telah madahun surat dengar. Mihat dengok kelara tam peji dahiak dalam pukul 4 lebih ngeri yang dunda alang mayak. Witan mepiah peji ngeri yang dunda alang ayak etam mihat dengok kelara tam peji dina kami rido kaya Amir FM dalam program tam te ado jiani. Macam tak kalang layu nak okey dalam dengar hadui luma. Wana dengar merido kaya Amir FM apa mau tepuk kalau pat tolak puluh minit lebih macam tak kalang layu nak ampain tan peji tak lah mendengar hasun tanah tepuk kalau pat pat puluh lima minit lebih dah hinasan hado tepuk kalau lima lebih hapi tampil peji ngerang dengar alang apa mau mana pun dengar radio man Kuala Lumpur ampain tan peji tanah matu kita lebih ni tepuk kalau lima puluh lima minit lebih. Dan untuk kita melebihi ini teman hang tak lagi pun tips dari Pak Petua. We nak untuk kita mau petrunga dahin do upu dia lasu kerani. Mana kami lang tak lama dalam miri. Itulah hanah do tak lama kuri-kuri do ane. Nuna aman tak lang teh lima bahagian lang teh tak lama dalam tam Sarawak. Jangan merita malang tak talam dalam Sarawak tua menok tua awan tam dang riang dahun kayaan hinok tua dalih awan tam tak hak usun tanah awin kerani hana urepa jinun yang tak hang nak dang nak awin kena teknologi tak ubang ikiang tam tua kalau dang online upi jidin kami halam RTM klik. Dahin kalau dang jenang kami Facebook Miria FM kayaan di Facebook Radio kayaan. Wanan talam mendengar kriah pukul 5 junang utam peji talam dengar kriah tama temu peji tak lama dengar hati jo hadi-hadi harinta malang kita win tak lama hadi dagang. Wanan pukul 6 lebih man beh telok kayan man RTM miri meka program payan ni tam sanga pahabongwa antai pukul 12 belado jima. Jadi mitam lim nunan ni tama peji tak lama kesut ano program tak lama kelarah tam lebih dok jeni saya ada bulan 6. 2026. Ya, mana kalau lang maju su peji dah ke sayu ngelarah lebih.
1: Kerani tam kelenghi kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Mang melai ke peluvat ke skim meloksin alama ok utung kahum. Yinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok andah peluvat. Dahok barani neman Redo Kayan Miri FM.
0: Kita kelarah kalau peji dina kami Amir FM lagu lengkenan Florenda Bulan lagu ma ame aku kawah itu kaya Amir FM ngap jitam.

Cerita telah melaku tubak mana lasana tak lama kelarahan telah berjirin kami RTM Miri lebih ani ini lagu-lagu yang pertengaran para kenap anak libang hati taman lurepahinan ya selebih menama ini dengan man telah lengtik tak lama dari telangusan ya so kena man telah lengtik tak lama dari belaga hanun hadwi alangan telah nak keranih wi nak mana nak telah aleng masuk ke form 6 ya tak kah dia kuriak mendahak nak ke telok alang nahari sekolah dengan dua ni saya ada bulan 6 ya dahak nak ke telok sekolah jadi nasa selap telok alang aran taman daripada penjaga pelahu di sekolah ngiyo dahak. Ya, ti saya hina pinta tak lumuri tam kerani hana lebat tu kalang puluh nanti tama pula mana terjauh dari sekolah ada anak ke telok. Okay, mantra lang lebo peji dahyak ngua Facebook Radio Kayan. Hiti salubi man harin telo Fiana Mahyu salang teh dale mempawa Kalimantan Barat. Ni hendak dengar lang peji dihina dah harin telo hiti. Salubi kena dijelasun kena salubi ceria kena melu mana bakai halang teh Radio Kayan Media FM. Dahin hamai saya kena pabi nadang peji dihina telo lebeni dahin saya unyadui kena mana aku yang nyadui lebih ni. So kena mendaharin tolak lang teh hak mampawah kedai mantan barat. Hello selebi mendaharin tolak mana cikgu hak belagah ya Andrew bang kajokah kena. So kena barat tengah mendaleh belagah. Mana keling yang tembawai saya lebih di Jason kena akhir lagu berkiki sebelum betis salam kena Ricky Anderson kena awan Pahanik Lim pakai Facebook dan dah alang nyadui kena saya nyadui dan saya lebih Man Lim saya kena apa usun kena hari ini telah keling tembawai MJ lebih ane saya kena mana kalau Lim kita menyenang wa Facebook Radio Kayan Mira FM te mendahrin tolok lang ke lagu lang kena Rosanna Rai DJ ke lagu lang kena Rosanna Rai lang kuma am hayukun ya so kena mana tolok lim kena dang barang menok dalih apa tolok ala tem jam lim te jo layan do ha dalih apa na tolok ah kita ini kena dangap nu pengake tolok lima tak lama kelarah pejidihin kami Radio Kayan Miri FM. Tak menang tolok lengu jauh. Ya, sen hadut mau pejidihin kami lebih aneh.

Iya, bagi kisah bulu betis dahin lagu dan kena Ricky Anderson dengan lain dahin lagu dan kena Rosiana orang lagu Mak Libang kita hak dengar nah kenapa sebok lae lang antama terunga duk jina pedong ikan Mak La pelo awan lang sayur awan telok ngelarah ya pedong ngeman telok lengnya dui tunggu tanpa terunga dahin duk jina nyaman-nyaman ikan meseng ngetak melak hadi telok asen asen asen asen tunggu tam oda ngelebok lim leang nain tam stres lae nyaman-nyaman ikam sang puih atau perizain man hadir ikam sang lap elo paling sewan telok ngelara kelok energi kru nana leng makang talam urib ka apu boha kenap ka mantok lima talam madahun surat dengar lebih aneh. Talam dahun surat dengar lebih ni hati tek jo haloji apa nak na ngoyok atau maang alang tek hak long loyang ngoyok u talam madu mana 2020 tusu ahli dewan undangan negeri adun telangusan Datuk Dennis Ngau tek bara projek kanan sedang mai tokai sayu men sang jalang 2000 long kerunan alang tek hak kampung long loyang dahin long batan projek kalang tek da program urgensi pembangunan tanah tinggi SDA anan o ana mato hadui na anak talam duman alang u aride dalam tengayat alat dang mai nguyo atamaang alang dang anekronan pake putong do ha awananan. Hadui tekna jamatan Mariang Lawas alang belajak nak jatuh pada puluh pitan juta ringgit kerana u atang pitan puluh tusu poin dak peratus hadui nana jamatan nanan angin au lim hadui nana dalam bulan pitan demana ni timbalan premier Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan tek bara sumak tek kuri-kuri hadui oka alang perlu anak pak u anna masuk na nabah tok-tok temai na nak kajong wa wi nak kat alang perlu anna na iya te jematan nanan. Dalam madahun surat dengar lebih aneh alan ayah alang tehak pantai Paradise Trombol kerana anak nama sayu ada hento kana lahu pejana sahut alam maduman alang sangatang menteri pembangunan wanita keluarga dan masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri tek bara ka hatulah atu RM50,000 uan ngakun awan na hadui tek da projek transformasi luar bandar dalam tuju hadui alat dang pulong na dahin ana bara yaitu haji atu RM1,000 ana pakai awan na jaban men kelunan bangu alang teh apananan nuna pelahu tilong awan du nuna na pelahu pelancongan Trombor Paradise. Selamat kerana ni halam teme hadui nak nyenang tak jauh atau kalangan tubuh melawin hal-hal tasa win kenan tubuh tu sah tegan alang anebara jadi kuasan mambung tak dua minggu alang o aride. Timbalan Menteri Pengangkutan Darat dan Udara Datuk Dr. Jerib Susil tak bara ini perlu anna ala lima ala naya alang tawin tak lama tu sah anak dang anak neme dahin ipat ya doa nunan. Tunggu ya Paji dalam hadui te meka hari Putera Barat Kerjaya dan latihan Sarawak Skate Free Hak Kuching. Tadi ni alahu peto kelunan bangu alang data win dalam metu sahanan ala dah jana tu sah kena pelamana te johal tu sah tanah tegen alang ana bara jadi alang megahana nak janunok ayak tunggu halangan tubuh. Malam dua minggu aredeh teh tusah tanah tegen alang ayah nak 2.5 magnitude dalam 10 km anbara jadi hak mambung tunggu pukul 10:33 minit malam. Dan tama peji tak lama dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah ada anak pemong ruak te jaka alang piah nguak jimat selebih mana kalau alim dahin saya kenap dahin san hado temu peji dengan kami Rido Kayan Miria FM Pakatang dahin barat dengah menak dalih awan telong.

suy tại thà làm là cứ ta việt là hì tại mình hàng từ lọ lần hì pun aran là hì là về nè mình từ lọ lần hì pun aran là hì hà làm đà lê hậu mà ruộng kampong cái nào hà từ lọ hani sayu mình từ lọ lần hì pun aran là liban ngọc pamo lagu lần hì pun aran là liban lần pamo kêu anh đi đến lagu lần hì pun aran là hì á. Okay, selamat malam. Terlebih menonton perhubungan terlalu langit tak kira lagu sekena payah. Amin. Kalau dengan PTD nak kami terlalu mengklarah terlalu tak hang hadir dengan anak terlalu na. Yang lebih-lebih ini tusah terlalu seng dengan pihan hadir terlalu Korea kena tak dengan ini. Ini kami agar lagu-lagu. Okay, selamat mana kita nuban. Teh pasan belak dinu kelupis sekena. Kami kani dia nak tak aku pi remli kena. Menyetua lagu til yang berkikis sebelum betis saya kena perah bokong pah amte ji ingi kena haha kena ya kita nuban nah taban perah bokong mendah alangsu ala dah ne pangkong peji ya dalam makra peji dari dokayan Miriam FM kena ha telo alang susu dang ne tengah jalan peji dina kami dalam makra telo ni bara dengah mendalih apa ne telo mantolong maju su apeji dina kami ha Miriam FM di Facebook Radio Kayan Miriam FM so kena maya man kalau lem salawi man Sebastiana Balan ros tarang lah semelahang kling temawai MJ kita nuban payak ngau ya so kena mantolong lem jenah do man kalau lang mai pusu halaman kui lebih ni so kena maya man kalau lem. Ya, minta mereka tak lama dengar kita menyenang tak jauh dengar halang ana para jadi tak lama dari tam hui nak manitam alang pengar depa elo apa nak tolak na program depa lesen memandu kelas B2 kita menyenang ni hak na mana P2 06 dah bara mana tolak lim. Ani hak na mana dah alang umur 26 duman mati berhusun. Mana dah warga negara Malaysia along tek talam madale tam ni kalau lah pelon telok geri hana sen hado mesti geri dua salinan rupa dua tok kentak nah dua tok kentak kayan dua tok kad tingki kalau dua salinan kad pengenalan ona nak jeli apa gambar lesen tino gambar kalau nan dino ni jandang hipun te gambar bunga-bunga ke jandang pakai gambar AI ke mesti nak gambar original dahin laong nak mesti putih ya ana nama na klo alang eka mapi lesen B manita malang te eda B hati P 206 P206 ni hana mana telo alang etek da parlimen Tanjung Manis ya kena mana telo anak-anak tam daya alang usukup umur pi lesen motosikal alang jan payan hipun lesen motosikal kena kelo dang ngio program mane jadi ta menyenang membeh 2 bulan 2 bulan nak ta ana da sedia lah udhin kelo dang te ha pusat khidmat pi parlimen P206 Tanjung Manis ala kelo jam dalam tejo dahwa baranan.

Belahina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

0: Море Союз.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hello, Miri FM.

De bulan 6 lebih ni nangiyo bahi melarik kuri-kuri awan alang tek tala madalelerin dahin malam ngi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madalelerin dahin nagahan ke sudo hena man 24 atang 35 darjah Celsius. Jadi kena tama paan hitok tu jokyo layan do tak ala madaleta ma Sarawak ya nunan palahu manita alang tek tala madaleh miri kena hitam u hipun nguyo atak lang sukup ampayan hari nama pai dalam kira 36 jam darah anak 10 2 bulan 6 manis.

halang anantama tru ngak talamai jaka ala rame lado rame gawai na ji jaka ala ngai sayo bana telo nglara apa ji nda kelunan telo nyalam na bangu tejo pemisi da anak telo aleng darat guanan jadi ku ngiu te apa man telo aleng dengan telo api awan telo peji din da kelunan telo nyalam mana hang telo aleng nabi languli pala umaru kampung pala dalih awan telo te u telo mater da anak telo te di sekolah we nak mendah aleng sekolah ha IPTA tak lama dari tamni kena ta mau tengah di selamat adhin han ninang membe hadho peto ka dah lang kuasa apo bo halabat keselamatan ate usu dan aya suhang tam hadhin kereta alang te honan tam ya nah tak lem pulu meter nunat lawan te jok keselamatan na telo ah. Okey, minta beli, minta nama Clara. Puji di hari kaya Namiria FM. Tejo rame do kenanak yang di Pertuan Agong Dalitam Malaysia. Ini ada peringkat Dalitam Sarawak dalam Duman 2026 ini. Sang ada taklam Dalih Betong. Iti hari mana perlu ji atang perlu pada 2 bulan 6. Jadi hanya nyenang aman beh batang ya hadui dapat kelihatan halang anna tak dah anna istiadat jamuan teh diraja alang sang anna tak berupa 26 hak kompleks sukan dan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ninkan dahin ramai ni ngiu lengdang mepeng men lebat anna tebin kuna lebat tak lama dari taman Sarawak ni tak lama semangat perpaduan ha? Dahin ada hang program maya alang anna nah sang dana hadewan sukan tun Sri Dato' Amar Steven Kalong Ninkan Betong. Atai dah nah hadi putulah bara nerepah pameran raja kita dihin lahu ate kurin an hadui-hadui alang jarun program mani anna heti men produji atang pelupa 26 di dengah manita malang kai talam dalih betong aku ingat ada man hang telo ulang u tawin talam hadui nami-nami ampayan program ani anna

0: kita sudah ada proposal. Proposal dah ada. Tetapi kita mesti ada mempunyai undang-undang transportation of carbon juga. Itu adalah carbon storage, CCUS. Kita mesti ada undang-undang bagaimana kita bagi kita menghantarkan carbon ini. Yang undang-undang ini kita bergantung kepada Kuala Lumpur. We call it transboundary transport. Transboundary transport of carbon. Ya di bawah kendali.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lebih aku nak tuh rumah dah hilang. Oh bagai kui mesti melayu. Para nak melu jenuh su murid sayur.

0: kuy ngana bala kesempatan ini anak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kurin tam sang muda-mudi ha aku nginap nangan itam ja itam na ageh tam is priority elang da kaya lan amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerene usi mili umun usi milinya usi mili da kaya itam jam ha kes kerene ke home lelan kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dohok tangan ku mane tambe long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food intact nutrition jadi perlu tam jaga pemakanan lah.
1: Iya, talang mereka kerana perlu lain hitam hipun agi kena paling boleh buat dia boleh get abin lebak menhadu hitam kerana lang naik hitam alia nur pa lebak jaka hitam melok talam amin. Okey, saya nak mana kalau lang lebo peji dahia ke maju suha festival kredo kayaan Miria FM dahia nur selawi mandaharin tolak lang teh aku siang ya nur tegar haman tolak lang teh ida ngalang serapi ya selawi mandaharin tolak semai lahang. Okey, lagu titik rindu buat ayah kena alang kenan biat GID kena ame alang noran ade arang ote leka dua duman alang ulalo kena saya kena menikah di Jason kenda hari ni telok alang te ha kucing dah ini ha barang ledam matua do kame ha kusiang heda ngalang serapi ni DJ kena ya saya kena men hari ni telok alang te ha kusiang teh pun habah jaka pejidin redo kayan Meria FM tak lama kelara telok lebih ni ya aku ngiu ajan men hari ni telok semua tu aku ngiu teman hang telok leng libeng dah aku dan ayak telok naik tam udara pemisi teng larah jaki dindah hak homaru ya selebih benar telok lem.

titi perindu buat ayah kan IBTG Edi mana telok itu ngap dua pengakai dah hari na telok ala ngate ha ngalang nerpa heda ngalang serapi kucing lebih ni akhir na sayu dalam maklara dalam hadu ilang anak telok na ini tak menyenang tak lama program gak te do kerana ke Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong peringkat Dalam Sarawak ke Dumana ni tak kuri-kuri program ayah alang anak menjam tok alang uak barang hop deh na pameran raja kita wanan taklim kedahana majlis kesyukuran agama-agama lain wanan tak dah na betong kitchen deh na tak dah na konsert rakyat lahu alang dah na alim na majlis kesyukuran deh na majlis jamuan teh jadi anan ya na alang anak mana perlu jia tang perlu pak 26 man beh 2 bulan program alang uan dapat mai man itam hari nak mai tam alang tak dalam Sarawak dapat good dok anak yang di Pertuan Agong peringkat Dalam Sarawak.

0: Di malam Langkana Romanjo Kalang Geritam dalam di minit 25 saat dalam hadui lemak telur jaki lebih ani orang hitam pejingat menjauh dalam segmen PDK Pejidin Telur Ngeruak.
1: Dalam pembentangan rancangan Malaysia ke-13 baru-baru ini, kita menyaksikan sektor pertanian dan keterjaminan makanan terus menjadi perhatian yang amat berhormat Perdana Menteri melalui aspirasi Kerajaan Madani. Pengeluaran agro makanan berskala besar merangkumi keseluruhan

0: hubungan antara kerajaan dengan pemain utama sektor agro makanan, para peladang, penternak dan nelayan dengan kodrat mereka yang bermula dari sawah hingga pinggan dan dari lauk hingga ke meja makan. Tatkala kita melangkah ke dekad baru, marilah kita menyambut tekad bersama bahawa sektor pertanian bukan lagi sekadar pelengkap dalam pembangunan negara, tetapi merupakan teras utama kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan akan terus memperkukuh usaha agar sektor agro makanan kekal berdaya saing dan tidak terpinggir dalam arus pembangunan. Kita komited untuk memastikan peladang tidak ketinggalan, peternak terus dibela dan nelayan mendapat sokongan sewajarnya.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online menhukum berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Ya, nona antama Beijing, lara haja king riangan dahun yang berhormat Datuk Sri Haji Muhammad Shabu, Hati Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Etam Malaysia. Terkena mengkelak lemah saya upahabung, tak lama kelarah peji dana kami, jangan hadu mendahari intelak lang tewas, pakai lagu, naikkan arusian orang yang update.

0: Ya, Sen. Aduh, temu puji dina kami RTM kali ke mana pukul 22 bulan 2 tengah pukul 6 lebih kalau ada online radio meninok tua dalih awan telok teh.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau ateng pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.
0: Ayah meta malang maju su puji dinan kami tanam maklarah hai sokan payak din kena kui ala telok dang pihan jakar yang amin tabu kon lapat junang hab dengah an pamo men beh telok kayan men RTM miri ini din wati jure tama puji ngwa nyebung klarah puji din kelo wi nak mana kelo lang maju su puji dah yak lebih ini selebih mana kelo le makina do ji ini hana ji do alang awan telok nangai tengwa nangai mina puji do langat tu sah antelok petrung ah wina mana telok alang men migo lah ore deh pa an pukulup tua kanan hade lang ana telok na ya nun lah ana dalam makrada telok pejirin redo kaya Miri FM ya lebih ani tak manhang telok lagi kemas sangang larah hajaki kurek. Etama pihani ngeriang ada ke sape bali yang lengkenan Rogers Chairman ni Vendalance Rogers Chairman ni apa yang tampuji dalam dengah lebih kena telok nengayat ngua na G2 kayang lebih ni

Kronan alangnya di masyak kata sa dahin dua long kronan ana bara awak dalam tu sah tutong alang ana bara jadi ha jelato ngaya ha baik banget Pacific Ecuador puun tu sah tutong alang ana bara jadi ha jelato ngaya mantah wilayah Menabianan alam dah siasat dahin jan payan tulalan nun puun tu sah tutong anan ana bara tubuh. Ngiyo dah hendak langa kuasa manusia sadnya petula apa okna 35 bod anabara tutong petap awan dah melo harok dah kunan alang nyadi masyak ha dalahanan alang hipun bod ani hanan dah kunan alang nahadui nyadi masyak depa bod nelayan kecil dan sederhana ngiyo membedenga anabara tutong. Nona tama peji tak lama dengah usuntana tak lama kelarah tam lebih ni dengah usuntana ana pemo ngeruak te jaka alang piah ngwak jima sekena amana tolak lim tomo peji dena kami radio kaya Amir FM tak lama sek mana pidi kaya peji dena kalau aku usunukong peji dena kalau atang pukul 6 lebih.

Iyan sayo hai dolado sayo do gawai mana trolem aku ya ngio itama pelahu o atang pala dale awan tloknya dui o atang pala dale awan dah anak telok sekolah. Okey, selobi man kelok lang maju su pejadian kami ngua love ni selobi man Ayomi. Hai di Josun kena ya selobi man dekat Ayomi. Ya selobi nendengar. Ai no te ramai rupanya bangga gawai. Ledoh halang u ani deh. Mentoklim masan hadu hui nak manita malang minat na hadui perang pekanyo lakit teti program baleh kapit heti raf safari dumana 2026 mani hadna o lebo 20 pitan hangun na dahna program ani dehin hadiana na sang enam hari te 10 tusu do bulan atang 10 pitan do bulan tusu lang sangatang dan pelekak hana men rumah Jonas dehin ada na aban ha pak perang pakanya laki tani ada ha pasar kapit anu kurisu na ana 22 km ya ana na program malang ana general ana talam bulan tusu alang sangat tengah ni jadi mantra olim hari do kaya Amir FM saya kena pesayu peji ngelarah mantra olim mantra olang te usun ana ya pada saya talam mano bina pedong talam pasar-pasar ayak ni tulalan noh na alan pujan kena mutu kulunan abin dah uli ni belang pala lasan aban dah nyadui.

0: Nak selamat kita tahu tau ini sio ayah tau bulan 6 2026 pekuak ngan tau ca ilu ke pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenya Miri FM pemungan ake di pemungan ake Pauline Lenik. Jambatan Mading ya idati kak lawas ngan kos ya lepak pakai dalam ca atau pet 40 pian juta ligit idakan lepak neti dalam pian 7.2%. Jembatan ina pekiok neti dalam bulan pian uman ini. Timbalan Premier Dato Amar Awang Tengah aliasan kuma un kuda-kuda gayeng kuak tua lah ya idati inana dalam elemen hiasan kak jembatan ina. Ia peti isu laa projek ina neca titai bagi metuk rangkaian kak dale lebuh raya persisir utara. Jambatan ina nak ca peniga kuma kelunan kadok kak dale ina. Jambatan ina pe idati apan leboh ketai pembangunan kak kawasan di pasungai ngan nyukung puyan-puyan ngebiok bandar lawas bayak tau te. Dato' Amar Awang Tengah ti isu ini kuma media tegok ti calawatan kerja kak projek ina kak lawas. Projek ia ida laksanakan kendak lembaga pembangunan koridor wilayah RIKODA ina kena ken kadok-kadok peniga ngan manfaat kuma kelunan kadok kak dale ina. Ina na dale kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan ngan Pengalih. Dalam pekinapa, Dato' Amar Awang Tengah menyeru apan perintah ngan sektor swasta sukat paget pekuak kimet dalam ngelao pembangunan ekonomi. Gayang pekuak bini atak penting pakai menat lebih kadok pelabur-pelabur cin dalam negara binapa pelabur cin awang negara. Ini pepenjo sukat buka awang pegayang kuma kelunan kadok kak dale ilu. Pelaburan cin sektor swasta ina ngebadak ca komitmen ngan kepercayaan kuma dasar pembangunan yak lepek sedia kuun perintah. Ia ti isu bina teguk ngerasmi ca majlis kak lawas. Ia penambah do isunya, puyan-puyan cin kadok projek infrastruktur strategik kak lawas ngan wilayah-wilayah utara Sarawak pe jadi ca pemangkin kuma pelabur-pelabur pakai ngebiok la pembangunan kak dale ina. Loji bekalan air bersih Long Loyang ke jangka lepek siok tading 2027 ini nak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telangusan, Datuk Dennis Ngau Bada, projek ina ca projek ia tiga kuma kelunan kadok dalam pekiok 2,000 kelunan kak lepok Long Loyang ngan Long Batan. Projek ini kendak program Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA lepek ida nading neti cin uman yak lapa ini day. Kelunan kadok kak kedua-dua lepok ina pakai sistem bekalan sungai graviti ngan sumber air sungai tua nekena ini day. Tapi sistem bekalan air graviti ina paget un gangguan terutamanya sio awang tetaga. Ini ti kelunan kadok kina untusa alak sungai yak buek. Ia ti siu ina ngan ida ya alak dengar ini o lepa ti calawatan tapak kak projek ina kak dale miri. Jalan utama tai kak Pantai Paradise aka ida naik taraf uman ini, uman ya ke naik ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Badak pengadok telu atau 50,000 ligit lepak lulus ke endak projek transformasi luar bandar pakai puyan ina. Dalam pekinapa, cato 1,000 ligit lepak peruntuk pakai uyan tandas awam ngan umak endok kuma pelancongan Trombol Paradise. Fasiliti yak lengkap Ini penting pakai menjamin keselesaan ngan jadi pemangkin kuma pertumbuhan ekonomi community cin puyan-puyan pelancongan domestik. Ia ti isu ina dalam ucapannya teguk puyan pengenalan program sahabat Pusat Sokongan Sosial Tempatan Yayasan Kebajikan Negara YKN. Mahasiswa prihatin ngan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita ke Paradise Beach Trombol Kuching. Dalam pekinapa, Datuk Sri Nancy Petawai kuma mung ida yak minat ngan sukan mukat budung, terutamanya kuma ida yak leto apan abet tai masa tengan ngan tai mukat budung tengan. Ini bagi mengecok risiko daru ngan inu-inu hal ya abek ilu kelok kenjadi kak dalam embak. Ia pebada apan pagat tenggin bake atau petuyang atau pekawan apan sukat pepepo dalam un inu-inu ya abek kelok kejadi. Ina pesukat mepo kalau un kecemasan jadi kak dalam embak ina. Ia ti isu ina olepak mengulas ca insiden pasantuk ca usah leto Jaslinda Saludin yak lepak reput daru ceng pengajuk 2 minggu dalam embak yak nakini ida lepak tegok ya ngan selamat kak Perak. Ina tuak dengar to ini dengar lepas sedia kuun Monica Gary cin amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejaya ke usia tali dia kenyang Miru FM. Selama sembah ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani. 3 Tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Salam Pemong Kejai, salam Tiga Tawai, salam Pemong Kejai Kau Setali Dio Kenya. Tahun ini inanas ayah atau bulan 6 2026, pekuak ngan tau ca. Ya ikan Pemong Kejai ngan akik Polin Lenik, ya ikan boleh ngelinga kok pengalih, ikan boleh ngelinga me ka Facebook Live tali Dio Kenya cin pukul 3 pape pukul 6 kata taup. Bin apa ikan boleh ngelinga me ka RTM klik, ikan boleh download kidi ka tali paun gam, ya kenapa ikan boleh ngelingat cin siaran My TV 7.0, ya dalam kenapa ikan boleh ngelingat dalam siaran pengalai cin pian puluh lima poin ca FM, pian puluh lima poin 7 FM ngan pian puluh ayah poin 0 FM, ya kayaknya lama ikan, ya Pemong Kejaya ngan akik cin pukul telu pabek ke pukul 6 kata tahu ayan tekembi-kembi akik ke pasal ikan ngan belian-belian, ya ya mepengilumong ka usia tali dio kenya, ya okey kita nak ke pesaloi ke mengan belian, ya cinta dinglan kat jamek ke telu ini.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM

Ku mai kem yang ngelingai lu ka dalam kereta, ku mai kem yang ngelingai lu kembi-kembi pe ke umak ke, kembi ke dalam miri kini. Aku nak salam tiga tawai ku mai kem ban pagat nyukung ilu ka usai tali dio kenya. Ya kina nak ke kusi lah aca dengar awang. Ke kusi dengar awang ku mai lu dengar awang kita tahu ini kumailu kak dalam miri. Inana dengan awang ini kengin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, okay, ke baca dengan awang kak dalam miri ini tahu ini habis on hujan. Ya, naise dengan awang kak dalam miri tahu ini habis on hujan. Ilu tenat dengan awang kak dalam marudi. Kak dalam marudi alam ini on hujan kak ca dua ukok. Kak dalam telangusan. Ya ni set marudi ade on hujan kat cua dokok taup ini kat dale telangusan. Kat dale telangusan taup ini on hujan lok pe kat cua dua ukok. Ngan bina pa lu ngelinga dau dengar awang kat dale belaga. Kat dale belaga taup ini on hujan lok pe kat cua dua ukok. Ya ni set dengar awang ya ke ngin kumailu cen Jabatan Meteorologi kat dale miri marudi telangusan ngan belaga ya on telu ukok ini on hujan kak kuda-kuda ukok ya ku mai kem ya kalau tenau ka ikap kedaya kina ya nanat ketai asat kem nanat ketai gayang kem ya nat isi awang tau awang hujan hujan muat ya nat ayan pa naten tenau ya ni se gaya awang ya ke kusi ku mai luka usai tali dia kenyato ini ya nak ke kusil ah kuda-kuda dengar buat ku mai lu kusi tips-tips kumailu ya ente kembi-kembi tetap pemong kejaya ke usia tali dia kenyang ngenake pabek pukul 6 ketai taup ya ke pasal ikam laangan belian ya all pai ni.

0: SS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Ya, kena nak ke kursi ca dengar ca indengar pasal untuk Doktor Madang kumailu. Ya, Doktor Madang ke masat dalam minggu ini nana cin ini pian tu bulan ya. Doktor Madang ke masat nembam pian tu bulan 6 2026 to 2 date ke Doktor Madang ini te ke Ramudu. Ya, ini date ke Ramudu. Tadi nembam nembam date ke Ramudu ngan pulok tu bulan 6 2026 pekuak ngan tau telu. Doktor Madang ini katai ka long lamai ngan ka long banga ya ke ngeluak ke dila polok tu bulan 6 2026 tau telu ini da Doktor Madang ini tai ka long lamai ngan tai ka long banga nan tai ka polok ca tu bulan 6 2026 Doktor Madang ini pekuak ngan topat Doktor Madang tai ka long side ya tadi ngbam tepat ada teka long side ngan pulau 2 atau bulan 6 2026 pekuak ngan tau lemah ini ya ada kata teka long kelian ya tading bam ada teka long kelian ya ini saya dengar pas entuk Doktor Madang kumai ke mamai we uko ya ke daya kina ya kem keluar tai petegok ngan Doktor dini kem boleh sedia kena irabe kuat-kuat ngan tau ya ke pendengar ku mai luar ya ku mai ke manak anak su yang ngelinga dau dengar ini kan boleh petawai uko wek ya kedaya kina ida kelok nai cek ida kelok nai nabat kalau ida kelok nabat ngan pekuat ngan tau Doktor Madang nai tapi ata lepok-lepok kak daya kina ya kan boleh petawai dah telefon ida apa anda suka sedia. Ya, takut ada tetapa pelana, ada kepengak lah. Kena Doktor Madang ini majok ke ada pengak. Kena ngeliwat ke ukok, kena ukok-ukok ya ke pisau ni ada ya. Okey, nak cah belian. Cah dengar ya ke kusi kumai lupa sentuk Doktor Madang. Ya, kumai kem ya ke pemong kejayangan ke kau setali dia kenyai. Kem kalau nak meses-meses kanyi, kem kalau nak meses-meses salam gam. Kem boleh nak meses semangat ke kun inu-inu meses. Kem boleh nak ke Facebook tali dia kenya Miri FM apa nak baca kidi ko mai ke apa nak pendengar dau salam ngam cin meses-meses ikam nak make ku make kat konti kini ya tiga tawai ya ke pesalai kem la ngam belian ya oh lepas ini.

Ya, harap ikat umsalau undena ngening dobelian ni akhir metit kuma ilu abek majo ini ada ya kena ini ada ya. Kina nah akhir ke kusil aja dengar pasan tuk program ada keti abek majo inilah ini program Sarawak ku sayang. Program Sarawak ku sayang ya oleh kena ini dah ada tika dari Limbang, Miri ngan Bintulu. Nah kini ada tika kapit ya, kapit 26 tu bulat 26 pabek 20 ayat atau bulan 6 2026 ini ya ida ketika perkarangan Dewan Suara Kapit ya aku maikem ya klotai atau pai ikam ya kadale kapit ya nyang kadale kapit kina ikam boleh tai nua festival atau apa program Sarawak ku sayang ini ada ketika be memajok lah kurang cin 2 minggu ya ya inana an program-program yang ada di atau puyan-puyan yang ada di tegok ini nana un pameran un counter perkhidmatan cin agensi-agensi perintah bina apa un cabutan bertuah atau apa cabutan luai ya koisek yang ada di olepai ni dai hadiah atau apa pride-pride yang ada ida nak aku mayak menang aku mayak luai ini boleh tahan tesek pride je ya jadi ilu harap kenapa mungkin boleh tahan juga pe pride ya oh ilu harap benesek lah ha okey kenapa ilu ada on keti gerai jualan nana pengumuman-pengumuman asen ida peti on jualan craft tangan ke puyan ini nak binapa on konsert rakyat on malam budaya Sarawak ngan kado-kado laa pertandingan ngan aktiviti ya edati siok program Sarawak ku sayang ini ya kobaan ya delepati ka miri bemajo ni dai ya ca puyan ya sukat mepeng kelunan kado nai be asuk be nai masa tu tapi ada kado info kado tulung kado bantuan ni info ya sukat agensi-agensi kerajaan ini mempunyai kado ya un tusa ya un masalah ko ise ida susah dalam aplikasi contohnya aplikasi Sarawak Pay Global Sarawak Pass ngan Sarawak Service ini kan boleh tekak kaunter ida ada mutu ida cuk ida mempunyai ko ikam untuk akses kidi ya ini cak peluang ya tiga kumai kam tai aktiviti tai ngan puyan program ya kuat ini kumai kam ya lo on rancangan kalau tai kembi ikam boleh tai kina tegok tau ngan tebulannya ke badak bek maju tebulan ya ke badak adai ya kina nak ke pasal ikam la ngan belian ya olepai ni kena ke baca message-message ya ke alak ka Facebook message-message ya ke mading pesek ka Facebook ketetawap ini ya kina nak antek kembi-kembi assalamualaikum ngan cablian ya olepai ni.

0: dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Ya, ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi. Kumaikum ya. Nyambut tau kanak, nyambut tau lahir nuan dulu kide sambut. Tau musid tau ini, ayah tau bulan 6 2026 akhir nak selamat tau musid, selamat tau kanak, selamat hari jadi. Happy birthday kumaikum ya. Nyambut ya tau ini. Ya ini cakek kalau petawai kem ya pas entuk hari cek gigi tadi kok ban ilu ngelinga ada ya kumaikum ya mungkin maju abe tai cek persak jipen ngem ya ikam boleh tai siyo tau tau musid kem siyo tau hari jadi ngem sekurang-kurangnya ikam tai cek kecauman caliwai jadi pakai ngem menawai kidi pakai ngem paget menawai midan ikam suka tai cek jipen ikam na tai na tegok tau musid kem tena teguh hari jadi ngem ya penting pilu kelok jaga isi agat jipen ni lu ya ni ca pesanan ringkas pesanan jaga agat jipen lu kuma mung ilu ya ngelinga tali dio kenyato ini ingat hari jadi ingat gigi ya ina cat trademark nawai to ini kalau hari jadi ngem nembam tai ke klinik gigi teh cek di penggem ya ya tiga tawai kumaikum ya pemong kejaya ke usia tali dia kenyang nganake kak kak tak ka tali dia kenyang tau ini ya ke naca meses ya naik kak ka Facebook ini nana ca meses mading naik cince gu Timothy Signori ya selamat tetaup miko DJ ya tiga tawai kumaikum cicu cikgu brother Timothy ya tiga tahu baru pak nak meses ku makik kak tali dia kenyata ini ya selamat pemong kejai ayan te kembi-kembi tetap madung tetap pesalau tetap kejai kak nganakik pabek pukul 6 kata tahu ya kurang cin setengah jam lah ilu ke pemong kena lu tepetat kak cin usai tali dia kenyata tahu ini yakin anak ke pesalau ikam laang cin cablian ya lepai ni

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ya, anak ini 40 telur minit lapar cin pukul lemah kata taup ya. Ilulu pemong kejai kurang cin puluh lemah minit. Kurang cin puluh lemah minit lah pemong kejai kena lepetat cin. Usai tali dia kenya. Ketai tahu perkuangan tau ca ini ya. Okey, kena nading ke kekusi lah ca dengar buat pasal untuk ina Sarawak. Ti ca reput pasal untuk dalau oninu-inu tasak o lepek. Lepak insiden tanak peko ke kawasan Mambong tau 2/8 ni dai. Menteri ngeliwat lah timbalan Menteri Pengangkutan Darat dengan Udara Datuk Dr. Jerip Susil bada ini pe apan mung janan alun yak lepak tasak kuun ke tanak peko ina sukatkan repair lau apan kelunan kadok sukat pakai janan ya tasak ina ya lepak tasak kuun tanak peko ina kuat pengalai ya. Ya, lepak ada repair, kunan pesukat pakai kidi sehingga tau, pakai ada tai gayang, pakai ada terkembi-kembi dalam asat-asat dan sehingga tau ya. Ya, pe badak dengar dengar kuat lah, kelunan kado apa nabek tai pisau. Ya, ya petawai kelunan kado apa nabek tai pisau ngan panik. Pasen tanak peko ina, uban tanak peko ya jadi ina dalam masih dalam kadar bacaan bermagnitud liba ya ya pedawai kelunan kadok kak dale abe kak dale Mambong kina apa nabe tai bisau tai panik lah ya ban tanak peko ya ida ras siok keinanan lo abe dalam tahap ya bahaya ya ina cedenga pasan tuk tanak peko ya jadi kak dale ilu kawasan Mambong kina. Okey, yang terkembi-kembi lo pemong kejaya dengan nakik lenik ke usia tali dia kenya apa abis pukul 6 kata taup ini ya. Okey, kena nading ke pesaloi kemla ngan belian ya. Oh, lepas ini

0: sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kena ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedap mari, nopong. Nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, sebi.

Cin 20 pabik 22 Julai ya, dalam perina apa kado-kado puyan yang akan dideti, kado-kado pengisian yang akan dideti dalam pekio un lemai bus wek cin limai busa lah ha? Lemai busa kelonan kado yang akan tai ke tai nat puyan ini yang dideti siok atau hari Sarawak ini nak ya. Nah ini na hari Sarawak ini merupakan ina naca cuti rasmi atau apa hari kelepasan am kuma seluruh petipo negeri Sarawak ya, naca dengar atau apa dengar awal lao ngik ngebadak ki di ubenu apa lutisen ya hari Sarawak ini du anak Sarawak ini mahal patut luisen inu tau-tau ya ilu patut hormati lu ya tau-tau ya ilu patut tisen tobio ilu lah ya Sarawak ini adalah tau hari Sarawak ini adalah tobio kuma ilu anak-anak Sarawak ya ina aja dengar buat ya kikusi kuma ilu be majuknya ada ya. Okey, kumaikam. Ya lo pemong kejaya ngakek ke usia tadi dua kenyap. Cin pukul telu babek pukul jam ke telu ini. Ya, tiga tawai kumaikam. Mohon pak agugat pemong kejaya ke usia tadi dua kenyap ngakek. Ya, setia dan nyukung ngakek. Abik pernah ya selalu nak semangat. Ya, kumaikam mong-mong lah. Ya, abik sukat pisu ngadan ikam. Tapi ikam tisan Tuhan sejak yang memberkati. Inu-inu pemuyan ikam. Ya, kinan ada yang ke metit lah aca belian kumai kem pakai pasal lawi kem kat jam-jam ya kalau metat ilu cinta li dia kenya ini ya. Setiga harap ikam on salau ngening dawa belian ini.

Ya, ina na senganak ina na lagu yang ngapayat lah nak ku petit ku maikam kena-kena ke ilu petat cinta li dia kenya atau ini ya. Ku maikam mek lepa nak mesej make ku muka Facebook, ku maikam mek lepa like, nak love make tika tawai. Ku maikam pa lepa pemuka jaya dengan nak kak terbesar kini kat TikTok kini tika tawai Tuhan memberkati lumong ban sokongan dan support cini kemung cinta ding pukul telu pabek ke pukul 6 kata tawap ini ya. Ku maikamong ya kena nading ya kena tepat panak kurang minit lah tepat panak mong pemong kejai kau setelur kenyak kena tepat panak ini ya kenyat lesau inu dah salah ge ya ilu petenggok lah tau pat ya ilu ke kesalau ikam ngan DJ ini nembam DJ ini pesalau ikam nembam ya jaga agat udit kam jaga tiga kang ilu serpek pagat manyi kumai ilu mong ya pukul 6 na ilu kenglinga cin YFM imban kucing ya kina nading petenggol ah ya bye bye nato cenake bye bye.

Selamat lemai mendengar, selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sari itu lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Okey, bagi selama dalam penglama 3 jam berengkar hari pukul 6 lemai nyentuk ngagi pukul 9 malam tu lagi. Okey. Jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching, tentu yang lain dengar ke kami kena gelombangin atau ke frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita ke dia di Serian. Boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz serta Bandun Dur ke Bukai, tentu yang boleh dengar ke kami kena frekuensi YFM ke Semak Dur kita diau di, okay? Di Seriaman, di Bintulu, Sibu, kita ke diau di Kapit, Miri, Limbang, pembagian di Lawas, atau ke Sabah, Brunei, kita ke diau ba Semenanjung Malaysia, ba menua luar mega. Boleh dengar ke kami dengan acara online. Okey, selamat lemai semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita. Tak ke awak sada lemai YFM. Kena sari itu bunyi ke depan tadi 8 hari bulan 6 2026. Jadi, ke lemai itu dalam penglama 3 jam bergulai hingga waku Rajas Booking atau ke RB. Okey, jadi terima kasih dengar. Laban terus segulai sejalan dengan kami. Dengar ke YFM 24 jam bergulai dengan kita. Pemaga merita terima kasih dengan Daniel Steven. Kudah bergulai dengan kita dalam segmen teka awak rentak ngelari berengkari pukul 3 ngalih hari tadi nyentuh ngaki pukul 6 lemai itu tadi. Okey, terima kasih dengar. Terus ke jalan dengan kami. Dengar ke Sada Lemai YFM.

0: Okey, kapan sampai mati lagu ke Dubai Hesdia Heskia. Okey, macam kita ke dia tu 6:18 minit lemai. Okey, jadi berinya sudah tu lagi kita dengar ke Hello Y Limbang. Gulai ngau pula program Hannah Maria Lamat hari YFM Limbang. Okey, pukul 6:30 lemai bakal selamat dor kami ngatai ke pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM. Okey, pukul 7 lemai kita ninga ke program Berancau Tikai begulai ngau Terabawan Mandi. Okey, udahnya pukul 7:30 lemai bakal selamat dor kami nabur ke berita lemai ari YFM Iban Artem Kuching. Nangkan kenya pukul 7:45 minit lemai kita dengar ke program Y Arena. Okey, pukul 8 malam ndur kami ngeluar ke program Leman Budaya Iban. Lalu pukul 9 malam kita dengar ke utama 9 malam ke ditabur Ari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi punya metusun program kita ke lemai tu ba awak sada lemai lemai resatu 8/6 tahun 2026. Okey, jadi dia tu kita sama dengar ke Hello Wild Limbang begulai ngau Hannah Maria Lamat.
1: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semua lemai serta tapi basah, ngagai semua balap peningau. Tunggu baru kita bawa Hello Y Limbang sekali tu ngau aku Hana menelamat di dekat main balap peningau semua. Apa kunci ke sekedar perkara atau ke berita tunggu ke menua utara Sarawak. Dengan di Limbang ngau adi lawas. Perkara keterubah terdekat kunci ke aku. Jembatan baru lawas temu September. Pengawak ngagak jambatan baru lawas sudah nyapai penyulut 97.2% lalu dipelabak tembok penuh dalam bulan September tu ilap. Nitiah Kosapit Primer Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Liasan, semina pengawak yang kawam elemen penghias ajak ke bedau tembok. Jambatan keberga lebih RM149 juta sebagai dari Jalai Besai Pantai Utara di nyambung kandang nur berkedua-dua pihak Sungai Lawas. Nanti sudah tembok ilap, ia dekat ngemandak ketimpuh pejalai antara Pasar Lawas, Kampung Seberang Kedai, Merapuk, Engau Sabah, limpah hari ngurang kage berpanggai bak servis ferry. Projek ti dipejalai ke Agensi Pemansang Kandang Menua Utara NRDA-nya dikarap ke uliah ngemuntang ke Pemansang Kandang Menua di seberai sungai nyukung pengawak ngemesai ke pelilih lawas ngemanah kage penyambung merangsang ekonomi, narit pukuk serta muka peluang pemansang baru bersemak engau garis antara menua Brunei Darussalam. Berita teka perkara di kedua tidak dikunci kaku ianya RM6 juta untuk projek komersial Kerbau Bisaya. Perintah Sarawak sudah nyendia ke belanja pemungkal sepenyampau RM6 juta dikena berjalai ke projek komersial Kerbau Bisaya kengemuan 7 dekat muka peluang baru negai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Nitiah ke Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dagas Ugah Embas, belanja ti udah dikemenar ke Premier Sarawak dekat diagih ke ngagai Sarawak Bisaya Charitable Trust lalu projeknya jatuh benua ngantik pemendar palan. Projek tu bisik potensial ada kena ngemodan ke industri nupik kerbau, nampak peluang dalam industri hiliran anggap agro dagang temuai, kelimpah hari ngenegap ke nilai budaya, sosial engau ekonomi komuniti Bisaya. Perkaranya dikarap, uliah merik pangkak ngagai pemansang ekonomi komuniti serta ngenegap ke industri nupik kerbau di Sarawak. Berbaik ngonyok, penumbuh agensi pemansang kandang menua utara NRDA nyata ngayan ke komitmen perintah Sarawak dekat ngenyampat ke pemansang di sitak utara. Kelebih lagi, dilimbang engau lawas. Nitiah ke Dato' Amar Douglas Ugah Embas, bermacam projek pemansang dalam sektor infrastruktur, ekonomi, dagang temuai engau rama, benuang serta dekat dipejalai ke dikena nentu ke pemansang jampat agik serta sebelah. Ia nyetak madah ke pemansang infrastruktur, bekerjala alun, bekal air, kuasa karan, jematan, engau sistem perangka pengangkut, kemana agik nyadi pelasar ke berguna, dikena merangsang penumbuh ekonomi, dagang, dagang temuai, bertanam topik engau industri, lalu engaunya ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Dia medah bunyinya dengan teks jakuk ke dibaca Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngak Pemansang Kedah Menua Dato' Abdul Rahman Ismail bak malam main asal bak hari kedua pengerami babulang ngau Lumbak Kerbau 2026 edisen ke-21 Batu Danau Limbang. Jadi malam peninggal semua sekali itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tidakannya di ada Limbang ngau di Lawas. Upis transfusion darah Limbang ngau Lawas mai orang mayu sama magi diri ngau pengawal merik darah hati diatur di Limbang kena 14/6/2026 hanya kena hari Minggu belabuh jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat ringkat baruah Limbang Plaza ia ke diatur SUPP Limbang. Lalu pemega di Lawas kena 13/6/2026 yang kena hari 6 dekat Berengkeh jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu Lawas ia ke diatur Gerempuang Kebajikan Kebudayaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas. Lalu kena 20/6/2026 yang kena hari 6 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu Lawas ia ke diatur Lawas Life Care Society. Lalu kena 27/6/2026 ianya kena hari 6 dekat Berengkeh jam 9 pagi nyentuh ke pukul 1 ngali hari buat Lipapa Lawas ia ke diatur unit tabung darah hospital Lawas. Jadi sebedau ngau merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam. Lalu pihak mega mesti kak makai dulu pihak mega anda nak ingat mai tinggi takut kat pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister kepenudi ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tembuk. Bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki ngau induk. Jadi peneran ti silik takut peneran ti terang tak bertelipun ngagai upis tabung darah Hospital Limbang mbak lumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222 serta ungkup di Lawas upis tabung darah Hospital Lawas mbak lumur 085-283-781.
3: Dengar meh YFM Limbang nintiang hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam.
2: Nia Sarawak no lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari nyentuk ke 3 lemai minat ini YFM Limbang. Jadi nak kata dulu perkara tidak dikunci kari Limbang. Berita kebukai tahun ini bawa sadar Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninyo Sarawak tiap hari seminggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu. Pihak mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal ngau pengelurus hati. Pula baru ngagai pengelur program UFM Adi Kuciang. Terima kasih.
0: Ya, jadi ingat kita baru dengar ke Hello Y Limbang, bukan kau pengeluar program dari YFM Limbang, Hana Maria Lama. Terima kasih dengan kawan Hana, aku dah berkongsi ke berita dari Limbang ke Lama itu, bukan kami dalam segmen kita, teka awak Sada Lemai YFM. Okey, jadi sebenarnya munyi kuda daripada aku tadi pukul 6.30 lemai, nur kami berkongsi ke pesan ke BC diterima kami bak YFM. Okey, jadi sebenarnya ngatai ke pesan berat ke BC diterima kami bak YFM. Jadi itu ngenang berkawal ngau info hari upis tinggi mata ke Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sari itu 8/6/2006 berhingga pukul 4 lemai itu tadi dalam keadaan 12 jam di bagi menua kita di Sarawak tu. Okey, jadi muak ke lemai itu hari di pelabak hujan gau ribut kudik jadi bak sekendur di Kuching Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Okey, lalu muak ke malam nyentuk ke tumuh pagi-pagi lah di pelabak hujan bak sekedandur di Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Lalu hari manah di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Gau Mukah. Lalu tikas pengangat hari antara 24 nyentuk ngagai 45 darjah Celsius. Jadi jam tadi info ke diterima ari Siti Hawa binti Ismail, pemesai rupiah sing mata ke gari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terus dengar ke kami dalam segmen kita itu ke awak Sadalmai YFM.

0: So kalau bagi rumah dia tu.
1: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terima kasih dengar lebar lagi terus. Ini ngakai kami dalam segmen Tak Ke Awak Sada Lemai, Lemai hari 1-8 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi, munyi kau tadi semaya aku tadi jam ke dia tu nur kami ngatai ke pesan berat ke bisi diterima kami bak YFM, pesan ke bisi dianjung bala peninga tu ngagai email kami yfmiban@gmail.com pemegak pesan ke bisi dianjung ngagai lumur WhatsApp kami yfmiban. Okey, jadi pesan ke terubah ke lemai tu pesan nyetas sulit. Okey, pesan nyetas ulit niang Catherine Umbau anak Atan madah ke pengawak nguan ulit kena malam 12/6/2026 ianya malam hari 5. Jadi pengawak ngetas ulit dekat diatur pagi hari 6 13/6/2026 pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi ndur ngintu pengawak tu baru mah empati tau ke rumah tabur Ulu Jih Kenawit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba pedai Kenawit tuah bawan sungai Majau Kenawit rumah Boni nanga Germai Kenawit rantau Kemidiang Kenawit nanga belawit sungai Poi sungai Sebindang Pakan Lipus Kenawit kabar melayan ke dia ba sungai Pakuah Oya rantau Dilang Kenawit serta kebelayan kenglalan yang Catherine Umbau anak Tan. Jadi semua dipinta datang magang ngagai rumah empati atau ke rumah tabur Ulu Jih Kenawit. Okey, pengawak ngetah sulit niang Catherine Umbau anak Tan. Okey, jadi nyap pesan ke terubah, pesan kedua ke lemai tu pedingnya, pesan tu datai Ari Edwin Ijua anak Igai. Madai ke pengawak ngetah sulit ngga muai yang terbalu niang indai sida ya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan ianya bini Igai anak Andan. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 13/6/2026 pukul 9 malam ngena cara sembahyang ke diatur ba Fu Siu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba Blungai Putih Laduang Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai pemegak kabar melayan ke dia ba Niah Rumah Digat Sebindang Sebangkoi Sekuau Tamin Jih Kenawit Dap Teku Binyu Lambir serta semua kabar melayan kedoleh disebut ke di magang. Jadi minta kita semua sampal datai ngagai pengawak ngetas sulit ngga muain terbalu lemai hari 6 13/6/2026 ke diatur bak Fosio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Okey. Jadi penerang kasi lihat kita tahu bertelefon tak ke bertanya ngagai Edwin Ijua anak Igai ngena lumur telefon 011-1911-5688. Ya, jadi yang tadi pesan ke diterima hari Edwin Ijo anak Igai madah ke penyawa ngetah sulit ngga muai terbalu niang indai sedaya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan hinyak bini Igai anak Andan. Okey, pesan ke sekali tu pedingnya, pesan nyata sulit nganyuan terbalu lalu berantu. Pesan tu diterima dari James anak Canggat, madah ke diri dari rumah ex terumah Igun atau ke rumah Gerunsin, ianya terumah baru. Nanga Taruah Jalai Bukit Engkerbai Lubuk Bemban Mukah. Okey, jadi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Igai anak Tugak tau ke apai jena kena malam hari 6 13/6/2026. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur bar rumah ex tu rumah Igun tau ke tu rumah Gerunsin. Okey, rumah Gerunsin ianya tu rumah baru nanya Taruah Bukit Engkerbai Mukah. Jadi pengawal Tembok pengawal ngata sulit lalu disambung dengan pengawal main terbalu lalu berantu. Jadi pengawal tu dekat dintu ngau cara sembahyang. Okey. Jadi yang tadi pesan ngata sulit nyuan terbalu lalu pengawal berantu. Okey, pesan ke sekali tu pendengar, pesan pemati. Okey, pesan pemati itu diterima hari Nikki anak Joseph ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilik. Madah ke pemati apa ya? Lidam anak Kasin. Madah ke pemati Lidam anak Kasin. Okey, jadi niang Lidam anak Kasin tu dan adai kena lemai hari 6, inya 6 hari bulan 6 tu tadi. Lalu dekat di Sungai Balamayuh, bak rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumur 14. Lalu dekat Danjuang kena 9 hari bulan 6, 2006 hari 2, pukul 10 pagi bak pendam Lambir Daya. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum belayan ke dia bak Sungai Liam 3 buah rumah, kaum belayan ke dia bak Seloi 2 buah rumah, Satap 3 buah rumah, Malang Bakung, Selepin 3 buah rumah, Sungai Nipa, pemegang kaum belayan ke dia Bakas Bakung, Seruas Bakung, Tabing Tinjar, Kuap Sibuti, Kelitang Sibuti, Temam Bakung, Macan Kenawit, Betung, Penasuk Sibu, Rasau Ngau Niah. Ngau semua kenglalan yang Lidam anak Kasin tu dipinta datang ngagi rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumbur 14. Ya, jadi yang tadi, pesan pemati ke diterima hari Nikki anak Joseph, ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilik, madai ke pemati apa ya? Ianya Lidam anak Kasin. Okey, jadi yang dengar pesan ke bisa diterima kami ba YFM ke lemai tu. Jadi sebelum aku macam pesan ke bukai, kita ngetul lama kita dengar ke dulu lagu. Okey, lagu The Crew Ngau Phyllis, ngau lagu Sempekat Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
4: ya, ya, sekali tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan 7.25 pesan kemampayan ya kenalah di hari Taik itu lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

okay, tau anjung agak email kami yfmiban@gmail.com, pemegang nomor WhatsApp kami. Okay, jadi ngeratai ke pesan berat ke sekali itu peningang. Pesan pemati. Okay, pesan pemati itu datai Ari Bintang anak Jemariang tau ke Indai Jimbau. Madai ke Indai ya, Banun anak Buyo. Tau ke ini Nanai, tau ke ini Jimbau. Udah nadai kena pagi 8/6/2026 ba rumah sidaya, okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan ke ngelala niang tu ke dia ba rumah Sangan, rumah Alin, rumah Cabo, rumah Anthony, rumah Gagat, rumah Kayak Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina ba Salim Kiba. Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Oya Junako, Spiring Pulau Nuduang, Kemuyang Sungai Nibuang, Menyan Sengan, Salim Belalang Balengian, Ngau Bala Anak Niang Jimbau, ba rumah Liba Bua Julau. Serta kepelayan kan boleh dirintai ke Magiang ke ngelala niang Banun anak Buyo tau ke ini Nanai tau ke ini Jimbau. Jadi niang tu dekat disenggai ba rumah Membuas Kelamak Subak tau ke rumah Sangan ke baru dia tu ba Ulu Sungai Salim Sibu. Okey, jadi niang dekat Danjung kena 10/6/2006 kena hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Okey, menerang kesil ya. Kita tak bertelefon nyagai Indai Jimbau ngelalui telepon 019-555-2161. Okey, aku nyebut baru 019-555-2161. Tahu ke bertanya ngagai Nanai ngelalui umur kebisi ditinggal kira itu 013-562-1064. Okey. Pesan ke sekali itu berdengar, pesan ngetah sulit dituju nyagai kabar melayan ke dia ubah rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Munggur, rumah Meluda Kampung Ibul, Merbuang Merio, rumah Tinggau Lubuk Pantu Engkari, rumah Bada Nanga Talung Ulu Engkari, kabar melayan di Ensurai Abau, Basi Geligau Engkelili serta semua rumah panjai ti semakai ngau kabar belayan tinglala niang miah ana unggia atau ke uma. Jadi pesan nyata sulit niang miah ana unggia atau ke uma atau ke bini matu ana ubam deka diatur pagi 13/6/2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi kena jalan sembayang. Jadi semua kebelayan tulisan dipinta datai ngagi rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili ngau ngulu pengawak tu. Jadi pesan tu tadi datai hari matu anak ubam hari rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan ngetas sulit lalu ngelumbung datai hari budit anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai melinggang. Madah ke pengawal ngetas sulit niang bini ya, ianya Tani anak Agas tau ke Indai Josh tau ke Indai melinggang kena 12/6/2026 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas kena pagi 13/6/2026 lalu ditampung enggak pengawal nyuakkan terbalu lalu ngelumbung bak rumah Sidaya bak Sibu Jalan Camar 1A1 Lumbur 1B. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia bak nanga Gad Kapit nanga Ibau Kapit nanga Lajan Iran Suang kabar belayan ke dia bak Balih Kapit Kampung Sentosa Sibu pemegia di Sibu Jaya serta semua kabar belayan ke ngelala dipinta datai maya tu ilah. Okey, jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Josh anak Budit kena lumut telepon 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit kena lumur 011.

0163866174. Aku nyebut baru mau telefon Josh anak Budiat 0189026877 tau ke Kastina anak Budiat dengan nombor 0163866174. Okey, jadi nyapa dengannya pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM Iban ke lemah itu. Pesan KBC diterima kami dengan acara email. Pemegang pesan KBC diterima kami ngagai lumbur WhatsApp kami YFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi terima kasih banyak. Lepas lagi terus segala sejalan dengan kami. Ninga ke sada lemai YFM. Kena sarito lemai hari 1/8/6/2026. Okey, anda mindah ke Bukai. Tentu ke kita terus segala sejalan dengan kami. Jadi pukul 7 lemai itu lagi endor kami keluar ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, jadi kita berperinan dalam dunia ngau lagu ke sekali itu lagu Perahu Mit, lagu kedebaik darah Helena. Okey, terus tinggal ke kami sada lemai YFM.

0: Kalimantan, Binali Hari, Kadalamay, San Marindang, Malay.
1: Y FM, Sibulay, Sijalay.
2: Ya, YFM segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi dia tu dengar jam kita pukul 7 lemai. Kita semua dengar ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai.
3: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita. Senentang awak Berancau Tikai baka kelama itu. Jadi bawa minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ah ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010 ah. Jadi baka kelama itu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller nak uliah tau kena dai meri notice ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notisnya diberi ngagai commissioner data controller mesti kak madah korang kempu datanya pasal data breach kekaknya di lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke commissioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku nyanggai section 133. Jadi tu disebut offences by body corporate. Siti syarikat atau kepebadanan. Nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer, manager, secretary or other similar officer syarikatnya, body corporate-nya tadi. Jadi, nanti penyalahnya bisa nyadi, ya tahu dituduh buat kod sama dengan company-nya empu, body corporate-nya. Lalu, moga tahu dituduh barasingan, ianya keterubahnya tadi, undang-undang section 133, subsection 1 yang berkait E, body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di court ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate-nya ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja ianya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breachnya digagak tak ke dikerja ukai hari pembenar ya. Ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi tahu ke ia nadai bisik sama ngau ngerja penyalah data breachnya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki silia awak ke penyalah data breachnya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding tau ke dipedak kot ti uliah meributinya tadi semina company-nya ajak tahu ditemu salah tang pekerja ya ndak salah. Lalu section 133 subsection 2. Jadi pasal tentang tu ianya nyebut pasal pekerja city company atau ke body corporate-nya. Bekeni ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non compliance of PDPA 2010. Lalu company nya tadi pun tahu salah. Nah di section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah about PDPA, lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ya bekerja company tak ke body corporate nya tahu sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja tak ke agent company nya maya penyalahnya digagak. Ia bisa tiga itik perkara kat diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak, pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company-nya. Itu buat section 133 subsection 2 yang bracket B. Ia ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik korporat bodi. Ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi nanti ia bisa salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010 lah. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ia benar berjalan ke pengawal pihak company, ia bisa ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010, pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tanti kita merhati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja agent. Agent tu tadi dilantik company atau ke corporate body-nya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja agent, agent ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ya sama-sama tahu salah. Reti ya buat section 133 tu nyebut pekerja tu ke ejen company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke ejennya sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke ejen company-nya aja. Jadi nanti disebut bak in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang bak PDPA maya waktu sedak bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia nyadi salah seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu disebut dalam jakor reputasinya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasan tentang agent liability, nanti agent kedelantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang, seolah company yang melanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai, the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees tau ke company yang nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bala peningat aku boleh merik pakai tiga titik senario satu ke situasi ya. Bakal A bakal bank tu data controller ya nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalan ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai seminak pegawai ajak. Berarti yang itu kita lagi ingat ke section 12B. Yang tadi section 12B subsection 1 sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. So intinya anda digagak tang pegawainya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang tinya anda digagak pegawainya ngobengnya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisa agent. Jadi marketing agency-nya proses customer data. Agency-nya nak jaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Jadi company-nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency-nya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Ha, tu tadi bekerti A City Company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data atau menguruskan data dalam company. Nanti itu jadi company pun salah dari segi undang-undang. Aban staff kegawak ngau marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Ha, jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisik salah agent, bisik salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke agent ya aja. Yang pupan sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 KBC berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita bakal ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita belah peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu bakal kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datang.

0: Ponta, Nali Hari, Sadalamay, San Marindang, Malay.
1: Mari, Segulay, Sejalan.
2: Okey, nyerinya materi kita baru dengar program Berancau Tikai Begulanggau Terabawan Mandi. Okey, nyeri jam kita ke detupinya pukul 7.15 minit lemai. Jadi pukul 7 setengah lemai lagi nur kami nabur ke berita lemai RUYFM. Okey, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dalam segmen takut awak Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari 1/8/6/2026. Okey, kita berperinang gaul lagu ke sekali itu. Lagu Ari Ego Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu, pemikir lagu Brian Ho, gaul lagu ke diberi nama Ukai Alai Diaw. Terus ingat ke kami, Sada Lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nak bor ke berita lemai YFM lemai Res 1 8 6 tahun 2026. Jadi terbatu batang berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya hasil ari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar 7 hari projek sekolah di Sarawak ditagak ketemu tahun tu. Subsidi ke bisi raban di Selinting, nyaga utai kediguna remayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Nya batang berita, lalu tu isi berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya ukai manifesto pengawak berpilih Perintah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madas ke skimnya di pejalai ke berpun hari benua tu kengembuan ekonomi ngau fiskal di tegap. Dalam post Facebook Sarawakku, Premier madas ke pemutus tika pejalai ke skimnya di pansut ke pengudah perintah kemujur negap ke pun penatai pemisi benua tu. Penatai pemisi benua tu kemajak nambah megak nentu ke penguntungnya oleh dipulai ke ngagih rakyat. Polisinya mega udah nentu ke semua rakyat Sarawak sama bisi peluang nyambung pelajar ngagai ikas ke tinggi. Nyalai skim pelajar tinggi percumanya, ukai semina nyadi katur dikena nyaga pengelantang rakyat aja, tak mega nyadi ke strategi tempoh panjai dikena ngada kemudahan mensia kemenyana serta ulih bersemekih. 7 hari projek nyaga ngau ngangkat ke pemanah sekolah di Sarawak di sadang dekat tembok tahun tu. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah ke semua 7 projeknya bungkus 223.64 juta ringgit. Projek tu sekedar hari 76 bengkah projek ke bisik di Prambu serta di Berjalai ke di Serata Sarawak. Kalai semua ungkus projeknya boleh 4.53 bilion ringgit. 27 hari projeknya sudah tembuk, 25 lagi benung digagak, lalu 24 kebukainya lagi benung diperambu. Yang maksud kerja itu sudah ya kejadi pengawal ndur nyerah ke projek nganti bilik kelas sekolah SMK Dalat, ngak projek ngagak bangunan bilik kelas kebaru sekolah SMK Semup. Pengawalnya diatur bak sekolah SMK Dalat. Berbangunnya dua bengkah hari projek tu, kadib jalai ke Opis Kerja Raya Malaysia ditetap ke bungkus lebih 37 juta ringgit. Projek ngagak bangunan bilik kelas SMK Dalat dibungkus 27.2 juta ringgit tembuk kena 30 hari 12 tahun 2025 tu kemari. Projeknya nyerangkum pengawal tinggagak blok akademik KBC 18 siti bilik kelas, bengkel, makmal, palan pentadbiran sekolah ngau mayu macam palan sokongan baka kantin, surau sistem pengatur juruk agu kemoden ngau tangki air kebesai. Kelimparnya projek bas sekolah SMK Semup dibungkus 10.56 juta ringgit udah tembuk gagak kena 16.1 tu kemari. Projeknya mungkur pengawak tinggagak siti blok akademik ke bisi 12 siti bilik kelas kelantang lagi ndur bala nembiak belajar. Kedua-dua projek itu dibejalai ke ngenak teknologi Building Information Modeling BIM ngau Industrialized Building System IBS. Terusan ditetap kulihnya di menggeri transit ke besai di Lawas ianya ngenak pengawak dibejalai ke plan besai pengawak pemansang bak kanang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Rantanya Liasan madai keterusan untuk sebengkah menggeri bandur ti semak benar nge Brunei tingujung ke kanan menonya bisi benar penglebih bak mayu macam bidang kelbagi bak sektor ekonomi ke Meraka antara menua. Kelimparinya sektor bertanam tupi megak tak benar dikemansang ke diterusan. Terusan megak boleh diangkat ke nyeri palan penyangkai ungkup lori kargo sebelah usidanya nerus ke pejalai ke Brunei ngau Sabah. Terutama ruang tengah mansut kerja ketua lebuya kenemuai
ngagai palan dagang ke dibuka ba Dewan Masyarakat Terusan di Lawas. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah dekat majak ngetan kesukuan ekonomi ti komprehensif kena nyaga penegak market kelimpah hari ti ngerembai ke bantu ngegeraban orang ke tekeruga ketegak belanja ti majak sai. Chairman Raban Pengatur Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan Merikan madah ke pemujur menua tu ngetan ke penegak diri lebuh ke petapi ngau penanggul ke data yang rimno luar ngandang bepun hari atur intervention ti terit serta tumu di pejalai ke. Tu sukung ngap ngawak tingatur polisi kauli merimpas serta atur kena ngetu di berjalai kena nyamin stok barang kediguna menua tu. Ia madai ke perintah ndang semampai bebenar berjalai ke atur tingerangkum upis menteri ngau agensi dikena mutar ke utai kenyadi ke mayar itu kelimpar itu nyaga penghidup rakyat serta nentu ke servis ke mensia mayuh li di berjalai ke ngau lancar. Raban Pengatur Krisis PPPK tip jalai ke pengawak sidak ribaruh Konsil Pengatur Ekonomi Negara megai tanggung pengawak ngatur servis tidak kena perintah mutar ke penanggul stok barang bak peringkat global kena di Tegal Penyarut di Asia Barat. Berbagunya Tan Sri Muhammad Hassan madah ke polisi subsidi perintah jam ke dia tu dekat nentu ke belanja perintah oleh datai baraban orang ti amat berguna ke bantu. Subsidi perintah dia tu udah ngalih hari bantu ke diberi ngau cara ti luas ngagai bantu ngagai raban orang kelebih lagi di selinting. Atur bakanya oleh nyaup ngurang ke subsidi ke pantis kelimpah hari tergap ke fiskal. Utai kemajak berubah di serata dunia megap guna ke pengawak merik subsidi. Kuota ngau pengawak ngagih ke bantu ti patut semampai di serniah baru alai tentu ke subsidinya meruan merimpas di mana serta senutu ngau utai kenyadi ke maya hari. Kawal kerjasama tirat antara perintah raban pengatur penyawa ngau company utility nyandang tunjang pemansang grid kuasa ASEAN. Perkara itu dipansut Ketua Pembesai Eksekutif Raban Sarawak Energy Dato' Syarbini Suhaili bak randau ubah kuasa 2006 ke diatur di Kuala Lumpur Bedau Lama Tekudah. Yang madah ke integration kuasa bak genturung ASEAN-nya berguna pengeranati hari perintah. Saub hari company utility dikena ngadai ke polisi serta berjalai ke penyawa mega dekatnya di ke pemun dagang kuasa karan ke Meraka antara menua. Dato' Syarbini madai ke penyawa ti bersambung ke grid karan antara menua-menua ASEAN mega oleh nyaup madai ngadai ke kuasa karan terlebih entap kelimpah di tengurang ke ungkus kena ngeluar ke kuasa karan. Muhammad Farhan dari College Vocational Matang ditetapkan jadi champion kategori solo TVET Idol 2006 ke diatur berserimbang ngawari TVET negara di Putrajaya. Pemujurnya megak udah ngayan ke penau ke dikemisi Bala Nembia dari Sarawak bak tingkas antarabangsa. Ngau pemujurnya yang terima prize duit RM3,000 ngau sertifikat. Lebuh terjaku ngagi RTM, pengajar tinjempulang ke Muhammad Farhan, Alexander Nyanga Boniface. Madai ke Muhammad Farhan tu ukai semutik ke belagu, tamegak sama ngau berlakon serta mujud nereati bala juri ngau orang kedatai medak. Hari TV Negara 2006, inyak pelasar ti ngempuruk ke raban orang ke berkawal, ngambil ke bersaup ngelati ke ekosistem TV di menua tu. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Atur terlebih jalai ke skim pelajar tinggi penyuma yang hasil dari penegap ekonomi menua itu. Pemansang infrastruktur pelajar tujuh agi projek sekolah di Sarawak ditagak ketembuk tahun itu. Subsidi ke bisi raban di selinting, nyaga utai kediguna orang mayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Yang dekat berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: mulai sejalan.
1: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyari ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereofonik.
1: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban maya lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Linting hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
4: Gulai sejalai.
3: Gulai sejalai. Terima kasih lagi berkenaan dengan kami buat YFM. Berita Y Arena di pun ke kita ingat berita buat dalam Sarawak itu. Kali Kompleks Sukan Sadun Jaya dibungkus RM15 juta dibenuh digagak diatuk dekat di Sadang Tembok tahun baru nyin ila. Pada yang buat Kompleks Sukan tu digagak nitih ke spesifikasi Olimpik lalu nanti Oda Tembok ila dia mensia mayuh serta palan pelajar boleh ngatur mayuh bengkah program kebukawa ngau lumba ngau main Oda tu ila. Berita kenangkan kenyap berita badminton, pemain tabur lelaki Malaysia Gozife Nor Izzuddin Rumsani udah boleh champion pekiat badminton Indonesia Open kemari. Pekiat itu diatur bahawa Istora Senayan kalai bahawa ringga final seduaya udah ngalah ke pemain Indonesia Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10. Zife Izzuddin ke dia tobat ranking ke-8 dunia. Dah ke menang bahawa Indonesia Open, seduaya boleh prize RM432,443. Bulan 1 tu tadi seduaya megak udah boleh champion Indonesia Masters, megak ngalah ke pemain kesama. Kita tengok yang gagal berita antarabangsa ke sekali tu MotoGP Hungary. Lomba Moto3 Malaysia Hakim Dennis aksiden bak round ke terubah lomba MotoGP Hungary ujung minggu yang kemari di ujung ke yang tak boleh nikit podium bakal lomba ke sebelah tu. Bak MotoGP Hungary Hakim ngepun ke lomba bak grid ke 19. Berlomba tu Maximo Quills RCF Moto Graviota Aspa Team udah boleh.

0: Jadi berkedok ke sekadar pemutus tim berlaban bak friendly match. Kalai Portugal ngau Chile udah berlaban kemari. Pemutus ya Portugal ngalah ke Chile 2-1. Romania ngalah ke Wales 2-1 mega. Albania alah 0-1 ngelaban Luxembourg. Amerika alah 1-2 ngelaban Jerman. Switzerland ngau Australia bersatu di ujung ke pemutus seri satu sama. Panama seri ngau Bosnia and Herzegovina. Bolivia alah 0-4 ngelaban Scotland. England ngalah ke New Zealand 1-0. Qatar ngau El Salvador seri 0-0. Jamaica alah 0-1 ngelaban Afrika Selatan. Brazil ngalah ke Egypt 2-1. Venezuela alah 1-2 ngelaban Turki. Curaçao ngalah ke Aruba 4-0. Argentina ngalah ke Honduras 2-0. Afghanistan alah 0-2 ngelaban Pakistan. Lalu Oman ngalah ke Mozambik 4-1. Ini sekadar pemutus friendly match tim ke BC berlaban bak World Cup ngam ngat tim ke nadai berlaban bak World Cup ngam BC ngatur friendly match bak dalam kandang minggu tu. Okey, jadinya ngujung ke Y Arena kita sari tu.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Minting hari 1 pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Sigulai sejalai.
3: Okey, jadi nyam baru dengar, kita baru dengar ke Y Arena. Siti hari program tadi keluar ke Daniel Steven dari YFM Iban Artem Kuching. Okey, jam kita ke dia tu 7:49 lemai. Terima kasih dengar lepas lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita itu ke awak sadar lemai YFM dalam berkelama 3 jam berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, terus kita berperinah ngau lagu ke sekali itu lagu ke dibaik Karen Libau, lagu Bersrakup Ati, ngau lagu PB Chloe, lagu Aku Ukai Ipa Nuan. Terus dengar ke kami sadar lemai YFM sekulai sejalai.

Okey, berikan jadi pukul 8 malam terlebih ini luar kami keluar ke program Leman Budaya Iban. Okey, tentu kita terus segulai sejalan dengan kami, ninga ke Sadalamai YFM.

0: Ya, jadi yang berisah malam dengan kami semua pada peninggal ke Bisa Buku Lain Gaul kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan kami semua pada peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kami pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang lempang ke Terimpu. Hangat datang ke diri ngagai kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Rempu tu kur semangat meruan di sangguang petara lah nyalai ulia menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, banyak banyak ne. Alaban nanti kita berarti ke sari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan di sampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari yang baik ke tu pengawak ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak rikawai tu ne pengajar. Jadi kenang kita ke sari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih ketanya Nuan Nje. Jadi ote ba me 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku mainnya mayo bansa lalu jam tidak break, nak tentu banget cukup dong ngerintai ke semua. Nyali tua kemarin, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang nyoran nak amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang. Jadi kelebarnya kemarin bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tir kena niki ke pengabang kena ngelalu ke pengabang
0: nuduk kepala pengabang
1: jadi tentu mayuh mah ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut ambil kemandian jaku geliga nak sempat tu ngagak contoh ni jaku ai ansa jaku muka kuju atau kenyah deh lalu ke keadaan lumayan ke berami gawai suah mengke balai bantu tadi ngatur pengawak beka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngaga ditanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang nak sempat disebut tua di tok makan lah.
0: Aku berkenan ke bukai pelabat ku pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mendo yang nanya cerita deh ukain ukain tu tak berjakut terus sama Rita Nuan nak ukain tak tu berkenyak deh.
1: Aku nak jakut berbuah ke mana didengar lah.
0: Ila kita berandau kenyak deh.
1: Tahu. Tahu nyak nya rindu berandau kenya. Jadi jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah daripada ke nuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miriang jadi kebuah ku berundiang ke nerima dekat meri mimit penerang pasap kare tu leban kare tu balak benar udah ada de kerandau ke bala netizen ya, ba social media bah media ramah tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri bisik sekedar muji bisik madah katur tu nyelai mimit patut atur badah segi macam-macam ya teh kada da da tanya daripada kesida deh bisik sekedar madah ke miri yang enam pelita tu tahu anang nak tu tu tahu kena beke tu tahu bekenya na tahu tahu kenya lah jadi lemai tu aku nguji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti ke sedap karanya lah awak ke mesti mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua tua ke agi megai pengarap asal agi rin megai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tual mai tu nya ngelubak ke penemu
0: yeah.
1: bak sentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya, yeah, nasi kiamat. Amak bunyi kenuan pengajar ada lah buah ke tepansak ke utai ke begenyak bak sebelah media Rabang. Lebih lagi buah Facebook deh. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang terimiring deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dengar tu. Lepas sudah udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu. Nyalai aku terus
1: nyerahkan tuan. Okey. Dah pelap aku. Dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangat tahu. Dia mumpuk nama hotel kerikat tanya sida. Mm-hmm. Jadi bala peningat semua. Jadi aku kayak berkenang ke pasal perkara tau. Ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai.
0: Yeah.
1: Tang bakal munyi ke aku selamat tau. Ngajak aku jat hati baru lah. Aku madah ke dalam punya nak salah bakal jakut tuai bekas malau nampun lecau bekas tawa nampun begau ku jakut jadi aku tu seminang natai ka penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu uli bertanya ketemu uli maca hari mayuh buk tiba kau ngau perkara tau deh berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaki gawak sebab bisik aku dah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
0: miring.
1: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur dan menua Melayu dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenang ke pasal miring tu kita berasa ke ukai utai terbaru bak aku leban mayu mau dar tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Iya.
1: Jadi bak dikena jadi ke pelasar kenang tu lemai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tau deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bala mbiak ke belajar bak IPT bak college dia tahu lah aku maik sida berarti ke pedak bak bub serba arti jaku iban kita keluar ke tun juga foundation pedak bak daun 886 lagi inti semak kita sempat medak pedak bak daunnya lalu bak a comprehensive iban English dictionary dia keluar ke tun juga foundation mega pedak bak daun 1234 tak betul suun
0: nak
1: daun eh 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih samalah tang semina ba ba ya kena mo doa tu tadi nya bisi salian dia ngagai jeko English dah jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba buap serbar ti jeko ibannya ya madah ke leka jeko piring ku ya nya dat jeko nama lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara satu keduanya dia kena kita minta ampun lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita ngenatai ke pesan ngenatai ke niat natai ke peminta ngagai petara kita ngah medak piring ngenak piring deh nanti sempat lagi mayu tahu tai tai tahu disebut kita bersendang tahu deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah ame kemudian kita dia adalah babas de kampung puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya kesalu daripada nya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri jadi dia nak ada utai bukai kita bisa main asik kita ada buka bergaut muka bungkus asik lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita lalu dia selit ke kita lalu padah ke kita baduk sudah belayaknya entah deh hanya piring makanya jalan kita adat kita tadi ngenatai kepesan ngagai ngagai utai ke depan kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebuk tau ya kada sebut ti tau de kena ngagak piring ke ya dinga kata bala peningan deh. Ana na ingat kata leban tu. Nanti timpang nanti siti ari Uteto nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tahu dekumai kita bisa penimbang dah.
0: Aho.
1: Ya ke nomor satu di tu aku tu macam ni teh keripih teh ditulis ke dalam buku nya lah. Bala peninga enggak bisa cara bukain nusun. Ko ya di tu teh kena tahu nak yang kaum asih amat. Asih pulut. Telau ku ya tang kena ku aku nak tentu datai lagi jaku telau tu. Ngai ke kita ngambil telur nak dia telur manuk ambil telur tiat nak ya ngadi atau dia telur manuk lah tau ke telur burung ngadi telur ticak tentu ngadi
0: tau
1: ketupat sungki renai bisa orang nyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih kapuk ngau ai tua tu ke tekna tau de nak de kena lebo maya kita
0: miring
1: ngaga piring lah penerang aku si lain mimi ada cara tau tan semua di tu magang lah
0: ya utai utai ke digunanya sigi bisi dia magang
1: bisi dia magang lagi kita data dia ha jadi atur miring yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tau sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dodi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban nyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangat nusun ngau lenak pasal tu lah miring tang karanya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujung tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi dia menua kita, dia menua batang bali, batang raja din. Cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leke jaku. Nanti ia site piringnya. Kumai sidak ia piring site. Piring site tu tajak ia dikumai kita piring site. Ia dalam menua batang air dikumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi induk piring ngundan site pingai aja. Siti pinggai aja, tang dalam pinggainya, bisik ngundan semua utai ke disebut aku datang tadi.
0: Yeah.
1: Nyerti itu ke piring siti. Jadi, udahnya disebut dia di tok, ya, piring sekali tiga. Jadi, dia di tok, erti piring sekali tiga, hanya tadi. Semua perengkat dia kena ngagak piring. Ya, kakaknya dia dituang. Dituang tiga magang.
0: Mm-hmm.
1: Maka, lekap sirap pinang.
0: Oh.
1: Ada penyampur daun ruku, penyampur daun sirih, ya. Ya kengenya di biar jeput ga ambil kebagian renai nanti ya tiga tiga jeput ga ti tumpik tiga tek ga puluh tiga jeput betul kenyak kerti piring sekali tiga yang aku bala kabanku di menua betara jang dia dulu dia tentu bisa ingat kata udah aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut dia
0: sidak dia
1: jadi kita di menua batang air kilik kita kita nyebut dah turun
0: ya meh
1: aku jago turun piring deh.
0: Yeah.
1: Piring turun tiga, piring turun lima teh kenyang deh.
0: Yeah.
1: Tang ya jago perkara teh sama lah.
0: Ayo teh ke sama ke ya nih.
1: Jadi ku ya, jadi ni teh ke ripiah di menua Batarajang ya nyebut piring piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring piring tanam. Sekali tiga tau ke bak kawai besar deh. Bila tanam berarti kena orang nanam panduang ke di timang lembang-lembang deh. Jadi nyak cara dia menua Batarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyempingai tindur nyimpan induk piring semua perengkah disimpan dia. Nyak kerti itu kuya dia tang di menua Batarajang din piring ya segi derintai ke renai derintai pulut derintai tiap piring sekali tiga ke rintai pingai renai pingai pulutnya lalu buah pinang apa tiga ge tang nak mungkinnya tiga pingai
0: ya ke
1: buah
0: pinang tiga rintainya ya ke pemadu baruahnya pengajarnya
1: nak dalam menua Batarajang bisa piring si teh kaya dah. Lalu nak sebab menua batang air piring ke madu baruannya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawa. Jadi piringnya piring dua. Jadi piring kak dapat tara hanya piring tiga laban derti piring tiganya lebok tara medak tusun piring kita tiga ia medak. Oh, si te dipinta anak manusia aku ya.
0: Ya piring pinta leban, ne.
1: Leban piring pinta semua man, macam piring pinta ya mesti mesti ke mekang.
0: Mm-hmm.
1: Piring mekang. Kebuah uh-huh. kita ngagai mekang ngambil tara medan. Oh minta anu orang tu ya. Uh-huh. Leban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam
1: malam bisik celak bisik
0: angat, angat.
1: Mm-hmm. Bisik laki bisik
0: indo
1: indo.
0: Mm-hmm. Ha.
1: Piring pun kurang lebih kenyal.
0: Oh, okay.
1: Dalam penghidup dah. Aku mendak perkara itu sama maka nama aku kata ini nak cakap Inggerisnya main nyebut kenyak aku masih dari universal
0: mm-hmm.
1: otai berkenyak tak bak pengharap bukai bangsa bukai main mah maka pegai bak penemu otai berkenyak deh. Okey kita mendak tujuh miri yang diteh kada bak bubnya tadi jadi dalam bubnya ia madah ke kita miri yang siti ada tujuh miri yang lebih maya kita berancau tikai gawai ya kita mensak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai ke kak kermai kita nya dulu lah siti nya udah nya piring siti nya piring untuk papas
0: yeah.
1: Jadi nya pakai dulu de kerja kita laban awak kan untuk papas nak ngacau nanti ya udah de break kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nomor arti itu kuyanya.
0: Oh.
1: Piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piring yang selwa, jadi piring antu jahit lah. Antu tekak ngacau piring selwa. Piring yang abang atau pegawai besar. Piring ngetas pintu, jadi bak menua bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik biliknya lalu ngenjuk ke ngidang ke piring dulu dah. Ngatur piring bak mua pintu.
0: Tiap biliknya?
1: Tiap pintu ke buka. Leban adat gawai ke nyelai dia menua. Adik gawai asal.
0: Mm-hmm.
1: Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dasuh orang tuai, dekumai ngerja pengawak, dekumai ngetas pintu.
0: Yeah.
1: Nanti keliak, uliah, mek ketah ya gak, kulit, pintu kulit kayu, de tangan mengena rutan. Ketas oh. pintu, entah ada engkah ketisi, lalu-lalu yang engkah kebak penyurai.
0: Oh, oh.
1: Lalu pintu bilik, lenga-lenga
0: oh.
1: sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu ditutup kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi derwai
0: oh.
1: lalu orang ke derwai nak tahu ngacau utai bala induk ngerja pengawak di bilik kebuah peta, pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita lalu tamak nitiah ke peminta kita ada biliknya kena kor tuai
0: oh nyu dia tu nyu layan dar ga ngetas pintu
1: jadi ngetas pintu untuk tadi lekat jakuk ya ada kena tang pintu nak mega ada ketas
0: yeah.
1: tang bisa orang ke siro ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sidak ya ada pintu buat apa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya sidak ya lalu udah nabak ke piring udah miring sidak lalu ngetas hubungannya
0: mm-hmm.
1: nyak ke tanah biliknya tahu nor tamak tahu nor minta tahu nor temui datai tahu nor pengabang
0: tamak
1: dah
0: mm-hmm.
1: nah, kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi ia madah ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisik piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak buak panduang hanya semua itu nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nemur tinya piring sengala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kan rang itu ngai ke bala anak tua kena nomor T lebuh kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuh maya gawai iban selalu bercenaga ngan atau babi
0: yeah.
1: arti bercenaganya babi tirka dinto maya gawainya tadi lebuh udah makai piring lalu depadah ke kita ngagai babinya tadi atia lebih udar bunuh atia dekat depadah lalu iban ke landiak maca ati babi tu tadi dekat medak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemana hati babi ke bisi dia an ya kadang-kadang marma kita harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pen lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dia bunuh kita ke orang te kat nurun belalang sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana
1: empat penyakit sakit dia deh pedu ya nada yang pedu kuru nada yang pedu lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia tentu ya kurang ke kat nurunnya tadi nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok kok nyak ke depadah kati babinya
0: nyak ke de timbu orang
1: nyak ke de timur
0: timur
1: tak nanti orang ke pergi nak nak berani mi anu terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun leban manyo dah nyade lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai melaya sedak ke gugur ke melaya manyo cerita cerita sedak sidak ke gugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang rani ngasih orang bujang raninya mengambil semangat sidak ngagam Melaya sidak bercerita ke utai kenyadi betelai-telai ngopang diri sano tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sano hari kalau lama maya sidak kan dulu
0: sikit bisa cerita
1: nyat ke ke de tampung ku tau amat ngendak tak apa kita nemu jadi di mana petaraja piring nanti piring kena kita ngemar ngibun nantu palaknya kumai sidak piring bukung lalu piring kena kita ngibun bilik nya kumai piring araga bilik engkah kita basukut bilik tang tuju kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sintu engkah basukut bilik tu tadi nya ngambil ganti bakal kuasa jai bisi tamak ngagi bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi leka jaku miring tau data dari leka jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya di kumai miring ianya pengawa ngaga piring. Terus ke nah?
0: Ya.
1: Bala peninga tak terang aku tadi. Sekedak kita ningal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya nyalai namunya nama pirian nada ya bang menurut kami ninga pirian munyinya jadi penemu bala kita yang tadi segi kenuk kaku bisik pengamat bah kebuah bakanya laban cara iban miriam bak menua semengka-sengka segi bisik nak tentu sebakar ya tang tuju orang miriam sama ambil ke contoh dia tau hari kita tidak baca aku di menua kaban belayan tua ke dia bak menua seratus seribas betung cara orang miring dia semua utai teluk di belah piring lamar siria di cebik semua ada
0: kalau aku mendapat
1: lalu berkenyak megak di menua kapan aku maka di menua balau di sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sudah.
0: Aw laban ngesidak tu nyelai ke pengajaran ni laban nanti kita berarti ke. Ndak ke kita mantai ada laban sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak aku amai munyi konuannya tadi bisi ke dicebik orang. Teluknya dah lah. Jadi ya ke depedak aku ba kami di pengajar sigi ndak debelah teluknya nang segalanya.
1: Okey lagi aku nak ndak medak ke cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus ribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur radia miring ianya nitiah kajal sepuluh gana leban sepuluh gana tu tadi lebuh ya namanya lelang belelang agak menua bukai tersaat sebenarnya nitiah ke dia ada seorang mentua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke de sayau ke apa ya entua ya ke de sayau ke iyalah ke de sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah gin ke dalam tanah datai din medak melandak ke de tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di perubat tu dah semeruga na gerai mah.
0: Oh.
1: Tu dah landak tu tadi uluannya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum kanan tadi nan mujale mulai ke diri ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi di menua di anak semeruga dien. Jadi nyadi tu dah semerugah tudah semerugah na tadi jadilah ngau ndun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh tu tadi deh gegaruah de dana danggur rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya tak menak muka-mukai maya sidak ia nyoka melapinang induknya tadi udah detunang busur mawang tiap nama Bujainin.
0: Oh.
1: Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lalu maya sepuluh gananya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi tu sate lah semerugah kini ku jalan mutar kita ya jadi dia ada beri rop makai beri rada nak ke makai balap ngabada nak ke balap kini ku tuai ngau nupai balap ngabang tuk makai ungkup nuan untuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainian ngau semerugana jadi ngau Bujainian tu tadi tak di tengah lek ya makainya
0: kediri ya
1: kediri aja jadi ngeri ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngaso bala mayuhan tadi ngambil daun daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah ku jako jadi lelaki jako terkena ya inya piring tau masa piring ke kita ya ku jako mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama bagi kenya nyale lebuh maya semerugah meda adat semerugana mana hama bekenya ya perlu ngambil semerugana jadi kam nantu hanya ke cerita nyale berkah rinya tiap kali iban di menua seratus seriba sendiri tiap ke penemu ke dajar semula kena bakal ke ditulis seniang berdiri sandian dalam bub sengala buruang atau bub raja duruang yang tadi sedak yang nak pilihan cebiak pakenya okey nyak
0: pesat cerita ya nyana
1: ya jadi dia menua batang aik ngau batang rajang sedaknya datai rekor lebih datai menua tak sama dia bak ngulu batang kanyau ngawarin peran ngilik batang air lalu mindah ngege menua kenamin mindah ngege menua baliah kataskin ke nyade orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau nyadi lebuh maya abak piri yang tidak jar orang pangau teluk nyala teluk segala ada kena ya, daun sirih
0: nak dicebi ya
1: nak dicebi ya daun kelayat nak dicebi ya hanya jadi hanya ke buah ya piring nak sebakal lalu lebih banyak piring pun didang ke didar ke piring pingai piring jadi malah peningat semua ya tu penemu tu uli aku macam lalu anang umai ya penemu aku
0: uli mansi ya
1: jadi nyak pasal lah piring awak kaku neras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miring kita miring aku tu ngamik leka jaku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai ku harap kaya besi ningan ti besi ningan ya lebah-lebah maya ngintu bala bujang berani ke dia so ngamik semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngagai Melaya subah ya besi jaku ku ya pengawak miri yang tu kuya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu nyak merti kita miri yang nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang utai kerja kita dekat nyadi magang-magang lalu kita ngerja pengawak nadai dekat ditinggal penusah nadai dekat bulia pemedis kita iban percaya ke diri empu bisik tara nyalai berdarah tu macam cara kita menatai ke peminta, menatai ke pesan, menatai ke tuju hati, niat hati kita yang agak tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai, report pasal operasi mai pulai
0: bala Bujang Rani
1: dalam tahun 2011 ubah dah. Dia nyak disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 maya miring ketungkah Bujang Rani ke dasar ngagai Melaya dasar anjing kubang penam dia lalu mai penamnya pindah ngagai menua kita ada Sarawak kita dah. Jadi berkat dari semua otai kerja tu tadi, kur semangat lah semua pengawal ngujur mendari kerjaan, mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembok.
0: Ya.
1: Jadi erti ya, ada pedak petara meh pengawal mayanya.
0: Nyalai utainya ngai nak berpiri yang nak pengacara.
1: Nyalai utainya ngai nak berpiri yang.
0: Ya. Jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benar pengajar tajak pamakenya sekedar hari penerangnya tadi Marmat kita nya tadi lebih lagi ba nembi arabak baru tu Marmat ia kak merti ku tanya deh. Jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku hari orang ke udah kalak mansi perkara bekau ngau miri yang munyi nuan tadi deh. Hari penelebak nuan tu tai ke depansi utai ke ditanya nuan deh. Jadi pelabak kaku ulih nuan terang engau siliak ge namanya bekau ngau pengawak miri yang tu ngakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisa pengamat Pak Jako nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau udah kalah nulis bah magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bah SMK Semanggal. Buat aku form 6 dalam tahun 1977
0: menya.
1: Aku mansik pasal Miriam. Mau main kebuah mainnya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perkapir yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ko nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nak kat maya ku ke bisi peluang gawak ba upis di ale pengawak tu diguna menya subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat. Nak puah mengiga orang kekak. Jadi berjalailah kami seluruh sekayuk menua Sarawak. Mai wakil tiap-tiap itik menua. Sapa tekak, sapa tetelbak, sapa tetemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu hari pada sidak nemu aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku menang pasal arti Rama Miriam bala peninggal. Jadi arti leka jaku Piriang, ngau Miriang tu, bak penemu aku tu, begitu. Miriang tu, jangka aku menyuruh bala peningat tu adin bersuju. Bekawal ngau pengawak, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya. Pengarap lama Iban. Lebanti orang kuda megai pengarap baru, nak ya Miriang. Lebannya, sidak ya udah berpasuk pala udah de baptize deh sidak udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kirka denyuk ngagep taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itik tujuh miring dito kada pelatih aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah petara. Kita udah merik kita berkat, udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal. Jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam tadi minta, tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup, lalu berkat dalam penghidup, lalu kita minta berterima kasih ngagai tara tu udah merik kita pemujur dalam penghidup. Jadi bekaul ngop karat tau lemambang ke mayuh depan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya lemama bugan menyala lemama labar mamba jalo lemama umin mamba kanyan nak aku tanya jadi ba sentan tau ku wat ku nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring lapan. Genap piring lapan nak ya kita ngagak piring empat piring lapan nya piring kena kita berterima kasih ngagak tara laba-lebuh tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik kita nadai selalu minta aja lalu kedua piring lapan ya piring lapan jadi piring keduanya kena kita nyukul tau ke minta sukuah minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat belal, nurun pergi anak kita boleh namanya
0: pengawal
1: dia boleh pengawal ada seorang jadi polis ada sedadu di Melaya apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi pilih yang tau dia kena nyukul ambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untuas eh. Nada yang tengah caw.
0: Awalnya ke sebut kita hanya piring nyukul. Tujuh ya, rintai tujuh
1: aneh. Rintai tujuh lah nyukul, lepas minta.
0: Iya.
1: Lepas nyukul kita minta di empuk gerai nyamainya, kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki, terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring, nemu tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyala macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari temiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode, nak berbalik. Jadi, nyak tadi, satu tadi piring, kita miring nunggah menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawak ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban pira nyukul tu ianya panggul lemah bala iban kak miring kak mang kak bumai deh dulu nyukul sida ya
0: ngendak tu ya ne
1: pira sukul tu kena ya leban kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat bangkara kita dekat nubang rumah sida semut rumah sida ular rumah sida jelu rumah nebang kara nu burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu
0: nyak pak pengawal ke miring tu pengajar nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kita aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke dia kena miringnya nih pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
1: jadi apalah peningan nanti beke nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kena utai ke pemadu dulu disedia kita tentulah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita ngagak tersang kena kita ngagak telingkang dikena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu atau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi tau nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapek jadi capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk buah pinang ciri kelayet daun ruku semakau dengkah kita dia dulu lah kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyak kena kita ngagak telaga piring udahnya patut buka sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air ngambil kendor orang ke jadi tuai ke dasar kita miringnya berbasa jari nanti kita miring di ruai berkeduran ke apa teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau karaga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita.
0: Awak?
1: Yang diguna artinya tadi tentulah ando kita engkah pir induk pir yang kau dah temu degaga, udah temu debiau kita dah. Lalu nangkan kita kita megap patut nyedia ke apa kumu tau ke kain depak. Lama utanya lagi diguna ando kena kita nyarayong
0: piring
1: dekat nak nyarayong panduan dekat nak nyarayong tersang kena kita engkah pir yang dah. Jadi dekat nama perengkat itu mesti dia gagak.
0: Utai ke dia gagaknya, utai ke
1: dia sediak. Nanti kita miriam baik ke dia tanah, tau ke miriam di tanah, tau ke maya miriam di rumah. Utai ke dulu dia gagak orang ke sebedau sedap miriam yang gagak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau, nyonya di simbol muno kapit dia tahu dengar dah.
0: Iya.
1: Tersang. Tau bisa orang nyebutnya sergang. Nya dorong kah piring lagi, dorong kah induk piring, pingai induk piring lemah maya udah dah bau ujung pengawak miring.
0: Yeah.
1: Bisa mega orang agak tekir kumai kelingkang, jadi kelingkang tu lamar bulu, kena agak bakul jarang, kena kah piring meganya.
0: Iya.
1: Jadi bekau ngap karat tau, bisa isu tau ke bisa karat di petalat kabak tanya tadi. Lebih maya ke Miriam. Leban ke nadai no bulu bulu, nadai nama kena agak tersang agak kelingkang. Tak muntah muntang bala kaban. Tergantung kena jagan pelestiaknya. Lalu di kamar dari viral kaba namanya media ramah. Nya ngasa bala kaban tadi. Betul kaba kenyak. Tidak kenanya aku.
0: Kati kau nuan deh pengajar.
1: Nah, arun yang pikir ke diri mah. Tante dek ngamat kalau kaya jago urut putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat di betul. Patut nena ngau benar mana pergi ke. Nah patut nak tertemu ke buluh. Kena ngagak kelingkan, kena ngagak tersang.
0: Lepas nanti kita berarti gaya di pengajian, nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Lepas lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi nanti atau timbang ke. Mata tu medak ni ambil kemandian lah bisa. Katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Udahnya tepuk ke tuakin yang bunyi kenuan tadi baku pelestiaknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku pelestiaknya ngakai tersangnya. Ngainya deh ke mata tu medaknya.
1: Nanti jago orang ke berpegat teguh pengharap lama. Ya tahu mai penusah ngaji kita kembu pengawal. Nya menanggul lebar petara nak nerimanya. Nya lai pengabian nak. Titih lah cerita sempulah gana tadi. Dia lalu ngasuh balai ban bergigak ke daun. Nya lah puan nadat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi. Makai pandai tahu au tuai gawai diberi orang makai nena daun. Kalau udah makai serta murah badok makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
0: mayua
1: berjalan bala mayua ngena ngepan ngena ngena pakaian ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur ditanya abas tentang perkara tu tadi nanti dia akan pengharap asal ngai menjadi tang budaya dia mengat kalur kungkung kita
0: nyenak ngermai
1: ngadai tau ngermai ya budaya kekaknya di dikermai kebakannya tadi dikermai ke kita ya penguntung ngagai pulai ngagai kita mayu kemana ya pulai ngagai kita mayu bukan ni ke jalan yang mana ni mudah. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
0: No kita mantai ngena mantai, kutainya.
1: Ngena je aku baru ke dia tahu. Kau sedak ya. Bisik platform. No kita mantai. Jadi artinya bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ia kelamanya tadi ti ia nyekat penghidup kita manjang buat dunia baru ia kena tak
0: ngai do
1: jadi ya. Awak yang ramai ya.
0: Ya, awak dah segan. Nanti sebab kita mendak nak pengajar lebuh pengrami gawai munyi kenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke tembok makai mainnya orang kada angkat niti daun. Jadinya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne ba ruai.
1: Ngai tanjo
0: au dia aja. Au nyadi utanya dia tu nyu dikemesai ke kita nyu digagak ke kita baka sebut kita nya tadi berjalan bebala mayuah.
1: Jalan bebala mayuah.
0: Au.
1: Di jadi baku benar orang Bandau kata bala tu itu era ban saya ban Bandau kata bala tu mengguang bala pengulu dah Bandau kata jadi nada yang ngala ka nyakal ka nyalai pengawaknya kemari dia terus ka
0: lepas tahun tu bisa mana
1: dia tu nyonya di budaya tiap-tiap tahun hanya di orang penyuh nak nanya, aku sampai ke ada tanya, dia ambil ke radio Kunti itu tadi, kenang ke pasal karanya kemarin. Jadi, pansut ke aku, mah penemu nak
0: utai
1: ketemu diri.
0: Mm-mm.
1: Jadi, reka rengka dia kena orang ngering namanya ngereka semangat, atau atau jadi perengkat dia mesti disediakan tadi, perengkat dia mesti digagak tersang, kelingkang, perengkat dia kena ngeriang ke semangat. Kebuaknya nung orang semangat. Kalau sebeda orang miriang, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Hanya namanya dia di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang babitau anang sesegau. Ditok nuan. Nuku ngurus nuan. Udahnya. Duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi ketup sedap besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau tanah bau awak kaku kering bekap besi tau ku ya jadi bas entah tau aku besi siti enyap batang penemu tindur ku berpegai betul.
0: Mm-mm.
1: Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Bakal kita tengerian ke besi. Ngerian ngetup besi. Tadi awak kaku kering bakal besi.
0: Ya, yeah. Aku cakap.
1: Bakal kita ke nana mumban bakpun tiap bumbung. Awak ke tiap bumbung lihat bakal bakal pun mumban. Aku cakap yang tadi. Okey, utai ke patut sedia terbukainya. Apa kumbuk kena nuduan tubuh tau ke tin nade apa kumbuk biar kain depak pinggai lama nyandang ke piring jadi perengkat tidak kena bebiaunya ngau berzelan nanti ke pemesai pengawak ke jadi nanti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nak ke piring piring lima piring tujuh yang tadi kita bebiau kena manuk udah berbiau lalu kita mengiselan kena darah manuknya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi berkawal ngop kara tu jadi aku tu nitih ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba

0: so bala manyuah tu ngena manuk manuk pincian ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyon ada bulu naman yang dah lebih mayar gambar denya daripada pandang kurang jadi perupai mak bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya ku sidak tadi tu lah gigak lah manuk sabung
1: manuk sabung mah
0: nanti nanti ya kepada bulu lebih lebih di kamar ya mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita kita ngerjap ngawak ngau hati ti benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari empuk
1: kira ke anang tak sengapa manuk
0: anang sengapa manuk lah ti ya manuk selalu ajar balal mamang manuk patut dia udah tumbuh tariang patut manuk udah tumbuh tada babi patut udah tumbuh tariang dikena kita dipedak kita dikena kita bergawai wat ku sedak namo dia kebuah laban bak manuk ya ya dasar kita berpadang apa ngaga dunia petara jadi ya mesti bisi senyata nanti ya nade senyata nade mai senyata nama kena yang laban penguji dah laban mansuah kenyak gak babi patut tumbuh tariang ku sida jadi tu penemu balar mama aku tu semina nambuang di tu arah ke bala peningan tadi berundia ke perkara tu lah titih kenti apa tu jadi lebih orang atau
1: berkerban ya? Dari ke Miriang yang begini ya pengajaran
0: lebih ke Miriang utai itu mesti disedia ke tuai Miriang ianya ke satu tadi bak penderang tadi baca tu dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur ni kadek.
1: Iya.
0: Jadi ni aku dah tusun aku berkata utai nak tahu nak dulu dia sedianya perengkap pina siri lah. Tahu ilu minsap. Buah pinang, daun ruku, semakau, daun siri, kapo, daun kelayat, siti rabannya. Nyak patut dia sedia. Laban iban nentu ke orang kemira nentu ke pemesai piriangnya ngena penyampau sirap pinang ke dia kena miriang tak sengapa tabak nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga tiga itik tiga, sirap pinang dia tiga itik dah rukuk kuda digulung kita ngau insap dia kedua rengka pirak makai asik puluan tumpai rendai teluk manuk mata teluk manuk mansau air tuak ketupat sungki asyamat garam minyak makai lauk pakai ikan gerama ini dia gaya bangsa piriang ini dia gaya bangsa piriang nanti miriang ke tu maya pegawai tadi nanti kita miriang maya bintu-intu ambil kemudian ke miriang bubunuh buyuk ya bas entah tu orang manang yang kena kelimpah dari perengkap makai ngopinya sendiri tadi sidak megak kena bangsa tinitih dalam mimpi hantu tengah jauh tubuh tengah jauhnya jangka kasih dah kerak sidak nyumbuh kini sidak yang kena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyelik teluk mata ke, jadi ke rengkap diri yang nambah ke asik ngopinya siri apakah ke data tadi
1: nyak baka orang ke mundur buyuk tak
0: pira manang contohlah
1: Jadi bar ripiah pengawak Miriang begini deh.
0: Jadi bar ripiah pengawak Miriang tu tadi jam tua tu nyo kenyaman dan ketika ngau tua.
1: Sempat kini?
0: Nah, rintai kerja. Sebelum Miriang masuk jari, dia ngetuk besi, dia nyeluk ke jari ke dalam kebuk ngurus mengat, dia nuduang tu buang upah kumbu, ngambil ke kita nyeliah ke dengan pula bana miang laban ansang, dia muai air tua ke tanah ngambil merik mereka bekal dulu ngagai kuasa jahe awak kena ngecau kita udinya kita ngambil pingai lama terjadi ke pingai piring udinya kita contoh di tu nyak piring tujuh nanti piring sekali tujuh sebut batar rajang turun tujuh ke iban kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah keterubah nak utai kena tahu nak pengawak miriang atau bakal kita kenyambut temuai nanti temuai datai sebelum kita ngasuh temuai duduk tentu kita ngejauh tiga dulu lalu pengawak miriang megak tu nitia kepada bala lemambang ke telebak ambil siti siti tumpe engkah kita batas tengah pinggai lamaknya pinggai kendor kita ngagak pinggai induk piriang nyak nyadi ke tepi tikai piriang udinya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang aku udah ngenang kepada

0: Pilihan turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asai amat, tujuh jeput asai pulut, tujuh genggam merenai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hege. Lok mano dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magang dengkah kita. Dia nya baru kita nyidiang piringnya, nyidir tisi piringnya ngena tumpe. Jadi tumpenya kok sekedak lemah mayang madah ka nya bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pingai. Mesti bisi dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dere.
1: Kira apa kajalai
0: menyalai. Kajalai. Nanti kita yang lari ke dere. Dia gagal muncul. Kita bisa cara nyelamat ke pendiau dere. Udah jangka ke menggok cubit. Lalu lirik kait tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke. Nya. Jadi kami temirian saya itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata manusia mayu manusia banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak ko kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah. Tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebih miau piring. Anak-anak manuk bajang, anak petulih, anak manuk sabuang. Semelih manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pingai induk piring simpan pingai induk piringnya ke dalam tersan sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera
0: puak kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tahu tuk menurut guna enggak sampai lagi sudah sempat jadi tahu ngerara aku tu gebaka api ke makai dolah lang. Bala peningan semua bak dini alai menua selalu umat kita ningau teh kenyadi teh tahu teh nak ya. Dari apa pengomir yang apa kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut ngenak kain celum ya patut ngenak kain bercorak kain merah laban nak bala pengabang bala hantu kelebih ke orang pengau tu tadi ngai mendak kita ingin ngenak kain celum lebih maya cerita berkaul ngonyak lebih maya miria tanggung ke pinggai ngenak pinggai celum lalu bersih mimpi orang tadi madah ke mana mak bini sanuk kemeramat tak salah mimpi mua celum lebih nerima penatai kami ke
1: ya bisik ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang ke kena pakaian celum maya pengawak ke berketuk ke padah no, sebab pengajaran
0: lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin lebih nangis ke sedak luput lebih orang nanggung piringnya ada gembar bala sedak kumah sedak luluang meh ni tiaka pengarap asal piring engkah dalam tersang tau ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik ya udah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ingan dia nyak baka jari kita duete tunjuk kita nyak lamar daun tersang patut dia 10 pakai jari kita diberi tangkup ke kita 2 lebih kita nyuak kita nyambut utai badas hari petara yang berberkat kita yang kena 2 etik jarinya tunjuknya 10 etik tunjuk kita ya jadi
1: gagak berkenyak
0: lambar tersangnya lagi patut 10 kak lalu peninggit tersang bergantung mbak pengawak bisa orang kena tinggi 7 buku buluh hanya ke wakil ke kosmologi Iban jadi kan utai tahu kan utai bukan ke tahu nak tahu niri karanyai ngena ngena kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu beke dia sekedap menua nak ngena ranyai tang niri ke kayu gawai tahu tentu masih tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu berguna ke manusia nak kita ngena rengas kadeh
1: Ya.
0: Jadi
1: kira-kira
0: orang dah yang kau datang itu datang bapak penyangkai gitu atau
1: ya segi apa pengajar kemudian ya biasa utai tanya orang ba nama bantuan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah awak lagi aku tanya tuan dah lalu madah kaya lagi deh lepas biasa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai keribuan dia tarian-tarian utai dia begini kopir yang kena ngintu utai kena nyak kena tanya ukai utai kejahit kena pihak kau ya deh
0: bakku ana luji ya karena kaki sidak ya sempat
1: bisa ya, ni. Ya, agak semini.
0: Hanya maka kita ingin bertat kira lah. Pira yang pira berkat kena kita. Pira nomor 8 ada mi ibu minta ke.
1: Kira sebut kita yang tadi pira. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya. Kapan petara merik nuan tua, merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup dirimpu. Jadi pengaruh terberainya wakilnya simbol simbol aja.
1: Iya.
0: Berkat dari Petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih ya.
0: Terima kasih
1: ya. Ya nyu ketika berumah ne.
0: Teke badas hari Petara teke kurangnya pengari pengurangan dirimpu.
1: Ya,
0: terima kasih sama gawainya
1: ya. Ya. Au lebantu kepenudi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai
0: ya.
1: Hanya aku mri sama gawai megang ke tuan ngagai
0: bala peninga tu adik.
1: Bala peninga Leman Budaya Iban harap ke terus nyukung program Leman Budaya Iban kita hanya untuk ke ujung tusut.
0: Ya
1: jadi sekali lagi terima kasih dengan tuan pengajar.

0: Hai sejalai.
1: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakhir hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lebat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
1: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya Tomeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya Tomeka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Tokoh Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 1/8/2026. Jadi ke malam tu dalam penglama 3 jam berengkar pukul 9 malam. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Bulan kau aku, Rajesh Booking. Okey, jadi bakal selama dalam penglama 3 jam kita ke bulai berengkar pukul 9 malam tadi. Jadi lalu ke semua kita ningat ke kami di Kuching tu tentu yang ningat ke kami kena gelumangin 101.3 MHz. Okey, jadi nyat di Kuching. Nanti di Serian boleh ningat ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Kita kediau di Bintulu ke malam tu. Selamat ningat ke kami dalam segmen kita Pemerina Malam. Okey, di Bintulu boleh ningat ke kami kena frekuensi atau kegelumangin 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri Mega. Selamat malam, nama berita. Kita kediau di Miri boleh ningat ke kami kena frekuensi 95.7 MHz. Serta Bandur-Dur Kebukai boleh ningat ke kami kena frekuensi Radio YFM ke semua Nur kita dia. Okey, kita mega boleh ningat ke kami kena cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik. Boleh mega ningat ke kami kena portal radio.rtm.gov.my. Mau cara dikena kita ningat ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi dengar jam kita ke dia tu pukul 9.19 minit malam. Jadi bekas lama 9.30 malam ke 9.30 malam. Aku Mike kita sama dengar ke main asal renung ke malam tu. Okey. Jadi tentu kita terus segulas jalan yo kami nyentuh ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey. Jadi kita berperindang ngau lagu kita ke malam tu Fazil ngau lagu kita beri nama Bekali Hati. Okey. Terus dengar ke kami Merindang Malam YFM segulas jalan.

Oke, ngarap ke kita udah terberinan ingat ke lagu Josi Menti, enggak lagu ke diberi nama penyangkai kapal. Lalu main jam kita ke dia tu pukul 9.30 malam atau ke 9.30 malam, oke? Okay? Jadi ke dia tu kita sama-sama ingat ke renuang. Jadi renuang ke malam tu bergulai engkau segaya engkau bidin, oke? Okay? Kita sama-sama ingat ke renuang bergulai engkau kami YFM Iban RTM Kuching.

di tengah halaman. Tamun ruman pade nganu bae kaki tango ayuang lepo leban suka sabang saluai talu tunyan tango papan numpuk tampuan rumah penyair.

Utlu da panua bunga kusua ngupariwa batan nabarunai aet gura-gura bunga dedak mungiana hao ai inana sepia bulan mingkai nyeriku ariku bunga kusua nyikukua manua ejaun seluaya.

ไปซาลูลวดรีบวดอังเย็นรารกองานสระกมอนวอร์มังบอกะไกยมันสอสปวรลูบังกุนตัวสเรียงมามุงีกิลัดมลบัดละไม่ละไม่มันสอมปรันมาดังรวนยกุกบุงกันบุเรียดบะสวงปนามวยยังงะลูบอกLubang hari patah titik ganti rantai nengah danau pulau tangi hujan sari balat beka berai tenyau mansok pulau percok keluak sabok tanah ngabukai nyak baru tarengkah kedapun awar sera ginti pucuak lenuak lenuak kut nyuluak karayuak bulan pagari datanya ndak nyawat telinguat linguat anyat elawat ngundan mutan barang tambi ngundan dawap peti tangkuap sarang lampang baja bare puan dibun siluan toke hude ricah rami muka peti gudang wang manua keda pangkang nuk kumang tali kerusang lekat punggang baju panjai nuk maduk jaku semua kitai bunsu patiang awar menyelai kebab bucuak nyelnuak lenuak nyekuka rayuak bulan mingkai uker tanyak telinguat linguat ndak nyawat tanyak di lawat mundan mutan barang mumbai ngundan dawap ketip tangkuap sarang lampang baja bilai puan dibun siluan tukem kedai.

Tasyak besain na kunmu tuju tunga lupu ya agelai. Tanda liat sku sinang bunga kerakap di keda pusat gagang kerigai telu angkat kerakap serta sekilat reka jampat anga lemai-lemai. Yeah.

Opulaen tărăiai

ibu akdi niti santali rumahnya beluang lalu kebak pintu tasa kia-kia munyi penjuang bunta engkelanana ika munyi penjuang jua engkelanana.

Dio telu nengkah ke bunga burah manah manah dekalasah tikai tudung ngaluang dia terlalu dabai darah tinggi agi eniki ngegebal adi papan ngaganduang talu da sama bunga dengo blabak minyak aduyuang

Arka nawang tengu asinang baruah ngar kuang lalo baruah o taruna darangan tak.

wi gajah dam mau raweng singkot mulut dabuang geman munyi wak pasilar ular tedung bulan tengararan dan semamu ngan uang talo siat

Bungidan baliba aya akan urang ke barumah dan perantapnya pan madang beman denjang sarungung kap batu ngaso buluk sabubu balat kelap kedapusat kandang abaraduang.

lebung arangkai tarangkah nang ri gagilia tasia la lepuang terengkah de rumah tergaharga tujuh habarang wang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka tebabala manyo ahabatu guang.

Dia ya telah madah ngiga sedap bujang bula ayah amat doang tang rupahnya nemu jaku ngikita kemanyeru nyampau da itu ngi nyalai bajalai bunga rang bunga rangkai ae ni tilumpar pasar ba lumpuang ngiga sida mawa ayah ngamat doang nyumbedak gelair kebekali ngai bukir ngabunga teruang oh nyen misdak gelai ayak ngameduang sudai mai bunga rangkai dekari gai rusuak ngarimuang lebuah tina sebujam nisa nebah balulah.

cantuang ninganya tak jeku daya sudah naga ngebarinya ujuang ngada buang. Oh pedak ya menyak teba balik jadi kasuli iya kasulai gaduang. Teba jaku siru timpu ujuang ngada buang madah daramarti diminta undang kedapaji papan ngaganuang ngadayari mekoto dekasuli adik kasulai ngagaduang laban pangawa ngkutena naga ndak ngalu.

Semuanya undang kedarimbang papan gantung nasa manya daba danyi sudah ibu akdi kena kaba jadi kananyi bunga agar mpuang satikai tuduang luang tang nyak panda uliah gaku deka suli adik aka sulai gaduang ilak tinuan da uliah ilak nuan nada ukuam nga juga saduai kaluang ngasuh ya mata-mata kebagai ya bangepan gaduang dia nuan talo pasuak kia.

Ya kasih saya ibu ngalibak dasmak kurabaka tak muda apa ya tak udah ada lima nadai di orang kau abu mai wai.

Selamat malam, dia tu Kimna Borka, Berita Malam YFM, malam hari 1-8-6 tahun 2026. Palan pelajar Enggik Perintah Sarawak, College University ICATS, dia tu sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangko peminta ti ditetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madakinya siti pemujur ti dicapai ndang berguna benar dikena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ya madah universiti nya diaku nyadi ke dua buah universiti dimpu penuh Perintah Sarawak nyeng kaum Universiti Teknologi Sarawak. Nitiah ke penerang bahawa Facebook rasmi Sarawakku yang madah ke ICATS berjalai ke tanggung pengawak ngada korang gawak berpengandik tinggi kelebagi bahawa bidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak Perintah Sarawak Megah benuh merambu ngemansang ke kampus baru ICATS bak trombol ke bungkus RM400 juta ti dekat dijalai ke ngau cara berenggat-renggat. Perintah di Sadang dekat berjadi standard pengintu nasional ungkup orang udah tuai umur hingga orang timpang mediau OKU kena bulan 10 tila. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Orang Bilik Enggau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri mada ke standardnya dia tu benung berengkat di kemansang serta berandau enggau pemekuh industri. Randaunya diatur dikena netap ke standard aras keterang agi ungkup servis ngintu ti berkualiti. Ya madah, penumbuh standardnya dekatnya di instrumen tapi urus keterubah dikena ngangkat ke kualiti pengelikun ngau accountability servis ngintu di serata Malaysia. Temega ngembuan, julu dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang terjaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ti lebih mana lagi barenggan rumah, komuniti ngau institution. Perintah dekat berjalai ke atur ke teragi ngagai semua raban ting laku tau ke berjalai ke aktiviti judi online berserimbai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkai diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia SKMM dekat terus berjalan ke penyawa nerit katur serta matau dikena nagiang aktiviti judi online di menua tu. Yang megang ngelalau mensia mayuah ngambil ke ngereput sebarang penyawa ti berkawal ngau aktiviti judi online ngambil katurnya oleh berjalan keraban sidak berkuasa. Yang madah penyawa nerit katur ngau raban berkuasa ukai seminat numpu ngagai aplikasi aja. Tak megak nyengkau melaman web judi terdekat nguji bambi uliah maya pekitnya ke diatur. Yang madah menyunya bahawa mengeram berita di Kuala Lumpur. Pos Malaysia ngelancar ke Steam House berserimbang ngau tahun nemuai ke Malaysia 2006 dikenang laku ke Malaysia jadi palan dagang temuai tikas dunia. Steam berambai ke jakut Truly Asia nya bisi mana ke mayu macam tanda ikonik Malaysia. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Chiu Chun Man mada ke STEM khasnya jadi medium kreatif di Meri Kelala ngelalu ke budaya ngelaku ke budaya pesaka ngau palan dagang temuai Malaysia serta megak mandang ke semangat penyerakup ngau mayu macam rakyat pupu raban bangsa di Malaysia yang megak bisi benar mengharap hati nengah inisiatifnya oleh nyadi ke tanda ti ngasi agi dikena mata penatai temuan antarabangsa ngau domestik. Kelemparnya Pos Malaysia megau dan meri kelala cop khas VM 2006 bak sida upis Pos Malaysia kedipilih di serata menua dikena meri penlebak ke lebih besar erti ngagai temuan ngau orang terindu ke STEM. Nyaraka berita kita ke malam tu, berita kita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan. Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kedak 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lebat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
1: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada yang gib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru. Ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang. Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai. Nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Terima kasih pendengar Laban Lagi Terus Gulai Sejalai Ninya ke kami dalam segmen kita itu ke awak Pemerintah Malam YFM Malam Hari 1, 8/6/2026. Aku Raja Sebuking Teka Arbi Hagi Bukulai kita ke malam tu. Okey, kita kediau di Lawas. Boleh dengar ke kami kena gelombangin teka frekuensi 101.1 MHz. Okey, kita kediau di Sibu. Selamat dengar ke kami kena frekuensi 87.6 MHz. Kemudian kita kediau di Kapit. Selamat dengar ke kami kena frekuensi 94.3 MHz. Okey, kita ke menuang deriba kereta kini. Jam kereta baru tu jalan. Ngarap ke sama berjima serta selamat datang bandur ke D7. Terima kasih mega lapan bila kami buat WFM jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey, sambil kita ke deriba ke malam tu. Okey, ngarap ke sama berjima. Okey, kita ke menuang kerja kini. Malam tu, yang kanya kerja shift malam. Okey. Ngarak ke mujur meh pengawal di kerja kita ke malam tu. Okey. Jadi terima kasih mega ngagak belakaban kita kudangan juang komen atau ke pesan bak Facebook kami YFM Iban. Okey, merik selamat malam ngagai Jonas Tulang. Selamat malam Raja, selamat berkonti ku ya minta main ke lagu ngarap kenuan Nikal Pulai di by Masterpiece. Dikira merindang semua belakaban Facebook. Okey, Diga Devni, soalan DJ, mana berita kami malam tu kaya ngarap kenuan sama mana berita megak kaya. Okey, untuk dia minta main ke lagu Aku di Tempaya. Kedua Richard Lee, terima kasih di Jarbi. Sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam di Jarbi. Selamat gawak ke malam tu ngarap ke mujur dalam semua pengawal DJ. Terima kasih Indai Meliang. Okey, Juni Ben megak BC komen, semalam DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami di Miri malam tu ke ya. Okey. Udahnya BC mega komen hari Sinun Edi. Semalam DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Madah ke diri hari Miri minta main ke lagu Telebak ke Diri. Hari Jonas McKean dikenal merina terimpu ngau semua balakaban ke ngelala, balakaban Facebook. Ngarap ke semua terperindang meh ninya ke YFM ke ya. Agak-agak macam komen bahawa Facebook kita ke malam tu Cheng Suni, soalam semua, soalam DJ. Ngarap ke semua gerai belama miku ya. Terima kasih Cheng Suni. Meri Bo Martin mega. Hai Meri Bo Martin, selamat berjalan ke pengawal genuan bak konti YFM Iban ku ya. Madah ke diri hari Pujud Adong Miri minta main ke lagu Aku Tetap Sayau, lagu kebaik Duna di kena merindang semua. Mami Abah, salam DJ Rajes, selamat jalan ke pengawal genuan bagi kemalam tu minta main ke lagu PB Chloe, lagu Ahmad Sigat di kena merindang semua peningnya YFM Iban bagi kemalam tu. Lalu Nujun Amaga DJ, terima kasih kaya sama-sama. Ok, Edward Langkawarau, salam DJ, selamat udah gawai ku ya. Okey, minta main ke lagu Badu Kiro di by Heli, dikenal merindang semua belakaban Keng Lala. Bakal Usup Ngelai, James Jambai, Mami Vanessa, Ini Lobo, Ayah Dundang. Ngau bala bak nanga sesawak suang, ngau bala bak sebarang nur diau meh ke malam tu kau ya. Okey, Seri Enti, selamat malam DJ, madah ke diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke lagu Masterpiece, lagu Menyadik. Ditujung dengan semua peningkat WFM Iban ke malam tu. Ya. Okey, terima kasih. Kita kudangan juang komen about Facebook kami, YFM Iban.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nas nyama 24 jam WiFan begulai ngau kita berinya. Mic kita info berita. Okey, pemegang merina kita ngau lagu-lagu. Sekaliknya tadi lagu-lagu berentak rancak kini, lagu dangdut kini bisi, lagu lama, lagu baru, lagu-lagu berentak ayu lundai semua bisi begulai ngau kami WiFan. Okey, 24 jam begulai ngau kita. Jadi terima kasih mega. Nah guys, semua kita laban terus segulas jalai, terus tinggal ke kami WiFan. Nangira dinindur terdiau di serata menua Sarawak. Kita kediau di Sabah, mega di Brunei kini, di Indonesia, tak ke di Semenanjung, tak ke menua luar. Selama ningat ke kami WiFan, mayu macam cara dikenal kita ningat ke kami. Sekali kenyata tadi ningat ke kami engkau cara online, kita boleh download aplikasi RTM Klik Mega. Okey, ningat ke kami engkau cara online. Okey, jadi lagi macam komen bak Facebook WiFan Iban tu merit semalam ngagai Abad Duam tak ibas leben. Mada kedirai Aris Muncan minta main ke suara lagu DJ adik kena merindang semua orang keng lala. Udahnya Boniface EP ya. Soalam RB. Mada kediri Aris Lepin malam tu minta main ke lagu gawai. Agi kan dengan lagu gawai ne. Lagu Acan Gaswelin. Lagu Sakit Gawai. Adik kena merindang semua orang keng lala meh. Nangiranya tuai biar ngarap ke sidak terberindah mi bakal ke malam tu ya. Okey, Mary Nanta soalan DJ selalu jalan ke pengawangan wan. Hujan malam tu dikapit ku ya. Opian eh. Salam rindu selalu serta salam sayang menuju semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, gau semua ke lala. Mary Jalo Ujo semalam di JRB mana gari kami di suam malam tu kami di tuk benun celap ku ya. Okey. Tawan Dunggau, mana berita kami tu DJ? Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Sisilai kumil mega bisi komen. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak Enwan. Terima kasih. Udah nyak komen. Rani Dana, selamat malam DJ Rajes. Selamat berjalan ke pengawak Enwan. Mana berita tu DJ ku ya, benar dengan Enwan. Minta main ke lagu Ari May Franklin, lagu Kempang. Dikinam berita semua mendengar ke bisi, dengar ke radio WiFan jam tu ku ya. Thank you DJ Rajes sama-sama. Okey, Jessica Itan, soalam DJ, semua negara kami di bau tu. Opian eh, minta main ke lagu Rarah Bulu Pala. Akhir baik Lucy M, kita merindang semua peninga setia WiFan di Serata Menua. Akhir berau tinduk bakal ke malam tu. Kaya terima kasih DJ Rajes sama-sama. Okey, lagi komen kita ke malam tu peninga. Henry Jia, mana berita malam tu DJ? Kami bak menua Kalimantan Barat. Okey, itu kabar kita, itu kepentingan kita dari Kalimantan Barat Indonesia. Elise Spencer, semalam DJ RB, selamat jalan ikut nyawa. Daniel Ngenang, berita kami Aris Melaju. Tu mana mega DJ? Selamat udah ngelebus gawai ngagai you all. Okey, okay, semua amin eh. Okey, Ram Lili, semalam DJ, selamat berkonti. Selamat udah gawai, apa kabar kita aku ya? Mana berita? Aku Ram Lili, okey? Terima kasih. Lalu udah komen bak Facebook kami, YFM Iban. Okey, Aram kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Donilang, Ndak Mudah Aku Lenggak.

0: Limpa Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Okey, jam kita ke dia tu 10.32 minit malam. Munyi ke baru didengar kita tadi kelimpari RTM Klik. Nah, kita mega uli dengar ke kami ngena My TV. Okey. Ya, hanya di berinya bakal selama pukul 11 malam kita ninga ke program tadi keluar ke Ken Michael. Okey, program Retro 15. Okey, jadi sebenarnya kita dengar ke program Retro 15 pukul 11 malam lagi. Lagi macam komen kewisi di Hanjung bala pendengar kita, bala kaban kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Terima kasih yang ngagai kalian tema YMJ. Wisi komen soalan DJ. Minta main ke sebarang lagu di kena merindang bala kaban Facebook. Kau semua pendengar ke malam tu kau ya. Okey, Shasha Amanda. Hai DJ Arbi, selamat malam, selamat gawak berkonti ke malam tu celap dunia sibu hari siang tadi ku ya. Apa ni? Okey, minta main ke lagu hari penyanyi Richard Lee. Dia kena merindang belakaban Facebook semua peminat teka peningan WFM Iban. Selamat ngilang bidai ngaga semua ko ya. Okey, Jimmy Lin, salam di JRB. Minta lagu Marina Jara, lagu diberi nama Bujang Ulu Sungai ko ya. Okey. Lengunai Nai benu dengan Wan tu di JRI Selangor, minta Wan main ke separa lagu meh di kena merindang semua peningan WFM ke berau tindu bagai ke malam tu anaga tindu au. Lagi kita sama tindu pukul 12.30 malam lagi. Okey, berjimat pula gawal lagi DJ ku ya. Oh, terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau, mada ke diri dari rumah Jonas, laja pentiak baru sekarang kelili. Okey, selamat malam serta selamat udah ngelebus gawal DJ. Minta lagu Malam Lagi Muda. Hari Ika Saiful dikena merendam semua orang ke ngelala. Okey. Bulan Pegari, hai DJ Arbi, selamat malam. Selamat jalan ke ngawak. Minta main ke lagu Launa Sempire, penyayang tua, dikena merindang terimpu, dikena merindang pelakaman Facebook, gau semua kenglala. Clarence Midan, mada kedirai dipakan. Nanti boleh, aku akan minta lagu gawai ku ya. Lagu Jazz M Jalang, nerima kat gawai. Agikan dengan lagu gawai ni. Dikena merindang, hati diri. Kawan Facebook, bakal Syasha Amanda di Sibu, Damia Lin, Lina Lin di Miri. Diana Erin di Limbang, kau semua peningan WFM Kuala Lumpur DJ, lalu menuju Nua Mega. Terima kasih ya sama-sama. Okey, lagi tu komen siapa nama Baby, Baby F Sadung. Selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu. Minta nambah ke lagu, tekan main ke lagu Kempang hari May Franklin, dikena merindang belakaban Facebook, kau semua peningat menoninya teka peminat YFM Iban, kau semua peningat YFM, selamat gila bidai semua, terima kasih DJ ko ya. Ok, jadinya komen ke bisi dan jom bala peningat kita, kita buat Facebook kami YFM Iban, terima kasih mayo-mayo ke semua kita ke bisi dan jom komen buat Facebook kami YFM Iban. Ok, kita akan bedau like, kita akan bedau follow Facebook kami, kita tahu follow Facebook kami, tap ajak YFM Iban. Ok, jadi sebelum kita berperindah dengan lagu peningat, aku mai terberhati ke report gaya hari. Okey, atau report tak ke info hari upes tinggi mata ke gaya hari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sarito 8/6/2006 atau berangkat hari pukul 4 lemai tadi dalam kanang 12 jam di bagi menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuk ketemu pagi-pagi lah di pelabak hujan ba sekedandur bakal dikapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu Gari Amanah di Kuching Serian Semerhan Seriaman Betuang Seri Kai Sibu Ngau Muka. Jadi nyam tadi info ke diterima dari Siti Hawa binti Ismail pemesai rupis di mata ke Gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa. Nah, udah berkongsi dengan kita info atau keriput ke hari kita ke malam tu hari upis di mata ke Gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, aram kita berperinang kau lagu ke sekali itu lagu Renjan kira by Florence Low. Okey, terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM.

Okey, Launa Sembaya Engkau, lagu penyayang tua. Lagu kebisi dipinta bala kawan kita. Kebisi komen tadi buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, sebenarnya bunyi ke daripada aku tadi pukul 11 malam. Yang tu ngakai pukul 12 tengah malam tadi dalam pengalaman sejam. Andor kami keluar ke program Retro 15. Setiap hari program tadi dikeluar ke Ken Michael. Okey, jadi tengoknya. Nak kat tu ajak aku rajas booking. Jangan salah tersebut eh. Nak kat tu ajak aku rajas booking bulan kita ke malam tu. Dalam segmen kita tu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 1-8-6-2026. Okey. Nanti kita ke petang baru ba awak ke bukai. Okey. Salam semua. Tindu jenak ke malam tu. Okey. Jadi sejam ke penuh lagi. Kita sama ni ke program.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bang Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu berdengar lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun ni aku dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapian Dindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 dah tayang baru. Mungkal dengan lagu Penghidup Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan untuk sehati. Gulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas. Biar kita bisik lagu Ray Edward Pusah. Apa yang nak setuju tang sebenarnya itu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Metro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru 4 itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui bebadi bak penusah ya kena di lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, ngau Spike Dawborn, Lebuh Maya Nyat Subak. Ya kita bilang, Lebuh Maya Nyat Subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya, bak tahun 97, Lebuh Maya Nyat. Lalu, Pian Mega, lagu Rizwilin, Razia Tua Nyat Tadi, kena merindang kita malam tu, bak Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami baru Retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru Retro 15, ke sekali tu semakin rindu, semakin asyik.

0: Lagu Ari Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Ngau apai tuai yang megak siku ari orang ia kecakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael and Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15.
1: Cinta

0: Segulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti betul wisi duit kena maya. Padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey, ngau, wey,

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM,

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: pesan 7.25. Ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Grammy nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

Munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami nyapa tuai yang udah putus malah agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, dia pantap tu peningat, dia tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Raja Kita. Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau merana ke Pukul Sarawak.

0: dunia ke dia tu ukai bakal dunia keliak ne.
1: Mm-hmm.
0: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: korang. Nah, betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi itu. Teknologi inya siti nyadi ke siti perengkal ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita. Ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang kena TikTok, mau tayang kena Facebook, mau tayang ngau kena mayuh macam mau tayang ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nama munyi kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul. Benda tayang ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi boleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu. Tuk dikumai-kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita yang ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke boleh berandau ngau sida. Bisa peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita boleh berkunci ke utai ketemu kita iba teknologi baru tu. Tuk mah dikumai ku nyadi perengkau ti boleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kengemuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merit bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

di rumah Yesus. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, alam duduk aku di tam.
1: Ah, nada orang dika spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin tahu orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak ke tu ni. Nak mau tu ke bisa gitu sih. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, ngadai. Nak awak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nak dai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kum paluang kita lo.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepomodo Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Kasi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh main kemelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14.

0: Program Siti ke tahun hari Ramayuah, so ia minat Ramayuah ia konsert layar ke kat dulu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Unuah, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau

0: ilang pong pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan
1: ke sekali tu hari Minggu lagi sekali kubur kena pagi 10 hari 11
2: pesan ke 25 bayan, ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Pengerah pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagan. Pukul 9 pagi. 9 di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
1: Dengar ke pengarap pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
6: Shalom, selamat pagi bala peningau. Aku Puteri Kristina Ingkut dari Gereja Methodist. Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru ke diberi inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngapa nyalai kami, ngapa inuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering. Hati keransing, awak kemeruah lantang, serta rindu kerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca berkudus kita ke pagi itu, Injil Bak John bagi 7, ayat 37, datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri. Lalu berjaku ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Jesus berjaku. Ngenang ke pasar Roh Kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya Roh Kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninga. Tema teka hari baca berkudus tau. Inya pasal air timerik pengidu. Bak John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Jesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngagaku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Jesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizikal dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngagi kita. Datai ngagi aku, lalu ngirup. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi ngau pengarap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagi Jesus ngamai penghidup. Inyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tu luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke dan kita jadi sumber berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengarap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tau nerang ke kita inya roti tak kemasuk Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal. Nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik, Lalu pian magat bisik Roh Kudus, penghidup kita di kering, di penuh kengau buah Roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awas datai ngagi aku. Nyalai tanya ke tiap ikut kita pagi tu. Ketika kita dekat datai ngagi Tuhan, ketika kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan, ketika kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan Bapa hidup kita. Tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu nyadi saluran berkat ngagai orang bukai sampai kita awak ke pengelantang latala ke ngeluik penemu mesia ngintu hati ngintu semangat kita lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rino ke latala ngonek ya Jesus Kristus Tuhan kita awak ke berkat latala ke apai kanak ke Roh Kudus dan dia segulai ngok kita lalu meruang berdawak kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tu gak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah halai tahu alai gawak. Umai ga anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang ambik. Belanja kamanya nyak, tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
1: Selekaj aku perangsang kesar itu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak keseranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kak digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Kemana kita dengan orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut dia orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan menang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati ti sinu, hati ti siru, kemanah tetap dibalas ngau mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-buan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak kak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah, kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak tengah dihakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban? Aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit di kerja kita ke saritu, uleh mai pangkak bagi orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah no kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.
6: Dani.

0: kayak kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

David aki menggau lagu yang berbuatkannya di tuai rumah hadeh-hadeh-hadeh kau kita. Lagu ke terbaik pada pagi-pagi tuai pagi hari 2, okey, kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam. Ningat kami nyentuh pukul 9 pagi tu lagi. Yang mana ke hari lebuh ke dulu kawak tadi di Kota Semarahan nyentuh ke Bandara Kuching. Apalah kita benung buat rantau jalan jam ke dia tu yang kena nurun gawak, pulai gawak, beranjung ke balana, balamnya di Bala Ucu, nurun bersekolah, okey. Puji jimat buat jalan alun. Terima kasih laban ke milih kami nyadi ke stesen pemerintah hati kita ke pihak pagi tu di Kapit 94.3 FM Kaban kita di Miri. Ninga kami kena 95.7 FM. Hello, Kaban kita di Limbang 104.9 Lawas 101.1 FM di Bintulu 97.5 Seri Aman 89.5 Engkau di Serian Nyaya. Ninga kami kena 106.9 FM. Ya, kebaru dah mandi, wai. Baru dekat nyikap diri, ya. Nurun gawak pagi tu. Lagu rancang original Reno Jeraki. Dan lagu ya Sulu Lama Sekula Subah. Selamat pagi, Sarawak, Bumi Kenyalang.

Ya, so pagi ngagai bala pengajar kita ke pagi tu. Bala kita ke gawak ba sekolah, ba kantin sekolah, ba asrama sekolah. Nama gini, kita ke jadi jaga ba sekolah. Benung nyaga lalu lintas ke kita ba mua sekolah neh. Sebab jalan ke pengawatu lagu di Sada Heli pelakon. Udahnya aku macam pesan berat berengkat ke Terubah ya. Ungkap ya pagi tu, pukul 6.45 minit pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, selamat pagi. Kita ke baru buka radio dengan kami pagi tuan pengerat pagi. Okey, baru ngat ke terubah tu pesan berat ke bisi diterima ke terubah. Pesan pemati datang dari Bintang Anak Jemariang tau ke Indai Jimbau madah ke Indaya Banun Anak Buyo tau ke Ini Nanai tau ke Ini Jimbau dan Nadai kena ke pagi 8 hari bulan 6. Jadi jaga pesan tu dituju ke kebab layan ke ngelala niang tu bak tuai rumah Sangan, tuai rumah Alin, tuai rumah Cabo, Baladi, tuai rumah Anthony, tuai rumah Gagat, tuai rumah Kayak di Salim Kibak, tuai rumah Kennedy, tuai rumah Christina sama bak Salim Kibak, Baladi Sibu Jaya, Baladi tuai rumah Birai, tuai rumah Philip di Sungai Salim, Balak Bablayan bak Batu 16 Jalan Oya Junako, Sepiring Baladi Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang, Balingian Gau Semua Bala Anak Niang Jimbau, bak rumah Liba Buak Julau Gau Kebelayan kena boleh diperintai ke ditu. Bala kita kenala Niang Banun Anak Buyo tau ke Ini Nanai tau ke Ini Jimbau. Niang dekat di Sungai bak tuan rumah Membuas ke Lamak Subak tau ke tuan rumah Sangan ke Baru. Bak Ulu Sungai Salim Sibu di Anjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 6. Niang di Anjung kena ke 10 hari bulan 6 2026 kena ke hari 3 Pendam Jalai Cukan di Sibu penerang ke silik telefon ngagai Indai Jimbau kena lumur ya 019-555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Pesan pemati kedua datang dari Sangum Anak Sandai. Pesan pemati itu madah ke pemati Apaya Sandai Anak Nyambek dan Adai 8 dari bulan 6 pesan dituju ngagai bala di Deluak Ulu, Tapang Punga Ulu, di Talung, di Engkari, Lubuk Pantuk, di Bengap, Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punga Skim, di Jelak, di Telaus, bala di Sungai Ara, Kaung Ulu Ngau Ilik, di Panggang, di Pabuang Ngau di Ensawang, bala di Wong Panjai Ngau Pandak, Skim Sekerang dilunduk di miring kau semua kita kenala Niang Sandai Anak Nyambik dipinta datang ke tuan rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya di Lubuk Antu Maya Ngintu Niang Tu Bedau ditemu laban lagi nganti penatai bala anak yang penerang kesilik atau telefon ngagai ucuk Niang Tu Charles bak lumbur ya 011-2551-7425 tau ke ucuk ya Enyak Mazuin 011-2550-98331. Pesan ketiga datang dari Subdeacon Leo Anak Jembu madah ke pemati Catley Desi tau ke kedua balik nama Ichi Anak Small udah nadai kena ke 8 dari bulan 6 niang tu dekat di Sengai Balamanyuh kena ke malam hari 3 10 hari bulan 6 dekat di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 4 11 hari bulan 6 bak Pendam Christian Sungai Tanduak. Pesan dituju ngagai semua bala kita kenalan niang Catley Desi tau ke kedua balik namanya Ichi Anak Small lebih lagi bala kita ke Diau Sekayu Batang Lintang Unduk dipinta datai ngesah penusah Rabatu. Pesan keempat pesan pemati megat datari Guang Anak Juman tau ke Liang tau ke Apai Kasin madah ke Endau Anak Panyu tau ke Indai Kasin udah nadai 8 hari bulan 6 niang dekat di Sengai bak rumah Jilan Sungai Gerunggang Sebatu Tinjar Baram. Pesan dituju ngagai kabar belayan yang kejauh ngau semak kita kenala niang Endau Anak Panyu tau ke Indai Kasin ngambil kuliah sama datang ngesah penusah Rabat Sedak Sebila tu penerang ke silik kita tau telefon ngagai Guang Juman tau ke Liang tau ke Apai Kasin ngena lumur ya 013-456-4801 tau ke Norsari mengenak lumur ya 019-857-1604. Pesan pemati ke sekali itu Dato' Ari Ansuna anak usan madah ke menyadi ia limin anak usan sudah nadai 8 dari bulan 6 dekat di Sungai Balamanyuh kena ke malam tu 9 dari bulan 6 baru mah pengabang setengin baru dianjung ke pendam kena ke 10 hari bulan 6 pesan ditujung ke bala di Bintung di Nyato di rumah di Lansing skim Rindun bala di Lubuk Subuang sebeliau di rumah San Semanjuk bala di Semuih 3 rumah Sedarat Mawang bala di Sedarat 4 buah rumah Pentiak, bala di Kuching, Sibu, Enggau, Miri. Pukul 7 lagi berjam kedua, aku macam baru pesan berat ke bisi diterima kami. Bala kita kagi ni dengan kami, ungkap ya pagi tu pengurang pagi baru muka radio. Terima kasih, wai semua pagi tu lagi di Sada Ramjana. Bisi Maya berpuluh semua. Dan lagi nginjau Jessica Ramaya, ngau lagu Rancaria, Telan Tusah, Luak Salah.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat telemanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain di UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 ianya kepada bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dah 24 hari bulan

0: kan tadi.
1: Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat ke. Kat dulu ke 14 hari bulan ya enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
7: Nadai duit ku tu.
6: Nampak duit nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke medai.
7: Nadai, nadai.
6: Baik kita ke medai dulu.
7: Nadai.
8: Nama ke sedua adanya? Enam belaya. Cikgu.
6: Lari.
9: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak membunyi. Nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar. Sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan. Uliah nyelamat kurang. Hari tidak periksa. Tau ke dijamah. Pesan tu. Ari YFM.

0: dia kenalah di hari tai kereta klub bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pukul 7.04 minit pagi, aku nampung baru macam pesan berat berenggat kedua tu ke terubah. Pesan pemati datari atin anak embuyang madah ke entuaya benya anak ijoi tau ke indah liang udah nadai 7 hari bulan 6. Lemai hari minggu buat rumah mulu dikeluak kerian seratu. Dekat disengai balam manyu kena ke malam tu 9 hari bulan 6 malam hari 2. Dianjung ke pendam kena ke pagi hari 3. 10 hari bulan 6 buat pendam Christian keluar pesan dituju ngagai yang berhormat Friday beliak Senator pilih Peter Tinggum bala berumah panjai sepemakai di rumah panjai Bruis Sungai Antu bala di rumah Spencer Mulyang Temuduk rumah Ipoh Kerangu rumah Majik keluar baru rumah Entinggi Kerangan rumah Simon Tabau bala di rumah Tamak Nangam Lupa rumah Denal Kawit Bungsi rumah Minggu Kerangu baru balak berbelayan berempat yang kabuang 2 buah rumah di Pelansu Roban Ulu Sebetan 4 buah rumah di Beratung 2 buah rumah Supuk 3 buah rumah bala di Sungai Nabau Lubuk Nibung kabuang 4 buah rumah Muton 2 buah rumah Sungai Anak Sebetan bala di Peligung 2 buah rumah Engkudu 2 buah rumah Kerupuk 2 buah rumah bala di Serudit 2 buah rumah Empeloi 2 buah rumah Bajau 2 buah rumah Kambing Bengang bala di rumah Tayai Tintiang Kelampai rumah Mergang Pusat Lubuk Renit 5 buah rumah Kawang rumah Tabur bala di rumah Anthony Melak rumah Spencer Gon Mapar Babang 4 buah rumah rumah Gemang Sungai Karak rumah Abiang Kerikap Batu 8 Pusat bala di rumah Rengan Selambung rumah Anau Entebu Maluang 2 buah rumah rumah Jampiang Nengah Atoi rumah Kandau Lubuk Nibung Awiak rumah August Kawit rumah Simon Babu Deliat bala di rumah Julius Wong Nansang bala di Gara Belansau rumah Limetuang rumah Ikom Senyawan gabala bak rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung semua kita minta datang ngesah pemati niang benya anak ijoi tau ke indai liang kena ke malam tu 9 hari bulan 6. Ngalih angka pesan ngetang sudit atari matu anak uban ari rumah ring anak labang sungai keruh engkeli pesan dituju. Ngagih kebelayan di rumah ide pengansah rumah grain san munggur rumah meludak. Kampung Ibol Merbong Merio rumah tinggal lubuk pantu engkari balabak rumah bada nanga talung ulu engkari engkau kebelayan baen suraya baung basi digeligau engkelili engkau semua rumah panjai sepemakai engkau kebelayan kala niang miah anak unggi atau ke umak madak ke pengongetan sulit niang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam dekat diatur kena ke pagi 13 hari bulan 6 hari 6 pukul 10 pagi nak jalai sembiang pesan tu minta kita datang agai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keruh Engkelili. Pesan ngetah sulit kedua diterima data hari Kamis anak renang madah ke pengawal ngetah sulit niang indah isidaya niang pahit anak megung pengawal diatur 12 hari bulan 6 nguan wulit 13 hari bulan 6 temu pagi hari 6-nya ngetah sulit diketah sebab diatur bak rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi di kanan pesan dituju ngagai bala kabar belayan bak sekayu Aik Poi di Menalun nanga ensilai kapit bala di Limbang Brunei Sibu Bintulu Miring kau semua kita akhiran dulu ya diberintai ke di Temagang dipindah datang ngagai rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi di kanan pesan ke silik. Telefon ke kami serenang Lumuria 011-2132-365 atau ke Martina Renang plus 673-88-14294. Pesan ngetah sulit ke sekali tu engkau pengawak nyuak ke entah balu lalu berantu datari James anak canggat Arwi rumah ex atau rumah igun atau ketua rumah guru sien atau rumah baru di Nanga Taruh Jalai Bukit Engkerabai, Lubuk Bemban Mukah. Madaka pengawal ngeta sulit igai anak tugak tau ke apa jena dekat diatur kena ke 13/6/6. Pengawal ngeta sulit tu diatur ba rumah ex tua rumah igun tau ke tua rumah guru sien ianya tua rumah baru di Nanga Taruh Bukit Engkerabai di Mukah. Tembu pengawal ngeta sulit ditampung ga pengamuan yang terbalu lalu berantu jadi penerang ke silik. Kita telefon dengan James ngena lumur aku 1438-6-3438. Pengawal tu diatur nak cara sembiang. Pesan ngeta sulit ke sekali tu ianya pengawal ngeta sulit niang Catherine Umbau anak Atan nguan ulit kena ke 12/6/5. Pengawal ngeta sulit kena ke 13/6 pagi hari 6 pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 9 pagi. Pengawal tu diatur bak tuan rumah empati tau ke tuan rumah tabur di Ulu Jiah kenawit pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak pedai kenawit Tuah Bawan, Sungai Majau, Kenawit, Bala Batu Rumah, Boni, Nanga Germai, Kenawit, Rantau Kemidian, Kenawit, Nanga Belawit di Sungai Poi, Sungai Sebindang, Bala Dipakan, Lipus, Kenawit, Sungai Pakuah Oya, di Rantau, Dilang, Kenawit. Gak semua kita kenalan ni yang Catherine Umbau, anak Atan, dipinta datang ngagai Tuah Rumah Empati atau ke Tuah Rumah Tabur, Ulu Jiah di Kenawit. Pesan datari Edwin Iju anak igai madaka pengawak ngeta sulit ngamuai terbalu niang indah ya Roslin Simbut anak indang tau ke Roslin Simbut anak garan bini igai anak andan pengawak diatur 13/6 pukul 9 malam cara sembiang diatur ba Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Belungai, di Putik, di Ladung, Penyarai, Selilai, Sungai Empang, Tekalit, Rantau Belak, Bala di Teluk Batu Serupai Niah, Turmah Dingat Sebindang, di Sebangkoi Sekuau Tamin, Jih Kenawit, Bala di Dap, di Teku, di Binyo, Lambir Enggal semua kita kena oleh dirintai ke Ditu Magang, di Pintu tak datai ngagai pengok ngeta sulit ngapa muai en terbalu kena ke hari 6 13/6 ba Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu penerang ke sini tau telefon ngagai Edwin Ijo ngena lumur ya kusung 11 1991 5688. Pukul 7:30 pagi tu lagi kita mendiang ke berita pagi dari kami di YFM. Lagi berita kita dulu ngau lagu ke Dubai Select Band Ngenggam Semayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, bala ibu-ibu kita yang baru mah, baru berjembi ke gari kini. Okey, biasalah kita orang Indo neh. Ustaz daninya jari kaki lalu kebuat ngerja ke pengawak ya. Anaknya kita pagi tu mut-mut wai. Okey, ngarep ke mood kita badas lah sehari tu naik. Ungkap ya, hari kedua, minggu kedua kita bulan 6. Okey, sudah ditampik di FB kami megah ya. Ungkap bala kita ke bedau uliah move on pengerami gawai. Lagi ngenang utai kenyadi berumah panjai, bak menua dedin keniwai. Okey, nama tak kenang pain manis kita menyaga gawai itu tadi ya. Tau tampik ke komen di FB kami. Lagi kami dua Ken Maca kenang pahit kenang manis bala kita ya. Tebal lagi bala kita ke engkanya benung dekat berengkah mulai ke diri pagi tuai panjai kemisi ya nyak ya. Ngarap ke terus dengar kami pengarap pagi kita nyentuk ngarai penghujung program pukul 9 pagi tu lagi ya. Dua lagu kena merindah bala kita sudah mending ke berita pagi 7.30 minit pagi tu lagi. Lagu di sandal Freddie Line Leo Tebak Ensiban udahnya mending ke lagu rancak Ari Ricky Anderson Tua Endak Setipak.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Selamat pagi, dia tu kami nak buatkan berita pagi hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Palan pelajar Renggit Perintah Sarawak, ICATS, sudah rasmi diangkat jadi Universiti Penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat melancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ila. EFS Sarawak gerikut ke penyampau 89% penyerta tahun sitik tu kemari. Lalu lebih 154,000 ikut nembiak BC akaun EFS. Penyebatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Balang pelajar lagi Perintah Sarawak College University ICATS. Dia tu udah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangku peminta titi tetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier atau Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mada kenyak siti pemujur titi japai dan berguna benar kena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ia madah ke universitinya diaku nyadi dua buah universiti dimpu penuh Perintah Sarawak yang kaum Universiti Teknologi Sarawak. Menitih ke penerama Facebook rasmi Sarawakku, ia madah ke ICATS berjalan ke tanggung pengawak ngada ke orang gawak berpengelandik tinggi, kelebih lagi berbidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenya, Perintah Sarawak bega benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS Bak Trombol ke bungkus RM400 juta. Tidak dipejalai kengau cara berenggan-renggan. Perintah di Sadang dekat berjadi standard pengintu nasional lungkup orang dah tua umur. Ngau orang timpang peniau OKU kena bulan 10 tu ilah. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Shukri madaka standardnya diatuk benung berenggat di kemansang serta berandau ngau pemekoh industri. Randaunya diatur kena negap ke standard penyulut ke terang lagi ungkup servis ngintu tik berkualiti. Ia malah ke penumbuh standardnya dekanya di instrumen tabir urus keterubah kena ngangkat ke kualiti. Pengelikun ngau accountability servis ngintu di serata Malaysia. Tu menggak gemuan juluk dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang ti dijaga serta lentu ke pengawak ngenatai ke servis ke mana lagi barenggat rumah community ngau institution. 27,421 pengadang ngau status K direkod ke di Sarawak tahun siti itu kemari. Hari penyampaunya, 24,315 peminta Endowment Fund Sarawak EFS sudah diterima tik sama ngau penyampau penyerta 89%. Menteri Pemansang Orang Induk nembiamit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madaka hari penyampau semua pemintanya bisik 17,597 akaun mujur dibuka dalam tahun kesama. Lalu kebukai sudah diputar ke basuku keterubah tahun tu. Nakat 30 hari bulan 4 tahun tu, 5,230 ikut nembiak Sarawak sudah nganjung peminta EFS. Tinggari ke 60% hari penyampau semua ya ke layak. Berengkah hari 1 hari bulan 1 tahun 2019 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu, 154,648 ikut nembiak Sarawak bisik akaun EFS. Ngau penyampau agih belanja lebih RM154.6 juta dari Perintah Sarawak. Ia megak ngelalau mensia mayuh ti layak tau nganjung peminta kena nentu ke semua nembiak Sarawak nerima penguntung EFS ti disedia ke. Projek ngangkat ke pemanah tebiang bukit ngau ngadu ke baru parit semien ke udah dusur bajalai Riam Hill di Miri. Dia tu dah bangai 45%. Projeknya di Sadang tembuk penuh kena 21 hari bulan 7 tu ilah. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke projek ke bungkus sebab RM450,000. Dibelanja dengan wang turuk penusah ngenyit Perintah Sarawak terip jalai ke upis kerja raya. Pengawak ngagak projeknya dikena nyaga pengelikun orang kediau bakanang menuanya serta nyeliah ke risiko tanah tusur kemajak nyadi dudi hari ila. Skop projeknya yang kaum ngagak baru sistem mentali air ke udah ditinggang tanah tusur. Ngetan ke tebiang bukit ti udah jahit structure, mulai ke pemanah arus pejalai air serta ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Gau orang kediau semak endurnya. Yang maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita, udah penemuai ngabas tabak projeknya. Bapa penemuannya ia dekat ke kontraktor ngau local authority PBT. Nentu ke semua kerjanya di pejalai di tiah keatur ti udah diletak. Kita dia tu menunting ke berita pagi ke ditabur terus. Ari YFM. Perintah merik jakuk tangkan dekat berjalai keatur ke triat agi ngagai semua raban ti ngelaku tau ke berjalai ke aktiviti judi online. Berserimai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkah diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC dekat terus berjalai ke pengawak nerit keatur serta matau kena nagang aktiviti judi online di menua tu. Ia magak ngelalau bensi mayuh ngambil ke report sebarang pengawak tiba kawal ngau aktiviti judi online. Ngambil keaturnya oleh dipejalai ke raban sidak ke berkuasa. Ia marah ke pengawak nerit keatur ngau raban berkuasa ukai seminat lumpu ngagai aplikasi aja. Tak mengganyang kaum laman web judi tidak kan nguji bambil ulih maya pekitnya diatur. Ia malah bunyinya,
baawang pengarang berita di Kuala Lumpur. Berbangaunya Dato' Fahmi nyemetak madah ke perintah sudah sedia berarti ke pengawak ngeremai kaulah tidak manah ba online. Tuk nyen kaum berkawal dengan penerang tibalat ngenakut ke bakal gambar serta video kengayan ke penusah bebadi bak jalan alun kaudah viral bak media rama. Atur pengawaknya nak berguna benar kena jaga sensitiviti mensia mayuah. Mansa ngau jerit sebilik kelimbah hari nyeliah ke pengawak ngacau raban sila berkuasa berjalan ke pansia. Yang mana pengawak ngeremai ke penerang tindak amat berkenya suah benar nyadi ketegal pengguna platform media ramah nak mujur madam ke postingnya ngau jampan. Berini harinya Suruhan Jaya Communication ngau Multimedia Malaysia MZMC benung bekerjasama ngau Komiti Pengelikun Online kena berarti ke perkaranya berjalan ngau lancar. Ianya metak madah ke atur undang-undangnya oleh dipejalai terit agi. Nanti semua platform nak mujur nyekat tau ke madam ke penerang tindak amatnya. Rakyat kediau di Bandaraya Miri dilalau nak berebut membeli kai. Ketegal penanggul air terjanggal pengelamak 36 jam tiudah ditetap ke berengkah aris sarito nyentuh arim patu. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang madah ke mensiam ayuh patut nyikap diri ngau berjimat meliai. Nitih ke guna ke patut. Laban air irup di pelabak cukup sepemajai timpuh airnya ke terjanggal. Ia madah ke penanggul airnya terjanggal kena meriawak ngagai sidak ngadu ke kerja tiudah diperambu serta dipejalai ke seminak sementara aja. Ia megak madah ke supermarket ngau nganjung bekal air menua tu benung nambah ke stok air kena nangkup peminta pengguna. Berindi arinya, orang dagang megak dilalau ngetan kerga tipatut serta ndak bambi ulih nikik kerga sepeneka hati. Lumba ngau main golf nak patut seminak nyadi bak siti hari pengawak ngelantang kati aja. Tang megak patut dikunci ke buah penemu serta ngedut ke kaul ngagai komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Sita Pakan Tan Sri William Mawanikum madah ke peket golf gawai nyadi pelasar ke pemadu manah ngempuruk ke pemain hari mayum bengkah bangsa kelebih lagi hari komuniti Dayak. Pengawak ngatur peket golfnya megak oleh mantai ke penauk diri bak lumba ngau main serta ngedut ke kaul. Ia madah ke pekit tumegak mandang ke semangat belaban pengeransian ngau kerjasama antara sida. Pekit tu dekat diatur kena arinam tu mujur mata lebih 200 iku orang tik dibagi ngagai 8 kategori. Perais kebergah lebih RM200,000 ngantik bala pemenang nyengkaum sebuah kereta elektrik. Dikenang ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Palan Pelajar Enggik Perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat ngelancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ila. EFS Sarawak ngerikut ke penyampau 89% penyerta tahun siti tu kemari. Lebih 154,000 ikut nembiak BC account EFS. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh si nu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Jaku dalam sarito, ianya tangkap ikan pelase. Tangkap ikan pelase. Reti jaku dalam tangkap ikan pelase, ianya berumban nimbal jaku orang, lalu ndak mending ke kuing jaku orang dulu. Contoh ayat, lebuh orang lara penyilap tau ke pengurang, anang kita tangkap ikan plase, ndaklah kita malu dirimpu. Nya nakak jaku dalam sarito, ianya tangkap ikan plase.
1: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita, nintian ari dua, ari empat, gau ari enam. Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
7: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai, sejalai.

0: Okey, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami ke pagi tu ya. Ingat, sudah ditampik di FB. Okey, dua pagi kita topik ngenang senentang nama cerita kita maya gawai itu tadi. Ya, ni nemu kanya agi bisi berdaulah move on, embek.
1: Iya, berdaulah move on. Baru berapa hari bulan sehari itu,
0: embek? Sehari itu 9. Ni nemu keduanya baru pulai kemari hari menua, ne.
1: Ya, semangat agi tinggal di menua, dia.
0: Agi tinggal di, agi ngenang ke utai kenya di menua.
1: Awah, tubuh aja udah retai ba, namanya menggeri benar gawai yang terhitung rudi yang segi lagi dia nih lagi bapalah tangga dia.
0: Okay, atau kena tanya ke komen kita di FB kami lagi kedua yang macam. Okay, ba jam ketiga penggerak pagi kita, jam kita baru pukul 7:51 minit pagi nampak.
1: So pagi ke semua bela kita pagi tu, terima kasih meniang ke kami ba 2 pagi. Mulai ngaku Ken. Lalu kita buka bisi Tiu hari pagi tadi ni Tiu.
0: Ya, berkayu hari temu pagi tadi.
1: Pagi,
0: ya. Okay, lagu ke baru tadi dengar Diana Shini. Enggak lagu ya isi hatiku tu lagu dari Laut Nas Empire. Penyayang tua. Pagi-pagi
1: YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita.